0: Alright, dua pagi muka biasa-biasa. Untuk edisi hari ini 8/11 yang menyambut hari lahir hari ini, selamat menyambut hari lahir. Tak kisahlah umur yang kebawah-bawah pun. Kan?
1: Betul-betul.
0: Orang lelaki kalau dia orang lupa tarikh lahir dia, dia tak kisah tau.
1: Orang perempuan pun tak kisah.
0: Orang perempuan tu jangan. Dia boleh muncung tu. Dia, dia boleh pi sampai sehari, seminggu, sebulan. Sehari tu kira basic lah. Sehari tu basic lah.
1: Ya, ya, baik. Saya tahu. Mana kenapa berpengalaman lebih lama daripada saya.
0: Tapi jauh okay, kan?
1: Saya tak kisah. Saya bukan perempuan itu.
0: Oh, ya. Lagi
1: itu. Dini nak baca ikhlas tak boleh?
0: Okey. Baru nak tanya mana iklan nak tadi, mana dia yang print tadi.
1: Saya Aziz tanya apa tak baca lagi ni. Okey, iklannya berbunyi begini.
0: Ya. Yeah.
1: Jom ke Geopark Fair 2026 di LICC Langkawi dari 7 hingga 10 September. Masuk percuma.
0: Oh, boleh pergi.
1: Nikmati pameran warisan alam dan keunikan geopark dari seluruh dunia. Pameran ditutup 9 September. Esoklah. Jumpa anda pada 7, 8 atau 10 September.
0: Oh, 9 tak ada. 10 ada.
1: Hari ni ada.
0: Pukul berapa ambil kerabat je? Dia habang
1: tak? Dia tak habang blok ni.
0: Pagi sampai petang kot. Lebih kurang macam tu lah. Malam takkan dia nak buka.
1: Waktu ofis awal lah kan. Macam tu lah. Sampai ke 4-5 tu je lah.
0: Ya. Sarapan apa lah pagi ni?
1: Saya hanya sarapan dengan kata-kata manismu. Kata-katamu hanya mimpi.
0: Kita jarang nak tengok apa goreng pisang belah pagi kan. Goreng pisang ni sebelah petang. Banyak
1: orang kan, jaya, kan? Orang tak goreng pagi-pagi.
0: Pagi-pagi jarang lah. Ada lah tapi jarang lah.
1: Jangan. Pisang tapi, tak pun ada orang ni.
0: Jangan tahu mana pisang tak ada.
1: Saya tahu lah. Sebab saya duduk kat kampung tak ada pisang.
0: Jangan tahu tak apa nama untuk mendapatkan goreng pisang. Kita kadang-kadang kita pergi beli di kedai ni, rasa dia sedap sikit.
1: Betul-betul.
0: Rasa pergi kedai ni dia lembek sikit.
1: Betul-betul.
0: Rasa pergi kedai ni dia ada kruk-kruk.
1: Dia rangup sikit. Dia ada
0: crunch.
1: Tepung dia lain sikit.
0: Lain sikit. Dia
1: resipi tu.
0: Nampak tu. Cara untuk nak goreng pisang pergi dia nampak kruk-kruk-kruk. Jadi kalau abang-abang tak kenal lah. Jalah abang.
1: Lu ni chef ramai lelaki.
0: Chef memang ramai lelaki.
1: Ni depa kata bu tepung beras.
0: Okey.
1: Tu bahan utama ni tepung beras.
0: Okey.
1: Batu bu tepung gandum sikit, tepung jagung sikit. Betul-betul tepung jagung tu yang dimerangup kan
0: tepung
1: tu.
0: Tepung jagung tu dia bukan goreng pisang saja. Telok pun kalau kita nak bagi rasa ada crunchy sikit, sikit kita bubuh tepung jagung.
1: Betul.
0: Tapi jangan hentamlah sampai satu sudu teh besar.
1: Jangan lu bubuh banyak. Kan lepas tu kalau kita goreng ikan ke apa ke, kita salut dengan tepung jagung pun boleh, tak ada
0: boleh
1: masalah.
0: Juga.
1: Boleh dia ranguplah kulit
0: jual
1: dia.
0: Jual lagi bang lagi kalau
1: gitu. Saya memang lama dah tak buat. Betul saya. Saya duduk
0: abang bagi sikit lah. Jangan hentam sekali dengan ikan semua sekali.
1: Betul cerita dia. Kan kita buhlah kunyit-kunyit sikit kan, bagi nampak kuning-kuning. Tu
0: kunyit
1: memang.
0: Tadi mana? Di ikan ke? Di apa, goreng pisang ni?
1: Di tepung, pancuhan tepung tu lah.
0: Goreng pisang lah.
1: Di goreng pisang tu. Okay. Goreng pisang tu.
0: Goreng pisang lah. Pasal kita tak banyak. Ikan pun kita ada resipi juga. Kan? Telur pun kita goreng sekali juga.
1: Kita semua goreng sekali betul-betul.
0: Okey, untuk dapatkan kuning tu, kita di apa nama di goreng pisang, bubuh kunyit sikit. Pun dia nampak kuning.
1: Kita nak bubuh pun warna pun boleh, tapi dia tak ada bau.
0: Kalau biru orang tak apa syok pula.
1: Kita nak buat kalau pisang goreng warna
0: pepem.
1: Kalau pepem.
0: Kan? Lagi orang makan pelik pula lagi.
1: Kata apa nak buat pembaharuan. Buat agak-agak tu. Tapi jangan pisang lah.
0: Jangan pisang.
1: Jangan pisang. Cok pisang tak apa.
0: Okey.

0: Okay, saya pergi kita akan pergi ke Langkawi.
1: Langkawi sana sini.
0: Ya. Kita berita-berita yang menarik di Langkawi.
1: Aha,
0: yang disediakan oleh
1: Wanu Rashikin, Wanu Zemin.
0: Alright.
1: Jiran kita.
0: Ha.
1: Sedio.

0: Ya, itu dia Haziq dengan Cinta Usah Kau Datang.
1: Aduh.
0: Pi, jauh.
1: Dia tak mau bercinta eh.
0: Okey, jom kita ke langkah ke sana sini.
1: Okey, Trash to Cash program kita semula. Ini jom kita semula pada 10 September hari Khamis ni.
0: Okay.
1: Di Dewan Kedah Teluk Berembang, Pulau Tuba.
0: Okay.
1: 8.30 pagi sampai 11.30 pagi. Lepas tu, hadiah hamper penjual yang kilogram terbanyak akan menerima hadiah istimewa. Okey, antara barang yang boleh dikita semula, kotak, kertas, surat khabar, plastik PET, plastik HDPE, minyak masak terpakai, aluminium, besi, tin dan plastik PP. Itu sahaja.
0: Itu saja.
1: Iya.
0: Alright.

Aku ingat kaki kiri kaki kanan, pelan-pelan mama ajar aku jalan. Pegang tangan yang suapkan aku makan, cuba lari lepas tangan, sadung kaki jatuh lebam. Pusing belakang, aku nampak mama. Dia datang, lapkan air mata. Kan dah nasihat, jangan buat sekarang, bangkit cuba lagi anak mama orang kuat.

0: kereta.
1: Boleh Encik datang?
0: Aku bingung apa kes apa barang.
1: Baru-baru ibu Encik kami jumpa radang. Ada rawatan yang kami nak cadang.
0: Kejap.

0: takwa.
1: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 CC, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit, mampukah Alkma Quest tegal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
2: It has been a Ducati domination.
1: Saksikan hanya di RTM.
3: Alright, dua pagi bukan biasa-biasa. Sebentar lagi kita akan ke
4: tajuk berita
3: dalam negara.
4: Ya, benar.

0: Ceria Pagi.
1: Alright, 2 pagi bukan biasa-biasa. Kita sampai ke
0: tajuk
1: berita dalam negara.
0: Ya, betul.
1: Okey, yang pertamanya, terpisah hampir 5 dekad disatukan kenangan zaman persekolahan atas semangat Malaysia. Atas semangat patriotisme negara, seramai 23 bekas pelajar darjah 6A Sekolah Kebangsaan Francis Light Pulau Pinang kembali bertemu selepas 47 tahun meninggalkan alam sekolah. Sekolah rendah mana? Lanang Bulu. Lanang Bulu. Lanang Bulu.
0: Lanang Bulu tu apa?
1: Tahu nama sekolah apa? Sekolah jauh bukan apa? Bukan. Sekolah mana?
0: Saya Sekolah Kebangsaan Bukit Selamba.
1: Okey, Selamba. Lanang Bulu.
0: Lanang Bulu tu apa?
1: Tahu nama tempat lah.
0: Tak pernah dengar pun.
1: Tak pernah dengar. Ha, tu dia lah. Hidup tak banyak lagi.
0: Gitulah nampak gayanya.
1: Okay.
0: Aduh, lepas tu okey ni, kad UNHCR bukan lesen bebas tindakan immigration.
1: Mana kena baca lebih terang sikit dah.
0: Tu.
1: Okey, tanda tangan digital urusan tanah akan diperluas kepada orang ramai. Urusan tanah. Tanda tangan digital.
0: Betul.
1: Tanda di iPad, tanda tangan di iPad, di pad, di tablet apa semua.
0: Okey, ini bayi 4 bulan meninggal dunia selepas tidak sedarkan diri di Taska. Ini berlaku di Dungung, Terengganu.
1: Dungun. ASEAN bakal lancar agenda kesihatan strategik 2026-2030 pada AHMM ke-17.
0: Ini JPJ sita 11 kenderaan mewah termasuk Lamborghini.
1: Lembu
0: bernilai RM1 juta.
1: Ya, naik kereta mahal-mahal. Kalau tak bayar road tax jaga. Kalau naik kanch tu depa. Kalau kanch tu abang JPJ tak apa nak tengok sangatlah. Dan ni canggih dah. Depa duduklah kereta depa key in.
0: Dia boleh dah
1: lah
0: ni.
1: KBQ road tax tak bayar.
0: Betul.
1: Sita, kena sita. Road tax tak payah, kena sita ajalah.
0: Sita
1: dia lah. Dia heret pergi
0: balai.
1: Pergi pejabat JPJ. Tengok kereta hebat-hebat sikit. Tengok hebat. Atau road tax tak payah.
0: Patutlah.
1: Kereta 2-3 juta.
0: Allah.
1: Road tax tak payah.
0: Okey, ini warga emas tetak tangan isteri direman 4 hari. Ini di Kota Tinggi Johor.
1: 989 pelajar di Labuan berdepan masalah kehadiran pengangkutan antara isu utama.
0: Betul. Dia pun belah sana kan. Ini letusan anak Krakatau, kedutaan besar Malaysia bantu rakyat yang terkandas.
1: TPM Thailand siasak berlepas pulang selepas lawatan kerja 2 hari ke Malaysia.
0: Okey. Ini 6 pendaki gunung Transgerah yang berjaya dibawa keluar dari kawasan pendakian berada dalam keadaan baik dan tidak mengalami sebarang kecederaan.
1: Yang kita baca tadi tu.
0: Depa sihatlah alhamdulillah.
1: Hutan Frim Bidor terbakar. Pemadaman disambung pagi ni.
0: Ni kat Ipoh tu.
1: Kawasan hutan seluas 2.42 hektar. Di Institut Penyelidikan Perhutanan Malaysia, Frim. Di Bidor terbakar dalam kejadian petang semalam.
0: Di Bidor. Okey, ini Maha 2026 tarik lebih 5 juta pengunjung, catat nilai MOU 10.35 bilion ringgit.
1: Maha kalau pergi Maha rabun mata.
0: Macam-macam.
1: Tambah orang perempuan kan. Sampai-sampai tang pokok orkid tu. Langkah tak pergi.
0: Kami sikit-sikit yo perempuan ni.
1: Orang lelaki pula lagi main apa pelam harum manis lah. Kan? Pokok terian lah.
0: Kita sikit-sikit. Sikit kat sana, sikit kat sini.
1: Tapi abang okey ya, minat abang lebih pergi tengok. Abang suka tengok lembu sado tu, tak boleh balik.
0: Betul-betul, lembu sado hari tu penat duk berehat.
1: Tak boleh nak beli balik ya kan?
0: Dia hari tu duk lena, dia tak larat. Orang semua bakat main nak tengok dia kena buat action.
1: Ada satu lagi je tu. Apa yang kambing yang comel tu.
0: Kambing comel tu.
1: Ada juga tu.
0: Kambing tu pun penat juga tu.
1: Penat.
0: Ajak selfie boleh tak mau tu. Itulah.
1: Okey, pelarian Myanmar pegang kad UNHCR. UNHCR. Masih tertakluk di bawah Akta Immigration.
0: Ini letusan gunung berapi, 1,500 rakyat Malaysia terjejas di Jakarta.
1: Tadi ada kita baca tu yang nak pakai kad apa tadi? Kad yang apa nak perbankan dalam talian.
0: Kad yang Yang tu lah pembayaran QR QR tu kan.
1: QR semua terganggu.
0: Transaksi tu tak boleh terganggu.
1: Tak boleh. Ni kadang-kadang ada kebaikan, ada keburukan dia juga.
0: Betul. Kan?
1: Bila internet tak ada, kacau.
0: Tak boleh buat apa.
1: RUU kebebasan maklumat JKPK adakan National Town Hall 28 September, 20 hari lagi.
0: 20 hari lagi ya. Okey, ini darurat terbalik pula tu.
1: Nah.
0: KPT pantau jerebu. Okey, betul tu.
1: Malaysian Hospitality ringankan beban penumpang terkandas di KLIA.
0: Ini
1: di sini.
0: Okey lah. Ini Serian dan Samarahan masih merekodkan kualiti udara pada paras sangat tidak sihat setakat pukul petang semalam lah.
1: Berkenaan dengan Mahau lagi, Mahau 2026 wadah penyatuan rakyat berkukuh keterjaminan makanan. 316 murid kumpulan pertama mulakan persekolahan di SK Bandar Putra 2.
0: SK Bandar Putra 2 no. Ini jual dadah dalam talian kegiatan di platform e-dagang semakin membimbangkan. Ya Allah,
1: macam lah
0: itulah no.
1: Yang apa nama vape yang ada perasa yang
0: itulah.
1: Itu macam-macam
0: ya
1: ada
0: Allah.
1: KPT terbuka dengan pandangan cadangan warga kerja universiti awam dan kementerian dan agensi diminta percepat mudahkan urusan persiapan F1 KSN.
0: Ini insiden berkaitan haba, 6 pelajar UiTM masih dirawat dan dipantau.
1: Pameran sejarah pembudukan Malaysia antara pengisian sambutan Hari Malaysia 2026. Hari ini.
0: Dan juga ini perlu cipta dan kuasai teknologi, enrolment STEM meningkat kepada 50.83%.
1: Hujan bantu kualiti udara Pulau Pinang pada tahap baik sederhana. Dia hujan di Pulau Pinang lajak
0: melang-melang. Tu yang kita punya bacaan IPU baik. Ini kerjasama PKD dan NADI di Perkasa buka lebih banyak peluang pekerjaan.
1: Letusan anak Krakatau, Kedutaan Besar Malaysia bantu rakyat terkandas. Yang ni best juga yang ni, durian tembaga Bukit Kemuning. Mampu kembalikan kegemilangan Raja Buah Terengganu.
0: Raja Buah Terengganu.
1: Selalunya Pahang ya kan? Pahang, Perak, Terengganu dia kurang-kurang sikit. Tenggelam-tenggelam sikit berita dia.
0: Ya, Terengganu makan ikan. Bekalan makanan sudah melebihi tempoh, risiko tersasar jadi kebimbangan PMGM.
1: UMS temu spesies baru kulat di Infapro. Serlah potensi biodiversity.
0: Warna kuning no kulat ni no.
1: Ya.
0: Boleh makan kan?
1: Tu. Makan-makan air racun pula. Kena baca berita seterusnya. Nampak macam elok kan?
0: Nampak macam elok. Jangan terpedaya dengan keelokannya.
1: Yeah.
0: Malaysia Thailand perkemas pelarasan kerjasama antara agensi di Sempadan.
1: Ya. Nampak itu saja kot.
0: Itu je.
1: Itu saja berita-berita dalam negara. Di antaranya yang dipetik melalui Brahma.com.
0: Dan berita RTA. Okey.

0: Alright, dua pagi bukan biasa-biasa untuk edisi 8 September 2026.
1: 8 September dah no.
0: Ya, 8 hari bulan dah. Gaji tak dapat lagi. Ada kawan-kawan kata macam tu dah.
1: Ya ke? Ada orang
0: dia tak sama. Kadang-kadang 25 hari bulan gaji keluar, 24 kita duduk depan ATM dah.
1: Yang tu nampak.
0: Ada bulan yang teruk tu je.
1: Bulan yang teruk tu kan.
0: Betul, 25 hari bulan gaji, 24. Tengah malam tu kita duduk patok lah.
1: Kan?
0: Sambil kita call kawan-kawan yang lain.
1: Law ni kan ada online dah senang lah. Dulu tengok duduk patok awal-awal lagi.
0: Patok kembang dada.
1: Kan? Tak? Kembang dada?
0: Ya, tak pergi bila tekan lagi. Nampak balance belakang.
1: Kembang dada
0: duduk macam ni sikit lah. Tak bagi kawan belakang tengok.
1: Okey, faham.
0: Okey, jom. Sekejap pukul 9 suku sekejap. Lorak kedah kita.
1: Muka com.
0: Muka com ni atau saja ada muncung mulut tu kan. Dia muncung mulut tu dia dekat-dekat nak sama. Muncung mulut dekat sama-sama todak langgak Singapura.
1: No.
0: Ikan todak atau ikan todak? Dia muncung pi macam tu kan.
1: Ada ikan todak. Mulut muncung,
0: macam
1: pipi kembung.
0: Jaga
1: no.
0: Okey, lorak kedah kita muka com. Pukul 9 suku tak gila bukanlah ni.
1: Bukan.
0: Okey.
1: Jangan buat lawak tak tahuan orang muka com.
0: Jangan main.
1: Ya.
0: Kalau nak boleh takut sakit boleh, malu boleh.
1: Allah. Dia kan kira dah dia tengah com ni.
0: Jangan buat pasal. Satu lagi, jangan kira angin kita ya.
1: Jangan duk kira kita saja.
0: Angin kita ya.
1: Betul depa.
0: Angin kawan tak kira. Dia kira angin dia ya.
1: Semua depa aja.

0: Alright, pukul 9 pagi sebentar lagi kita akan ke...
1: Kita ke pusat berita radio RTM.
0: Lepas tu 9.15 pagi, lorat kedah kita. Muka Com.
1: Com.
0: Boleh buat ayat. Di Titi Live boleh. Di Rumah Biru Langkau FM.
1: Boleh, semua boleh. Tak ada masalah.
0: Ya.
1: Ni lagu tajuk apa? Dah lupa lah.
0: Ni. Ha. Biso Bona.
1: Biso Bona. Nyo. Ini mesti teringat orang waris ni. Waris ni sembilan. Ni sembilan. Nama ada ni sembilan ni.
0: Ya. Yeah.
1: Yo. Yo.
0: Yo. Yeah. Tapi ni sembilan dia dulu orang teringat pergi shopping kan.
1: Ah, pergi sekemban.
0: Ah.
1: Pergi Port Dixon. Ah, macam tu lah.

Putra 35 sasar sumbang 31% KDNK menjelang 2035. Jerebu tiada IPT tercecas. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama 9 pagi.

0: Alright, dua pagi muka biasa-biasa. Terima kasih untuk anda yang terus layan frekuensi ini.
1: Ya, betul. 9.16 minit pagi muka com.
0: Kita sampai ke Lorat Kedah. Pagi ini ialah muka com.
1: Muka com
0: ni dia kalau dalam bahasa standard dia ada apa?
1: Comel tambah comot.
0: Comot tapi tak comel.
1: Comot tapi tak comel. Alah. Okay, ya, comot tapi tak comel.
0: Ya, muka
1: masam.
0: Com tu ya muka masam. Muka muncung sikit.
1: Muka muncung.
0: Tanpa ada senyum.
1: Kalau bahasa kasar.
0: Walaupun sikit pun.
1: Dia kata muka minta penam.
0: Oh ya ke?
1: Ya.
0: Yeah. Oh, itu nampak. Oh, ni muka nampak menampak ni.
1: Muka minta.
0: Minta menampak ni. Ya.
1: Gitu. Ni nak baca ni boleh?
0: Boleh.
1: Tu dia minta.
0: Baca dulu.
1: Ni, jom ke Geopark Fair 2026 di ICC Langkawi.
0: Okay.
1: Dari 7 sampai 10 September. Masuk percuma.
0: 7 kemarin.
1: Masuk percuma. Nikmati pameran warisan alam dan keunikan geopark dari seluruh dunia. Pameran ditutup 9 September. Esoklah tu. Jumpa pada 8 atau 10 September.
0: Dia kata sampai 10 tapi tutup 9 hari bulan.
1: 9 ni mungkin mereka nak buat apa-apa, nak ubah-ubah ko, apa-apa patut.
0: Tapi 10 ada.
1: 10 ada.
0: 10 ada. Okey.
1: Masuk percuma.
0: Masuk percuma.
1: Ya, mainlah kita.
0: Pilah melawat di apa LICC noh.
1: LICC tak jauh pun.
0: Ujung tu ya.
1: Tak jauh.
0: Boleh pi melawat dari pukul berapa? Pukul 9 aku.
1: Pukul 9 pagi ya. Ni Suraya tiap hari pi Suraya.
0: Ya, 9 sampai pukul 5 petang lebih kurang macam tulah.
1: Lebih kurang waktu pejabat.
0: Okey. Baik, Lorat Kedah pagi ni muka com.
1: Muka com tuan-tuan.
0: Selalunya muka com ni ialah orang perempuan, orang lelaki jarang.
1: Ada kot. Tadi saya baru jumpa
0: ada.
1: Orang muka com.
0: Dah, abang kata jarang.
1: Oh,
0: bukan
1: jarang.
0: Tak ada.
1: Okay. Baik.

0: Alright, 2 pagi bukan biasa-biasa. Terima kasih untuk anda yang terus layan frekuensi ini.
1: Mm-hmm.
0: Sama ada melalui dua frekuensi yang dipancarkan ataupun yang dapat mendengar di RTM Click.
1: Betul.
0: .rtm.gov.my.
1: Dekat portal pun boleh.
0: Boleh. Yang boleh anda cari di Google Play, ada di App Store, ada di Apps Gallery pun ada.
1: Kelio, dengar kelio. Tak mungkin.
0: Tak sangkut sikit pun.
1: Duk. Sangkut di hati je. Gitu.
0: Kalau tengok di TikTok dengan jelas dan terang.
1: Aha, betul tu.
0: Nampaklah ke mencuan.
1: Ke mencuan. Kecoman. Kecoman. Yeah. Nampaklah muka kecoman.
0: Baik, muka com. Tajuk kita pergi ni.
1: Muka com Kak Asya.
0: Kak Asya kata apa?
1: Ya. Kak Asya kata ni kedua DJ yang duk bertugas selamat pagi. Kalau isteri tarik muka com beli banglo satu biji.
0: No! Naya kau, Pak Karim.
1: Kak Asya banglo Kak Asya.
0: Pak kali tarik Pak Banglo.
1: Aduh. Pak Banglo. Kak Asya.
0: Reboh je ni.
1: Reboh di
0: kalau
1: kempuan.
0: Kalau com tu ajak pergi belanja makan nasi goreng ke.
1: Nasi arak kau.
0: Nasi arak kau tak apa lah. Model tak apa teruk sangat. Mak kalau duduk main Banglo kereta
1: bunga
0: rumah. Kan sekejap lipan barak lah. Reboh je ni.
1: Pulut dakap.
0: Pulut dakap lah. Reboh je ni. Model besar. Model besar.
1: Model besar kan tuan. Apa salahnya?
0: Ya.
1: Buik. Kero.
0: Belanja ucuk pisang sudah lah.
1: Kero. Dia pun itu lah.

0: Okey.
1: Dua pagi.
0: Bukan biasa-biasa. Okey, lewat kita hari ni. Ha. Muka com.
1: Okey. Ada kawan kita dari Ganu.
0: Ganu kita.
1: Ganu dia kata roda kehidupan tim satu. Dia kata muka com ni kalau kat Ganu orang panggil muka kelentong.
0: Ya.
1: Oh, ya ke?
0: Dia macam mana? Kelentong? Tapi muka com. Kita pun tak ada nak hubung kait tu ke macam mana ya?
1: Cari tak jumpa lagi.
0: Tak jumpa. Dia tersimpul rapi lagi. Gitu.
1: Tapi apa pun kita terima lah.
0: Kita terima, kita terima. Sebab di sana macam sana kan. Di sini, di sini.
1: Kita orang Ganu ada? Orang Pahang
0: ada? Tidak. Orang Pahang kita ada Pahang dan Kelate.
1: Pahang dan Kelate. Terengganu dia terpisah.
0: Terengganu tak ada lagi.
1: Okey.
0: Nanti nak mari nanti ada lah.
1: Ada lah.
0: Ada.
1: Okey.

0: Alright, dua pagi bukan biasa biasa. Terima kasih untuk anda yang masih lagi bersama dengan kami di waktu ini.
1: Ya, betul.
0: Masih lagi dalam luar
1: Kedah. Luar kita, muka cuam tuan-tuan.
0: Suzai kata apa tau?
1: Suzai kata apa?
0: Time kita belanja dia, senyum leret lah.
1: Ya.
0: Bila kita suruh dia pula belanja kita, dandan muka cuam.
1: Cuam. Itulah no.
0: Terkena selalu.
1: Itulah no. Itulah Suzai buat macam mana. Suzai tu jaga kawan-kawan macam tu lah Suzai. Gitu lah jaga kawan-kawan, tak jaga kita.
0: Jaga hati kawan lebih susah daripada jaga hati sendiri.
1: Benar tuan-tuan. Hati sendiri ni remuk sedia lah. Jaga hati kawan. Macam tu lah.
0: Rebah kerja ni.
1: Rebah tuan-tuan, rebah. Lepas tu kawan pinyah pin macam tu tinggal. Hei, kata kawan tu.
0: Hei, kadang-kadang cari kawan pun kawan yang tak tawan. Tapi nak buat macam mana? Hak tu lah jumpa.
1: Hak tu yang ada pun.
0: Hak tu lah mau kawan dengan kita pun.
1: Bulan

0: Alright, 2 pagi bukan,
1: bukan
0: biasa-biasa.
1: 12
0: minit lagi pukul 10 pagi. Pukul 10 lagi berita semasa akan berdara. Yang akan disampaikan oleh siapa pagi ni?
1: Saya rasa jiran kepada jiran.
0: Okay.
1: Sebab jiran lama tak baca.
0: Kita tengok berita tadi di Serian. Kau tak silap abang.
1: Kan.
0: 400 lebih.
1: 400 je. Lebih no. IP ni boleh no.
0: Kalau kita di nak bezakan Langkawi dengan sana kan, Langkawi 34.
1: Jauh.
0: Kangga 48.
1: Ha? Kangga. Okey.
0: Kangga 48.
1: Kangga.
0: Alok Stark 58. Sungai Petani 87. Sungai Petani dengan Alok Stark ni dia moderate.
1: Yeah.
0: Dia pertengahan.
1: Pertengahan.
0: Tapi Kangga dengan Langkawi ni
1: good.
0: Good lah, bagus.
1: Good.
0: Kalau mai kuning ni pula dia unhealthy. Yo,
1: tak,
0: dia
1: tak sihat.
0: Tak sihat tapi tak ada orang
1: ni. Tak ada.
0: Belah sana ya.
1: Belah awak sana ni kesian lah.
0: Tapi belah kita ni kalau start dengan Kangga dengan Langkawi elok.
1: Elok-elok alhamdulillah naik feri nak main Langkawi tu. Elok alhamdulillah.
0: Dia duduk di Kuala Palih tu nampak Langkawi tu.
1: Nampak. Nampak
0: yang
1: lagi.
0: Yang macam di Serian tu bukan dekat Langkawi. Tangga pun kadang-kadang cari tak jumpa.
1: Memang tak nampak. Kalau tadi kita tengok naik motor tu abang tu naik motor nak
0: tak nampak.
1: Tak nampak depan tu.
0: Tangga rumah pun tak nampak. Tapi kalau rumah tangga tak nampak bahaya.
1: Tak nampak rumah tangga siap.
0: Bahaya yang tu bahaya.
1: Bergolak rumah tangga tu. Tak ada tangga dah.

0: Alright, muka com kita sampai dekat sini saja.
1: No.
0: Untuk lorat Kedah kita.
1: Lagi 5 minit, lagi ke 10
0: lagi.
1: Lagi
0: berita semasa, sebentar lagi.
1: Kita tunggulah siapa.
0: Ya. Kita tengoklah siapa macam berita lagi.
1: Cik Pau kau, jiran kau.

0: Alright, 2 pagi bukan biasa-biasa. Terima kasih untuk anda yang terus mendengarkan kami di waktu ini, di jam yang terakhir.
1: Ya, betul. 10.17 minit pagi dah, tuan-tuan.
0: Ya, sekejap. Ya, tadi kan ada yang komen tadi, Abang Yazid tadi komen yang muka com tu, dia kata, mau tak muka com, suruh buat tak buat, nak beletiak dah tua-tua belaka dah. dia. Orang bahagian apa nama HR, beletiak lah. Beletiak di radio.
1: Betul. No? Dah tua-tua tak kan orang nak beletiak lagi, tak faham-faham.
0: Faham-faham ambil lah kan.
1: Dia pun saja tak mau faham.
0: Saja je tu.

0: Baik, ini je berkenaan dengan kisah ajaib dua pekerja tersamat banjir Nepal. Sembilan hari je.
1: Ha, betul-betul.
0: Bergelut dengan maut dalam kegelapan.
1: Betul-betul. Yang ni jumpa dalam terperangkap dalam runtuhan ni.
0: Dalam kegelapan pekat tanpa cahaya, Kabir Maharjan terumbang ambing antara sedar dan tidak sedarkan diri selama sembilan hari.
1: Sembilan hari,
0: Di dalam sebuah terowong yang dipenuhi air berlumpur selepas bencana banjir terburuk Nepal dalam beberapa dekad. Apabila akhirnya sedar di hospital selepas operasi menyelamat yang disifatkan sebagai keajaiban, Maharjan gagal
1: mengenali isterinya.
0: Dan dalam keadaan keliru, dia tanya mengapa isterinya tidak memberikannya katil lebih awal. Dia jadi macam nak mamai tak mamai.
1: Betul.
0: Dan Maharjan ni merupakan antara ratusan pekerja loji hidroelektrik yang dipercayai tertimbus dalam tertimbus apabila sebuah glasier runtuh di atas lembah Trishuli pada 26 Ogos lalu, yang mencetuskan gelombang lumpur dan air yang meragut lebih 1,300 nyawa serta menyebabkan ribuan lagi hilang di Nepal dan juga Tibet.
1: Betul.

0: Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.
1: RTM 80.
2: Nak tahu tak?
3: Video temubual dan kandungan bersiri RTM, contohnya program Bintang Klasik di platform digital, menarik minat penonton muda dan klasik.
1: RTM 80.

0: Ih, bapak-bapak pergi Serbu.
1: Dia fasih empat bahasa.
0: Ha.
1: Ui, tu dia hebat.
0: BM, BI, Tamil, Mandarin. Hari itu ada tengok klip-klip dia. Dia bagi ucapan dalam bahasa Tamil ada, Mandarin ada, BM ada, BI pun ada.
1: Ya.
0: Okay. Ratu.
1: Mana ada ratu tak segak? Semua ratu segak.
0: Segak, lemah lembut, sopan santun.
1: Lemah lembut tak tahulah tu.
0: Itulah tengok tadi tu orang duk santa tu lah. Dia berbudi bahasa.
1: Tu.
0: Nak jadi ratu ni kena berbudi bahasa.
1: No hai.

0: Selamat pagi, bukan biasa-biasa. Terima kasih untuk anda yang masih lagi bersama dengan kami di minit-minit yang terakhir.
1: 15 minit lagi, tuan-tuan.
0: Tak jauh dah.
1: Tak jauh dah, dekat.
0: Selepas ni, siapa akan bersama
1: kita? Selepas ni, kita bersama dengan Nanti Ohad Masuk Sardin, paling sedap.
0: Lepas net, siapa?
1: Lepas net, kita ada Suria yang memancarkan harimu.
0: Yang menyinari harimu.
1: Menyinari harimu.
0: Bukan memancarkan.
1: Mancur. Saya bukan... Ini macam mancur.
0: Okey. Baik, ini berkenaan dengan ni. Hak ni di Malaysia pun ada. Tapi hak ni berlaku di Thailand.
1: Oh, Malaysia pun banyak tu.
0: Ahli perniagaan terjerat love scam selama 5 tahun.
1: Allah.
0: Alami kerugian hampir 1 juta ringgit.
1: Allah.
0: Satu dia Allah sampai tahu tu.
1: Kenapa dibutakan oleh cinta?
0: Kalau di Malaysia itu abang sudah baca berita 2-3-4 hari lepas lebih kurang itu kan. Makcik ini dia umur 71.
1: Betul.
0: Kan? Dia nak pi bubuh duit
1: di mesin ATM.
0: Di mesin ATM. Lepas tu driver Grab pun tengok heran awaklah lama sangat
1: kan? Apa-apa ni kan. Tak keluar-keluar lagi.
0: Driver Grab ni contact polis ke macam nak tak cerita lagi kan. Okay. Dia nak bubuh duit RM10,000.
1: Ya, betul.
0: Tidak lesap RM10,000 tu.
1: Allahu Akbar.
0: Love scam juga. Allah, makcik oi. Umur 71. Love apa?
1: Depo guna ni. Lelaki tu guna gambar. Pakai segok macam lawyer lah dia kata.
0: Nampak segok dengan teh dengan apa semua cukup kan?
1: Ni kesian.
0: Di belakang tu hitam manis surat kira lah.
1: Tak tahulah ni makcik ni keluar duit tabung tau.
0: Hak ni yang ni mangsa menyerahkan lebih 7 juta baht.
1: Allah.
0: Kira dengan duit kita 859,000. Tapi dapat tangkap tau.
1: Dapat tangkap?
0: Dapat tangkap.
1: Tapi duit tak ada dah.
0: Duit tak ada dah. Tak perasan dia tak abang pula ni. Dia ditahan di kilometer 18 Lebuh Raya 366 di daerah Tawong. Suspek umur 43 tahun.
1: Wanita tu 43 tahun
0: Dia habak dia dengan kak dia. Tapi dia dengan kak dia tu bila kawan tu rakam orang yang sama.
1: Dia tipu lah. Dia tipu kak tak wujud pun.
0: Kak tak wujud pun dia lah juga. Dia buatlah alasan apa nama harta pusaka lah macam-macam lah.
1: Banyak orang duk guna alasan tu. Harta pusaka. Pandai.
0: Boleh percaya orang heran.
1: Buat depa ni.
0: Tapi bukan masa yang singkat tau. 5 tahun, 6 tahun.
1: 5 tahun terpedaya ya. Dibutakan oleh cinta.

0: Alright, kita dah pun sampai di penghujungnya aja. Suara kita akan berkumandang lagi macam biasa.
1: Baik.
0: Pagi esok. Sudah
1: pagi
0: semestinya.
1: Pagi esok hari Rabu.
0: Ya, minggu ni apa nama ni cuti ya.
1: Nah.
0: Kayah cuti minggu
1: ni. Tak cuti dia hari ni, tak boleh lah. Hari ni dia kata dia surrender sah.
0: Ya.
1: Tak apalah, kita bagi chance lah.
0: Okey, akhir kata hari ni. Apabila kita sihat, kita mempunyai banyak impian je.
1: Betul, no? Ya,
0: tapi apabila kita sakit, satu-satunya impian kita adalah untuk?
1: Untuk sihat.
0: Untuk sihat.
1: Betul
0: tu. Di sinilah kita sedar bahawa rezeki bukan sekadar harta, tetapi juga kesihatan dan peluang untuk beribadah.
1: Ya, betul tu.
0: Itu saja.
1: Betul tu.
0: Ada yang kata-kata aja, orang putih sikit kan?
1: Oh, orang putih ke? Saya hari ni orang Melayu lah. Hari ni tak tahu kenapa rasa letih, lemau dan lebiu to all.
0: Bye. Punchline.
1: I love you tu bahasa Inggeris juga.
0: I love you. Alright, jumpa lagi esok pagi tuan-tuan.
1: Bye.

0: itu bukti kita menang, bersatu teguh. Bercerai roboh tak mudah runtuh, untuk anak-anak kita jangan lupa ke sejarah. Janji kau genggam merah tangan, jangan lepas sampai hujungnya.
1: Cita kami yang menghujung.

0: Activate on 104.8 Langkawi FM.
1: Adin akan ke udara setiap Selasa hingga Khamis 3.30 minit petang. Juga boleh diikuti melalui siaran langsung Facebook dan YouTube Langkawi FM RTM serta berstreaman langsung RTM Click.

إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Ya Allah, Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salah yang akan didirikan, kurniakanlah ke atas Nabi Muhammad kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang Engkau telah janjikan.

0: RTM 80.
1: Nak tahu tak?
2: Video temu bual dan kandungan bersiri RTM, contohnya program Bintang Klasik di platform digital, menarik minat penonton muda dan klasik.
0: RTM 80.
3: Kongsi-kongsi, mari bicara. Kongsi pendapat dan juga idea.
0: Ikuti Kongsi menerusi Suara 34 Puncak Prestasi pada hari Sabtu pukul 3 hingga 4 petang hanya di Langkawi FM.
3: Kongsi-kongsi, mari bicara. Kongsi pendapat dan juga idea.
4: You're tuning in to Activate on 104.8 Langkawi FM.

0: Surya Matahari menyinar ke hati Anda. Ekspresi di Langkawi FM.
1: Assalamualaikum, selamat petang Malaysia. Ini dia Radio Malaysia Langkawi FM 104.8 ya, untukmu. Yes, it's for you. Terima kasih Natia dalam Activate di Langkawi FM. Siaran bahasa Inggeris setiap hari kami siarkan kepada anda 11 pagi hingga 3 petang. Dan waktunya sekarang untuk ekspresi 3 petang hingga 7 malam. Cepat masa berlalu, pantas. Pejam celik, hari Selasa, petang Selasa dah, Masya Allah. 8 September 2026 dan kita dah masuk ya, 26 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Syukur Alhamdulillah kita dapat menghirup udara di bumi Malaysia ini, dan pastinya anda yang berada di Pulau Langkawi pastinya cuaca baik dan jerebu kurang eh. Kurang sangat-sangat dah. Masih ada sikit lagi ke? Sisa-sisanya. Tapi nampak macam dah cemerlang cerahnya ya. InsyaAllah. Sama-sama kita jaga diri masing-masing. Dan pastikan anda terus bersama Langkawi FM 104.8. Ya, untukmu Surya Matahari menyinar ke hati anda.

0: Adin akan ke udara setiap Selasa hingga Khamis 3.30 minit petang. Selasa, keluarga sakinah.
1: Nak bina keluarga mesti ada suami, mesti ada isteri, mesti ada anak. Mestilah melalui perkahwinan yang sah.
0: Rabu, Tauhid dan Fiqah.
2: Mbak Haruni rajin beribadah, Mariam pun rajin beribadah. Maka dikatakan saudara Haru.
0: Khamis, Tajwid dan Tafsir.
3: Dan yang terakhir contoh dal, bal huwa Quranum Majid. Mana letupannya lebih kuat berbanding yang surah.
0: Juga boleh diikuti melalui siaran langsung Facebook dan YouTube Langkawi FM RTM serta persembahan langsung RTM Klik.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali dalam program Adin untuk minggu ini. Hari ini kita bersama dengan yang berbagai Ustazah Hajah Maimunah Haji Ahmad.
5: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi. Sihat tak Ustazah?
5: Alhamdulillah.
4: Kita selalunya jumpa kat lift je tu.
5: Ya.
4: Hari ini kita jumpa di dalam konti yang sejuk ini. Tak apa, kita teruskan dengan program hari ini Ustazah. Kita mulakan dengan bacaan doa dulu.
5: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berkati majlis ilmu kita pada petang yang mulia ini dengan Ummul Quran. Al-Fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الفاتحين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار. يا عزيز يا غفار يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين.
4: آمين آمين يا رب العالمين. Terima kasih Ustazah. Dan kita akan meneruskan dengan hari ini pengisian dia apa dia Ustazah?
5: Tajuk yang berkaitan dengan segera bertaubat.
4: Segera bertaubat. Kita perlu segera bertaubat.
5: Ya, jangan tangguh.
4: Jangan tangguh. Jangan ingat kita ni hidup selama-lamanya.
5: Ya.
4: Okey, kita teruskan Ustazah.
5: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kita pada Allah SWT kerana Allah mengizinkan kita untuk sama-sama berada di petang yang mulia ini dengan izin Allah.
4: Ya.
5: Syukur alhamdulillah dan selawat juga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga baginda seterusnya, para sahabat dan seterusnya, para muslimin dan muslimat yang dimuliakan. Baik, alhamdulillah. Saya akan kongsikan tajuk yang berkaitan pada petang ini, berkaitannya dengan segera bertaubat. Nah, Halina, petang ini bersama Halina.
4: Ya, dah lama kita tak bersama adalah Adin. Kita bersama
5: dengan Surya.
4: Betul,
5: ya,
4: betul.
5: Ya. Bertukar tukar orang.
4: Bertukar sikit.
5: Dan orang. Kita tersasul pula.
4: Boleh.
5: Baik, tajuknya sambunglah daripada tajuk yang minggu lepas. Maknanya segera bertaubat. Kenapa kita perlu segera bertaubat? Nah? Kita manusia ini tidak terlepas daripada melakukan kesalahan, kesilapan. Pada manusia, pada Allah SWT, dan tak ada manusia yang kata bersih daripada dosa. Dan dosa yang kita lakukan ni dia berhari-hari. Kalau kita bertaubat hari ni, esok ada lagi,
4: ada lagi
5: dosa. Tapi macam-macam lah, dosa dengan orang lain ke, dosa dengan Allah, dosa berkenaan dengan solat ke, dosa tentang pakaian ke, dosa mulut ke, macam-macam.
4: Macam-macam. Betul.
5: Cuma kita perlu sedar bahawa kalau dosa kena segeralah bertaubat.
4: Segera,
5: kalau tinggal solat kena segera
4: taubat.
5: Qada.
4: Qada dan
5: taubat. Qada. Okey.
4: Jangan buat satu tak buat satu lagi tak.
5: Yeah.
4: Kena dua-dua kena buat.
5: Kedua-dua kena buat. Itu pun belum tentu nak selesai dosa kita yang bertampuk-tampuk hari-hari itu.
4: Betul.
5: Sebab kalau kita nak hitung-hitung pada dosa-dosa kita ni, dosa kita yang dulu-dulu pun
4: kita
5: banyak,
4: mungkin tak tahu. Kita mungkin tak tertaubat.
5: Baik. Banyak lafaz istighfar. Nah, kalau kita kalau macam lalu kita dengar rekoda kata astaga. Astaga tu tak tahulah bahasa
4: mana-mana.
5: Tak tahu dari mana kan sebenarnya astaghfirullah.
4: Dia kena full kan ustaz?
5: Ya,
4: kena full.
5: Sama ada astaghfirullah
4: atau lagi panjang.
5: Okey. Astaghfirullah pun dah
4: terlalu
5: okay lah kan. Sebab apa, yang pentingnya kesedaran kita apa ni kembali pada Allah SWT di atas dosa-dosa yang kita telah lakukan. Maknanya adalah lafaz pendek panjang kan.
4: Betul.
5: Jadi di kita nak kata yang mana, nak kata panjang ke pendek ke? Astaghfirullahalazim atau astaghfirullah, astaghfirullah. Mungkin kita rasa astaghfirullahalazim itu lebih kata pendek ringkas tetapi mendalam bagi jiwa kita, tersentuh jiwa kan. Ada yang macam tu kan, dia kata kalau aku kata astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, panjang sangat tak kita tak boleh nak kata banyak. Tetapi
4: yang paling pendek tu memang astaghfirullah.
5: Nah, astaghfirullah
4: tak boleh astaga tu tak ada maksud.
5: Tak tahu bahasa apa tak tahu lah. Tapi tak ada dalam bahasa Arabnya kan. Dalam bahasa Arab astaghfirullah, ya Allah aku minta ampun. Okay. Tapi kalau lah kita kata astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, ada kelebihan-kelebihan dia. Contoh dia, kelebihan dia mengikut hadis tu, dia kata akan diampunkan dosa dia walaupun dosa itu macam dosa yang macam orang lari daripada medan perang. Sebenarnya orang lari daripada medan perang ni adalah dosa besar. Tetapi bila dia kata beristighfar astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, maknanya dia akan diampunkan oleh Allah SWT. Jadi itulah lafaz istighfar tu, maknanya dia tak banyak mana pun yang kita sejak kita lahir di dunia ni, kita dah duk pergi sekolah apa semua kan. Sejak sekolah rendah pun dah mahir dah astaghfirullah ni sampai habis. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Maknanya kita dah boleh baca, boleh sebut dengan lancar. Jadi tak menjadi kesalahan kepada kita lah nak kalau nak lafaz pendek pun. Yang penting kita lafaz astaghfirullahalazim tu, semoga apa yang kita sebut di mulut tu, hati kita itu
4: tulus ke arah
5: tulus, terasa bahawa memang kita ni dosa dan kita minta ampun pada Allah SWT. Jangan astaghfirullahalazim,
4: macam sebut macam tu je,
5: sebut mana dia tak sampai ke hati ke jiwa. Sebut banyak tetapi
4: tak menyentuh hati,
5: tak menyentuh hati. Benda dia, sebab itulah kalau kita
4: dia dah jadi macam habit.
5: Habit. Jadi kita sebut astaghfirullahalazim tu biarlah sampai kita tersentuh jiwa, sampai mengalir air mata. Itu maknanya kita istighfar taubat sungguh-sungguh. Bukan main-main.
4: Rasanya insya-Allah dapatlah taubat itu kan. Insya-Allah lah.
5: Taubat kata taubat nasuha sungguh-sungguh. Okay. Sampai kita kata berhenti buat dosa, janji tak mau buat lagi.
4: Jangan buat balik lah.
5: Jangan buat balik lah.
4: Dah taubat dah.
5: Jangan taubat hari ni, esok buat lagi.
4: Betul.
5: Tetapi kemungkinan ada juga manusia yang dia dah berhenti hari ni tapi esok ulang lagi. Tapi tak tahulah, mungkin sedaya upaya dia dah berusaha
4: tapi mungkin kita tak tahu dia entik antara
5: dia. Ada terlalu tinggi kan. Tapi mungkin dia diuji begitu. Walau macam mana pun dia
4: perlu taubat juga.
5: Taubat juga selagi mana kita
4: mampu.
5: Mana kita ingat bahawa buat dosa itu dosa, Allah murka, Allah marah. Jadi kita jangan kata sampai, jangan putus asa untuk memohon taubat kembali pada Allah SWT. Sebab Allah Maha Ghafur Rahim, Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dan selagi mana
4: Selagi kita niat kita tu bagus, ya, kita tulus, ha.
5: Dan selagi mana hidup,
4: ya,
5: selagi mana kita,
4: jangan kita cakap kat mulut je lah,
5: ya, kita boleh istighfar lagi selagi mana kita merasai bahawa dosa kita itu banyak.
4: Okay. Memang banyak pun kan?
5: Memang banyak pun.
4: Betul.
5: Dosa dengan mak bapak lagi. Dosa dengan anak-anak. Mak bapak pun ada juga dosa dengan anak-anak yang kata, eh mak ni aku makan garam dulu nak tak ada kan?
4: Kita cubalah kan. Tapi sometimes mungkin insyaAllah kita tak. Tapi mungkin keluar macam dosa tu.
5: Ya.
4: Betul tak Ustaz?
5: Itu dosa anak dengan
4: ibu
5: bapa. Dosa mak bapa dengan anak. Mungkin
4: ada juga,
5: dia biarkan anak dia tak solat. Ada juga yang tu kan dia
4: macam dia tak apalah, dah
5: besar lah.
4: Buatlah.
5: Okey dah, kau dah akil baligh, dah kerja semua. Ikut suka kamu lah. Itu mana dia,
4: itu pun dosa juga.
5: Dosa ibu bapa dengan anak-anak. Mana bukan dosa anak dengan ibu bapa saja. Perlu ambil perhatian kita semua lah. Sebab kita membiarkan dosa di depan mata kita. Baik. Ada juga lafaz istighfar. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Pendek juga.
4: Pendek
5: aku
4: juga.
5: Ya Allah, maafkan aku, ampunkan dosa aku, bertaubat aku kembali kepadamu, ya Allah. Halina ada tanya ke?
4: Ya ada. Bolehkah kita dalam bahasa Melayu? Kalau tak boleh nak berbahasa Arab, macam mungkin terlupa, mungkin tak boleh nak Allah maaf apa dia tu. Kita sebut dalam bahasa Melayu.
5: Okey. Baik. Sebenarnya secara tak langsung memang tiap-tiap hari pun kita dah sebut dalam bahasa Arab, betul tak?
4: Betul.
5: Astaghfirullah tu dah
4: bahasa Arab,
5: dah kan. Cuma kita tak perasan. Tapi kalau sekiranya kita kata aku ni lebih kata rasa lazat, rasa manis kalau sebut dalam bahasa Melayu, rasa lebih kata
4: kita boleh memfeel lah.
5: Feel betul-betul kan. Rasa sungguh-sungguh ni berhadapan dengan Allah, sungguh-sungguh ni rasa dosa, rasa kembali pada Allah SWT. Tak apalah nak guna bahasa Melayu. Sebab apa? Allah mengetahui bahasa apa pun.
4: Betul, dia tahu semua.
5: Tahu semua. Kalau kita di Malaysia ni, kita katalah, ya Allah, ampunkan dosa aku, ya Allah. Kita ulang kan. Sampai rasa sedih, rasa bersalah, rasa sungguh-sungguh, ya Allah, sampai mengalir air mata kan, sampai jiwa kita kata, ya Allah, sampai tersentuh jiwa kita. Itu kita bahasa Melayu, guna bahasa Melayu. Tetapi kalau macam orang ada di Eropah sana tu, Nigeria sana kan,
4: dia cakap bahasa dia pula.
5: Bahasa dia pula.
4: Tapi tak, Allah memang tahulah.
5: Allah Maha mengetahui. Betul. Jadi gunalah bahasa apa pun, yang penting jangan tak bertaubat.
4: Betul. So tak kira lah bahasa apa pun, lagi afdal bahasa Arab lah. Tapi kalau tak boleh, kalau katalah masa tu terlupa lah, tak tahu siapa lah mungkin ke apa ke, atau lebih feel macam saya tadi, lebih feel dalam bahasa sendiri ke, buatlah.
5: Bahasa apa? Bahasa siap.
4: Mungkin ke apa ke, atau lebih feel macam saya tadi, lebih feel dalam bahasa sendiri ke, buatlah.
5: Bahasa apa? Bahasa siap.
4: Bahasa tahu. Saya tak boleh cakap
5: bahasa siap. English lah.
4: Okay, mungkin
5: dia hanya.

0: tawaf kan.
1: Betul.
0: Lina dah pergi ke buat umrah?
1: Dah. Okay.
0: Kan pasal tawaf kan kita ada doa-doa tertentu, nak baca pun boleh.
1: Betul.
0: Dalam buku kan. Ada yang
1: dah tulis.
0: Ada yang dah hafal.
1: Dah
0: hafal. Kan? Jadi kalau kita mungkin kita kata Astaghfirullahalazim. Lepas tu main pusingan ni ke apa-apa. Ya Allah, ampunkan dosaku. Kita lebih rasa tersentuh juga. Tak apalah nak guna bahasa Melayu ke bahasa Arab, boleh.
1: Okay. Asalkan doa jangan pusing, tak ada apa. Rugi sungguh.
0: Rugi, memang rugi. Setiap pusingan tawaf tu, jangan jalan. Memang kita tawaf tu dapat pahala juga.
1: Betul,
0: kan?
1: Tapi dia lebih.
0: Yang penting dia, sebab dia tak ada doa khusus.
1: Betul.
0: Kita yang penting setiap perjalanan kita mengerjakan tawaf itu, kita isikan sama ada zikir atau doa. Kalau kita
1: busuk-busuk pun Al-Fatihah lah.
0: Al-Fatihah. Tak kerti baca doa, kita baca Fatihah. Kulullah semua. Sah tawaf kita. Jaga.
1: Tapi jangan bagi melayang tak fikir apa, tak boleh.
0: Rugilah.
1: Rugi sungguh.
0: Takut konsentrik kita tu hilang pada keadaan kita tawaf tu kan.
1: Betul. Kita tak tahulah time tu kan. Mungkin ujian juga.
0: Ujian juga. Nanti tiba-tiba sampai tawaf yang terakhir dah. Jadi rugilah.
1: Kan? Kita kena buat lah. Bahasa Melayu ke, bahasa Arab ke, bahasa apa.
0: Kecuali macam sembahyang tu tak boleh lah dalam bahasa Melayu.
1: Tak boleh. Dia memang kita dah ada khusus lah. Tak boleh. Dia homework ke berapa lah. Tak boleh.
0: Tapi kalau macam istighfar tu kan, kita dalam solat kita dia ada perkataan yang ulang-ulang. Rabbi fili warhamni, Rabbi fili ampunkan. Maksudnya astaghfirullah daripada perkataan yang sama. Jadi kalau kita memerhatikan betul-betul bacaan dalam solat, kalimah istighfar, ataupun bila kita baca Al-Quran, kita cuba perhatikan beberapa perkataan dalam ayat-ayat suci Al-Quran, dalam solat. Maksudnya dia ada persamaan, kalimah yang sama, cuma dia ubah sikit. Apa ni, untuk laki kah, untuk perempuan kah, untuk ramai kah, kan. Jadi untuk kita yang orang yang tak memahami bahasa Al-Quran, tak belajar bahasa Arab kan, jadi cukup kita memahami apa-apa bahasa dalam solat
1: yang tu 100% kena ingat, kena tahu.
0: Contohnya dalam surah Al-Fatihah, kan, ihdinas siratal mustaqim. Saya ambil contoh pendek, kan. Tunjukkanlah kami ke jalan yang benar. Benar dia, kita ada ulang-ulang perkataan tu daripada umur 14 tahun.
1: Betul.
0: Sampai umur sekarang.
1: Betul.
0: Benar dia,
1: kalau tak faham maksud, rugi.
0: Rugi.
1: Rugi sungguh.
0: Solat tu sah, cuma kita tak kata sembahyang kita tu kurang khusyuk.
1: Pasal kita tak faham. Kita main baca.
0: Sebab itulah kita cuba memahami bacaan dalam solat, supaya solat kita lebih
1: khusyuk.
0: Nah, sebab kita faham, kita tak teringatlah benda-benda lain kan.
1: Betul.
0: Itu pun masih
1: mungkin kita mungkin melayang. Itu mungkin penat ke, kita tak tahu.
0: Baik, kita tengok sikit berkaitan yang dalam buku lah.
1: Baik.
0: Ada Halina nak tanya satu lagi.
1: Apa ni, ni nombor satu yang kena tanya. Macam mana nak solat taubat tu?
0: Baik. Saya pernah bincangkan tentang cara nak menunaikan solat taubat tu. Tetapi tahunnya 2025.
1: Ini 2026.
0: Kita eloklah, tak salah nak kita nak kongsikan.
1: Kongsi kembali lah.
0: Kembali jenis-jenis solat tu. Solat taubat ni maknanya dia boleh kita lakukan siang pun boleh, malam pun boleh.
1: Mana-mana masa yang ada.
0: Yang ada.
1: Kalau sebelum subuh. Solat sebelum subuh. Selepas solat lima waktu.
0: Boleh. Tetapi lepas daripada solat asar tu tak boleh.
1: Tak boleh. Okey.
0: Eloknya lah kita sedang kita dosa, kita sembahyanglah sunat taubat. Biasa elok sungguh lah kalau kita solat sunat taubat tu waktu sebelum tidur. Bagus juga. Nah, sebab apa, kita tidur tu belum tentu kita bangun balik. Nah, sebab tidur tu sebahagian daripada
1: kita mungkin
0: mati dah. Nah, kalau mati dalam keadaan kita dah solat sunat taubat bersih daripada dosa, alhamdulillah lah. Mati pada malam Jumaat pula, hari Jumaat atau malam Jumaat. Tapi kita tak tahu
1: bila. Kita tak tahu bila.
0: Tak tahu bila.
1: Lagi baik kita sebelum tidur solat taubat.
0: Solat taubat. Kita okay. Dan kita tak tahu bila kita nak mati, masa mana pun kita tak tahu kan. Sekurang-kurangnya ada juga terdetik pada hati kita doa. Mm-mm. Ya Allah, hitamku, bagilah aku mati pada hari Jumaat. Mm-mm. Ataupun malam Jumaat. Mm-mm. Kalau teringin nak mati di Madinah. Mm. Atau di Mekah.
1: Betul.

0: doa di sana. Tidak menjadi kesalahan.
1: Betul.
0: Tapi jangan mati segera bunuh diri ya. Itu salah.
1: Itu bukanlah, itu salah aku.
0: Bukan kita target nak mati
1: untuk saja-saja nak bunuh diri lah, bukan.
0: Sebab bila kita kata ya Allah pergilah aku mati dalam keadaan husnul khatimah.
1: Ya.
0: Kesudahan yang baik.
1: Ya.
0: Tapi ada orang kata orang baru nak hidup pun
1: tak boleh kata
0: tak ada nak buat apa-apa lagi, nak cari kata lagi kan, kata tapi duduk doa bagi mati dah. Itu sebab kematian tu memang kita akan hadapi juga.
1: Tak tahu bila
0: cuma persediaan kita berdoa supaya kita hayat kita akhir dengan husnul khatimah. Berhubung dengan solat taubat, contohnya saya ambil contoh cara kita nak lakukan. Kita ambil waktu selepas daripada sembahyang isyak, sebelum tidur. Eloklah kita buat masa tu. Ataupun selepas daripada bangun pagi,
1: tengah malam.
0: Tengah malam tu contohnya, kita nak kata tengah malam tu
1: juga.
0: Tak semuanya bangun tengah malam.
1: Betul.
0: Sekarang ni subuh dia ada lewat kan.
1: Betul.
0: Kemungkinan dia bangun pukul 5 pagi ataupun 5:30.
1: Betul.
0: Jadi kita solat sunat tahajud 2 rakaat. Teruskan dengan solat sunat taubat. Sahaja aku mengerjakan solat sunat taubat 2 rakaat kerana Allah Ta'ala.
1: Itu pun niat juga kita. Betul. Kemungkinan kita mungkin mungkin pasal saya teringat mak saya kan, dia bila stroke tu dia mungkin terlupa, mungkin mungkin dia boleh ingat balik, mungkin dia boleh ni. Kalau tak boleh dalam bahasa Arab, niat tu
0: lafaz tu lafaz di mulut yang kiranya Allah dalam, kiranya di hati. Niat tu di hati, dalam hati tu
1: kena betul.
0: Ingat sembahyang, aku nak sembahyang taubat. Durkaan. Kerana Allah Ta'ala. Kita nak sebut kerana Allah saja aku sembahyang sunat taubat kerana Allah. Kemudian pada rakaat yang pertama kita baca surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah. Kemudian baca surah baca ayat kursi. Ataupun kulia ayyuhal kafirun. Yang mahirnya kulia ataupun kulia pun kadang-kadang orang tak berani baca kak, sebab dia
1: mungkin tak familiar sangat lah. Dia mungkin ter
0: ayat kursi mungkin juga boleh. Ataupun dia baca apa idza jaa nasrullah, boleh. Mana-mana surah yang kita boleh.
1: Boleh.
0: Kalau kita nak baca kulia 9 kali 11 kali pun boleh. Pada rakaat pertama, pada rakaat pertama tu kalau kita nak baca kuliah pun boleh. Nak baca ayat kursi beberapa kali, 5 kali, 7 kali, 9 kali boleh juga.
1: Boleh juga.
0: Nak baca sekali pun boleh.
1: Bukan tak boleh, boleh.
0: Boleh.
1: Tapi kalau banyak sikit tu alhamdulillah, baguslah.
0: Kalau kita hajat kita lagi berat, lagi besar, kita baca banyak ayat kursi banyak.
1: Banyak kali.
0: Baguslah. Tapi ambil angka yang ganjil. Kemudian pada dia rukuk sujud seperti biasa. Naik pada rakaat yang kedua baca Fatihah, baca surah. Nak baca surah yang pendek, Qul Allah ikhlas. Nak baca beberapa kali boleh.
1: Tapi ganjil.
0: Kalau sekali ganjil dah kan.
1: Betul. Atau 3 kali atau 5 kali.
0: Rukuk sujud bagi salam. Lepas tu doa.
1: Doa.
0: Ada setengah orang dia akan doa banyak-banyak, dia selawat pada rakaat ni pada sujud yang terakhir ataupun baca la ilaha illa anta pada sujud yang terakhir. Ambil ganjil-ganjillah. Dan terus doa pada masa sujud. Nak doa pada masa sujud mana pun boleh. Lepas tu bagi salam. Kemudian istighfar, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim.
1: Jangan itu bangun terus. Lepas doa apa semua dah habis tu kita
0: kita zikir sikit.
1: Kita nak tunggu sembuh kan.
0: Jadi dah kita bagi salam, istighfar lah, jangan kalut-kalut Nabi bagi jawab siang malam kerja kita ni. Betul tak? Baik. Kemudian itu 2 rakaat. Kalau lah dia nak buat sekali lagi 2 rakaat pun boleh.
1: Asalkan sebelum subuh lah.
0: Kalau lepas pun tak boleh. Tu duha pun boleh.
1: Betul.
0: Lepas daripada zuhur pun boleh. Boleh waktu lain pun boleh. Ataupun malam tu nak buat 2 rakaat sahaja.
1: Pun boleh juga.
0: Boleh juga. Malam esok ni nak buat lagi. Boleh juga. Baik. Tapi orang kita ni nak ingatkan lah. Selalu dalam bulan Ramadan tu lah nak qada sembahyang. Jadi janganlah ambil kesempatan waktu tarawih tu kita nak qada solat.
1: Biasa tarawih tu pun kita patut buat sepenuh kalau
0: buat
1: boleh.
0: Tarawih
1: buat tarawih lah.
0: Nak qada
1: lah, time tu tarawih tu yang boleh buat masa tu je.
0: Sekali betul. Bulan tu je. Jadi nak qada masa lain lah.
1: Jangan waktu tarawih lah. waktu okay. sebelum subuh, sebelum sahur.
0: Kan tak lah terlain kan.
1: Betul. Okay. Betul.
0: Jadi bulan Ramadan ni kita tumpukan tarawih, kita tumpukan puasa, kita tumpukan baca Quran ni banyak kan. Sebab sesuai lah bulan Ramadan tu bulan diturunkan Al-Quran. Baik. Tadi yang kita bicara tadi berkaitan dengan solat taubat kan. Jadi lepas solat tu istighfar, baca doa. Doa bahasa Melayu pun tak apa.
1: Betul.
0: Sebab apa?
1: Asalkan
0: hati
1: doa
0: kita,
1: lah.
0: Hati kita sampai sebenarnya, ya Allah ya Tuhanku, ampunkan dosaku. Dosa aku terhadap kedua ibu bapaku, dosa aku terhadap guru-guruku, dosa aku terhadap sesiapa sajalah. Dosa aku umum, dosa aku macam-macam dosa. Betul. Kita kan.
1: Dengan Allah pun sekali.
0: Dengan Allah.
1: Dosa semua lah. Tapi niat tu kena betul.
0: Ya. Apa-apa pun amalan kita ni bergantung pada niat.
1: Betul.
0: Bukan nak tunjuk kat orang. Betul. Bukan orang upah kita supaya solat.
1: Bukan solat je kan. Semua kerja kita pun betul. Nak masuk dalam kaita pun. Nak pergi ke mana pun betul.
0: Ya. Betul kan niat kita di mana-mana saja kan. Baik. Okay. Sebab Allah tengok pada hati. Cantik lawa duit banyak pun tapi hati kita ni jahat. Tak terpakai juga. Kalau kita lawa kita apa duit banyak kata pun tak semayang. Tak guna juga. Itu yang sedih. Nilai. Sebab nilai di segi Allah tu. Tengok iman kita tu. Hati kita. Okay. Baik, kita tengok nak. Istighfar tu membawa kepada memperolehi, mudah memperolehi rezeki. Jadi kalau kita rasa rezeki kita tersangkut, rezeki kita lambat ataupun tak lancar, maka kita kenalah.
1: Cerminkanlah diri.
0: Muhasabah diri. Tengok. Kenapalah aku ni tak dapat-dapat itu. Kenapalah itu, kenapalah ini. Maknanya kita kaji balik, selidik balik apa dosa-dosa kita. Betul. Jadi kembalilah kepada Allah SWT. Mungkin, bukan mungkinlah. Dosa kita yang bila-bila lah. Maka istighfarlah banyak-banyak, taubat banyak-banyak. Kembali pada Allah SWT. Berhenti daripada buat dosa-dosa tu. Dia bila kita banyak bertaubat, insyaAllah. Allah akan bukakan pintu hati kita, bukakan ruang, bukakan macam-macam rezeki yang akan rezeki yang akan kita peroleh, seperti mana Ibnu Abbas Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qol man aktsara al-istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan min kulli dhaikin makhraja wa yarzuquhu min warazaqahu min haitsu la yahtasib. Ni seperti mana daripada Ibnu Abbas kata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, sesiapa ataupun barang siapa yang akthar, man akthar maknanya sesiapa yang banyak beristighfar kepada Allah SWT, makna dia Allah akan ja'alallahu lahu min kulli hammin, makna dia Allah maknanya kalau kita rasa gundah gulana, faham ke bahasa gundah gulana?
1: Ya, faham.
0: Susah hati, gelisah kan? Susah payah lah, sedih dan sebagainya. Dan juga sesiapa yang dalam keadaan kesempitan. Jadi tetapi dia banyak istighfar kepada Allah SWT, insyaAllah akan Allah buka pintu rezeki dia tanpa dia duga. Rezeki kita ni jangan salah anggap bahawa rezeki kita ini duit ringgit.
1: Dia mungkin benda lain.
0: Rezeki mungkin kita, umur kita panjang. Umur kita panjang, umur kita sihat. Kita ada jiran yang baik. Kita ada anak-anak yang baik. Kita mudah urusan di tempat kerja. Mudah urusan dengan rakan, dengan jiran dan sebagainya. Itu rezeki kita. Jadi kalau kita rasa sempit dada, kita rasa sukar, kita rasa susah, kita rasa sedih, kita rasa banyak masalah yang tersekat apa dan sebagainya, maka banyakkanlah mohon ampun pada Allah SWT. Dan solat taubat tu bukan bergantung pada
1: bila rasa ada dosa.
0: Macam solat hajat
1: pun tak apalah, buat je lah.
0: Solat taubat ni biarlah kita setiap hari. Sebab apa? Kita nak bagi Allah buka pintu hati kita tu ke arah kebaikan.
1: Betul.
0: Ni kesannya daripada kita banyak beristighfar juga, Allah bukakan pintu hati kita dorong kita ini nak buat baik. Segala-galanya nak buat baik. Baik, itu saja yang dapat saya kongsikan pada hari ini. Mudah-mudahan mendatangkan manfaat kepada kita semua, ke arah memperbaiki diri kita dan supaya kita ini bersih daripada dosa.
1: InsyaAllah.
0: Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Ustazah. Terima kasih kepada yang berbahagia, Ustazah Hajah Maimunah Haji Ahmad, bersama kita dalam Ad-Din hari ini.
2: Ekspresi kenangan. Ekspresi. Suria matahari menyinar ke hati anda. Ekspresi di Langkawi FM.

0: Refleksi.
1: Assalamualaikum, apa khabar semua? Saya harap semuanya sehat-sehat saja ya. Saya akan balik berbincang mengenai keikhlasan dalam persahabatan. Persahabatan yang ikhlas adalah antara hadiah yang terindah dalam kehidupan. Sahabat yang baik bukan hanya hadir ketika kita senang, tetapi tetap bersama kita ketika kita diuji dan memerlukan sokongan. Namun hari ini, ramai hubungan persahabatan menjadi rapuh kerana kepentingan sendiri dan kurang kejujuran. Ada yang berkawan hanya ketika perlu, kemudian menghilang apabila keadaan berubah. Sahabat yang ikhlas tidak semestinya sentiasa bersama setiap masa, tetapi kehadirannya memberi ketenangan dan rasa dihargai. Aristotle pernah berkata, "Friendship is a single soul dwelling in two bodies." Persahabatan yang baik lahir daripada kepercayaan, kejujuran dan saling memahami. Hargailah sahabat yang masih mengambil berat tentang diri kita, kerana bukan semua orang yang hadir dalam hidup kita dengan ikhlas dalam hati.
0: Refleksi itu tadi disampaikan oleh Puan Linda Siti Zubaidah binti Saleh.
2: Yo, everybody, sing with me. ASAP Rocky, here we go.

0: Surya Matahari menyinar ke hati Anda. Ekspresi di Langkawi FM.
1: Langkawi FM, ya untukmu, yes, it's for you. Terima kasih kerana terus bersama Langkawi FM 104.8, ya untukmu, yes, it's for you. Sebentar tadi anda telah pun mendengar Adin di Langkawi FM, siaran ulangan ya untuk anda semua. Kita katam baliklah kan, kita dengar balik alhamdulillah segala ilmu yang disampaikan agar dapatlah beri panduan kepada kita semua, insyaAllah. Dan Surya Matahari, pasti anda sekarang ini yang sedang bersenang-senang, kan? Bersenang-senang ke? Kan tengah kalut tu, jiwa kacau, kalut sibuk lah kan dengan tanggungjawab seharian. Tak kira di mana saja anda ketika ini, mungkin juga berada di pejabat, di luar pejabat, dalam kenderaan atau dekat mana-mana sajalah sambil layan Langkawi FM yang juga boleh anda dengar kami melalui RTM Klik. Dan semestinya kita akan ada satu rasa ya, rasa ni yang dipanggil jatuh cinta. Jatuh cinta berkali-kali pula katanya. Aduhai. Seperti mana ramai ya yang jatuh cinta dengan Pulau Langkawi. Sebab apa ya? Sebab apa ramai yang jatuh cinta dengan Langkawi ini? Adakah semata-mata sebab Langkawi ini pulau, ada pantai, cantik kan? Dan semestinya tempat tumpuan, tumpuan dunia lah. Sebab tu ramai yang datang ke sini, bercuti di sini kan? Kalau kata yang tinggal atau bekerja di sini, itu dah tanggungjawab kan? Kalau yang bekerja, ialah satu tanggungjawab. Yang tinggal di sini sebab memilih untuk tinggal di sini dan rasa selesa untuk berada di dalam pulau ini. Tapi kalau bab jatuh cinta dengan Langkawi ini, banyak sebabnya. Kalau kita berbual dengan mereka dari luar, yang bukan orang Langkawi lah, bukan anak jati Langkawi, tapi mereka dah rasa macam mereka dah orang kata duduk kat sini kan, kira selama-lamanya lah nak duduk kat sini katanya. Sebab apa? Sebab jatuh cinta. Okey, kita juga dengan pelancong kita yang datang ke Pulau Langkawi sebab jatuh cinta dengan Langkawi, kerana salah satu sebabnya tidak lain dan tidak bukan adalah sebabnya Langkawi ini menawarkan jiwa dan ketenangan yang suka dicari di tempat lain. Itu dia kan. Langkawi ini pula kita tahulah kan, dah banyak pengiktirafan di peringkat antarabangsa ya, dan sebenarnya sebagai antara pulau kedua terbaik dunia yang mempunyai auranya yang tersendiri. Ada tenaganya yang hebat di pulau ini yang akan memikat sesiapa saja yang datang ke sini. Bagaimana pula dengan insan-insan yang sedang jatuh cinta sesama insan? Adakah cinta itu satu jeratan? Cinta yang menjerat perasaan, seperti cerita dalam Jerat Percintaan.

0: Expressi.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in was salatu was salam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah was salatu was salam. Para pendengar yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai orang yang beriman kepada Allah kena ada dalam diri kita ada beberapa perkara. Terutamanya tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, yang pertama takwa, takut kepada Allah. Yang kedua akhlak. Dan yang ketiga menjaga hubungan sesama manusia. Bermaknanya kita tak boleh nak memutuskan silaturahim antara satu sama lain. Dalam salah satu riwayat Tirmizi, apa kata maksud daripada hadis ini? Bertakwalah di manapun kamu berada. Jadi tuan-tuan, hang ada di mana pun tak kisah. Apabila datangnya suruhan daripada Allah, kitalah akan menjadi orang yang nombor satu akan mendirikan solat. Ikut ada di mana saja. Dan ikutilah kejahatan dengan kebaikan. Bagilah ada perbezaan. Itulah akhlak. Jangan kita buat benda yang jahat semata-mata. Anah, buatlah kebaikan, tinggalkan kejahatan. Itulah perintah daripada Allah. Dan kata apa lagi daripada riwayat ini? Bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Jadi kita tunjukkanlah sikap kita, perangai kita yang baik. Mudah-mudahan orang yang kita gaul itu akan mengingati kita sampai bila-bila. Itulah akhlak kita. Seperti mana Nabi SAW contoh dah bagilah kepada kita. Nabi, walaupun orang yang bukan Islam pun suka dengan Nabi. Kerana apa? Kerana Nabi SAW ni seorang yang menjaga akhlak, menjaga tingkah laku, menjaga fi'il dan juga perangai. Itulah contoh yang kita kena ikuti dan juga jadikan satu teladan dalam kehidupan kita. Allah Ta'ala kata apa dalam surah An-Nisa? Firman Allah, wattaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham. Bertakwalah kepada Allah, Allah Ta'ala kata. Jadi bila mana kita takut kepada Allah, tuan-tuan, semua benda akan kita terjaga. Akhlaknya, ibadatnya, segala-galanya, tuan-tuan. Nah, nak takut lagu mana, tuan-tuan? Ikatlah hati dan juga jiwa raga kita dengan orang ataupun dekatilah dengan orang-orang yang beriman kepada Allah dan juga sentiasa datang kepada rumah, masjid dan juga surau. Mudah-mudahan akan menjadi mukmin yang berjaya, mukmin yang bertakwa, mukmin yang kehidupan kita untuk menunggu sedia untuk kembali kepada Allah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Sebentar lagi pada pukul 4.22 minit petang, masuklah waktu solat fardu asar bagi daerah Langkawi dan kawasan yang sewaktu dengannya.

ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Ya Allah, Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salah yang akan didirikan, kurniakanlah ke atas Nabi Muhammad kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang Engkau telah janji.

Jom ke Geopark Fair 2026 di LICC Langkawi dari 7 hingga 10 September. Masuk percuma, nikmati pameran warisan alam dan keunikan geopark dari seluruh dunia. Pameran ditutup 9 September. Jumpa anda pada 7, 8 atau 10 September.

0: ekspresi.
1: Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.
0: RTM 80.
2: Nak tahu tak?
3: Video temubual dan kandungan bersiri RTM, contohnya program Bintang Klasik di platform digital, menarik minat penonton muda dan klasik.
0: RTM 80.
4: Walau di mana jua anda berada, pastikan setia dengarkan kami di Langkawi FM 104.8. Ya, untukmu.
2: Selamat petang Malaysia. Terima kasih kerana terus bersama Langkawi FM dan juga anda yang sedang mendengar melalui RTM Click yang sedang memandu terutamanya. Petang-petang ni kan dengan terangnya mentari petang di Pulau Langkawi ini. Ya, pastinya juga yang sedang memandu dengan riang. Kan? Tak kurang juga ada yang orang kata, bukan lenguh badan ni, dia lenguh mata. Layu je mata dia turun ke bawah tu, dia naik. Bahaya. Tak mau memandu ya ketika kita ni kalau rasa mengantuk yang teramat berat lah. Kena berhenti di tempat selamat untuk berehat atau tukarlah. Tukarlah pilotnya tu. Drivernya tu tukar. Sebab apa? Ia memberi risiko kepada diri sendiri terutama orang di sekitar lah, malang sekali ya. Malang tu tak berbau. Jadi kita minta simpanglah daripada semua itu. Selamat semuanya lah. Kan? Selamat dalam perjalanan anda. Selamat sampai ke destinasi masing-masing. InsyaAllah sambil tu layan Langkawi FM. Anda juga pastinya mendengar kami melalui RTM Click. Okey, ini mengenai sambutan Hari Kebangsaan ke-69 peringkat Langkawi tahun ini 2026. Di mana orang ramai, semualah kita ni dijemput hadir memeriahkan sambutan Hari Kebangsaan Peringkat Daerah Langkawi tahun 2026 yang akan diadakan ya pada 12 September 2026, hari Sabtu ni. Minggu inilah kan, sebab hari ini Selasa 8 September kan. Jadi minggu ini hari Sabtu yang akan datang ni. Okay? Masanya awal lah macam biasalah setiap tahun kan. 7.30 minit pagi hingga 10.30 minit pagi. Seawal pagi bolehlah pi sana. Orang kata sembahyang subuh semua kat sana. Kan? Di mana? Di stadium. Stadium Kompleks Sukan Langkawi. Jadi marilah kita bersama-sama memeriahkan sambutan Hari Kebangsaan ini dalam meningkatkan kesedaran serta menyemai semangat patriotisme dan cintakan negara kita. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
0: Ekspresi.

0: Surya Matahari menyinar ke hati Anda. Ekspresi di Langkawi FM.
1: Oh yeah.
2: Eh, hi Alice.
3: Hi Kiki. Cantiknya radio yang awak tengah pegang tu. Awak dengar siaran mana tu?
2: Ha, saya tengah layan lagu kat Radio Malaysia Langkawi FM.
3: Eh, Langkawi FM tu RTM kan? Yang ada 34 stesen seluruh Malaysia tu kan?
2: Ha lah.
3: Apa eh dia punya frekuensi?
2: Oh, frekuensi Langkawi FM ke? 104.8. Tapi kalau nak dengar kat handphone, lagi mudah. Muat turun je aplikasi RTM Click. Nak dengar kat mana-mana pun boleh Alice. Jangan lupa aktifkan internet juga nah.
3: Wow, menariknya. Jom dengar sama-sama.
2: Radio Malaysia Langkawi FM 104.8.
4: Ya, untukmu.

0: berita seterusnya. Usaha memperkukuh kawal selia e-dagang dan membendung penjualan barang terlarang terus dilakukan Kementerian Komunikasi. Menterinya Datuk Sri Fahmi Fadil berkata pihaknya bersedia meneruskan kerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosra Hidup, Polis Diraja Malaysia serta agensi berkaitan. Katanya kerjasama itu penting berikutan masih terdapat kelompangan dalam ekosistem e-dagang, khususnya apabila platform berkenaan belum tertakluk kepada pelesenan.
1: Saya tidak mahu platform-platform ini melakukan apa yang mereka lakukan di beberapa negara yang lain. Bila kita cari menggunakan keyword itu, mereka memadam keyword itu. Jadi seolah-olah kita tak dapat nak cari. That shouldn't be the way. Dia patut tidak membolehkan terutamanya penghasilan fake account untuk jual dadah. Jadi kita lihat penghasilan fake account ini dalam platform e-dagang, dalam beberapa platform tertentu, ini yang agak merisaukan.
0: Datuk Sri Fahmi Fadil. Luar negara. Gempa bumi sederhana 5.2 magnitude berlaku di rantau Flores, Indonesia tengah hari tadi. Menurut Jabatan Meteorologi Malaysia, gempa bumi itu berlaku pada kedalaman 34 km. Tiada ancaman tsunami kepada Malaysia. Dalam berita itu, semua 8 lapangan terbang di Indonesia yang ditutup sementara akibat abu gunung berapi Gunung Anak Krakatau kembali beroperasi. Perkembangan itu dikongsi Direktorat Jeneral Penerbangan Awam Kementerian Pengangkutan. Keputusan dibuat selepas pihak berkuasa penerbangan dan meteorologi mengisytiharkan keadaan selamat. Lapangan terbang Atung Bungsu di Pagar Alam, Sumatera Selatan merupakan lapangan terbang pertama yang dibuka. Dilaporkan walaupun semua 8 lapangan terbang kembali beroperasi, abu gunung berapi daripada Anak Krakatau masih dikesan pada ketinggian sehingga 1.8 km setakat pagi tadi. Kecerdasan buatan AI menimbulkan ancaman terhadap kewujudan manusia. Ia perlu ditangani segera. Perkara itu ditegaskan Pesuruhjaya Tinggi PBB bagi Hak Asasi Manusia Volker Turk. Beliau menyeru usaha menyeluruh dilakukan bagi mewujudkan jaminan kukuh terhadap keselamatan AI sebelum terlambat. Turk memaklumkan beliau akan mengutus surat berkaitan perkara itu kepada semua syarikat pembangunan AI terkemuka dalam beberapa hari akan datang. Beralih ke sukan, pembangunan bakat sepak takraw negara perlu dimulakan di peringkat awal atau sekolah. Ini bagi memastikan Malaysia mempunyai barisan pelapis yang mampu meneruskan kecemerlangan skuad kebangsaan di persada antarabangsa. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata, usaha menjukil dan membangunkan bakat muda perlu dilakukan secara berterusan dan tidak hanya bermula apabila seseorang atlet mencapai usia 18 tahun ke atas. Pembangunan sukan tidak boleh terhenti pada satu peringkat. Sebaliknya, perlu dilaksanakan secara berterusan bagi memastikan kesinambungan prestasi negara. Menjelang Temasya Sukan Para ASEAN di Malaysia tahun depan, sebanyak 18 acara sukan dicadang untuk dipertandingkan. Presiden Majlis Paralimpik Malaysia, Datuk Sri Megat D. Shah Riman Datuk Zaharuddin berkata, bagaimanapun jumlah tersebut masih boleh berubah dan dijangka dimuktamadkan dalam masa terdekat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 80% lepasan bumi putera disasar dapat kerja setara kelayakan. Kawal selia e-dagang perlu dipertingkat. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nordiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

kisah tentang Masuri. Sumpahan legenda di pulau ini. Keranamu, Langkawi maju hingga kini.

Ekspresi Kenangan setiap hari 5.15 minit petang hingga 7 malam di Langkawi FM.

0: Surya Matahari menyinar ke hati Anda. Ekspresi di Langkawi FM.
1: Langkawi sana sini.
2: Langkawi sana sini petang ni kita nak kongsikan tentang Trash to Cash, iaitu program kita semula yang akan berlangsung pada 10 September 2020 hari Khamis ini. Hari ini kan Selasa kan? So Rabu lepas tu Khamis 10 September 2026 akan berlangsungnya ya Trash to Cash program kita semula bertempat di Dewan Kedah Teluk Berembang. Dewan Kedah Teluk Berembang 8.30 minit pagi hingga 11.30 minit pagi. Okay, ini untuk pengetahuan kita lah kan, barang-barang yang boleh dikita semula antaranya kotak kertas surat khabar plastik dan juga tin besi aluminium minyak masak terpakai. Itu antaranya yang boleh dikita semula. Jadi tunggu apa lagi? Jom kita semula dan kenalah mai. Okay, program kita semula Trash to Cash pada 10 September 2026. Dan penjual terbanyak akan menerima hadiah hamper lagi. Menarik kan? Lepas tu dia akan bagi cash ya? Yang ni ramai suka. Jadi kena ikut. Ikutlah program ni nanti pada hari Khamis 10 September 2026 di Dewan Kedah Teluk Berembang.

Ekspresi Kenangan setiap hari 5.15 minit petang hingga 7 malam di Langkawi FM. Jika anda sedang mendengar pesanan ini dan hidup terasa terlalu berat, berhenti seketika. Tarik nafas, lepas. Anda tak perlu menyelesaikan semuanya hari ini. Bercakaplah dengan seseorang yang anda percayai, sama ada sahabat, keluarga, kaunselor atau pakar profesional. Beritahu mereka apa yang sedang anda lalui. Mungkin ada hari yang mana anda tak nampak jalan di hadapan, tetapi itu tidak bermakna tiada jalan. Sempena 10 September ini, Hari Pencegahan Bunuh Diri Sedunia, mari kita ingatkan satu sama lain. Anda penting. Anda tidak keseorangan. Hidup anda sangat berharga. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Langkawi FM.

Ini dia Radio Malaysia Langkawi FM 104.8 ya untukmu. Anda juga boleh mendengar kami melalui RTM Klik. Ada seorang kawan kita ni, ha, dia kata, aduh, menangis dengar lagu ni. Teringat kesakitan yang lepas katanya. Aduh, hai. Itulah kan, ha, boleh mencengkam ke jiwa ya. Sabar banyak-banyak, tenang-tenang. Tenang bersama Langkawi FM pastinya. Dan kalau sebut tentang perpisahan ni, perpisahan sering terjadilah dalam kehidupan kita, sama ada hidup atau mati. Kita terima semua itu ketentuan ilahi. Kena sabar banyak-banyak lah. Awal-awal tu memanglah orang kata kan, payahlah sikit kan. Lama-lama kita tahu hikmahnya. Lepas tu kita akan tahu ya hikmah di sebalik setiap perkara yang berlaku. Cuma nak mengadap yang awal tu lah dulu kan. Perlu banyak kesabaran dan ialah kan berfikir yang sepatutnya lah kan. Tak mau ikut perasaan lah bila ditimpa sesuatu. Ialah kan berfikir yang sepatutnya lah kan. Tak mau ikut perasaan lah bila ditimpa sesuatu. Kita kena cari jalan. Jalan pasti ada. Memang itu.

0: Walau di mana jua anda berada, pastikan setia dengarkan kami di Langkawi FM 104.8. Ya, untukmu.
1: Kita selalu mendengar ya, cabaran hidup akan menjadikan satu batu loncatan untuk mendewasakan serta menguatkan jiwa kita semua. Cabaran itu sememangnya tidak akan hilang, tetapi kita akan menjadi lebih kuat setiap kali menghadapinya. Terus bersama Langkawi FM 104.8, ya untukmu, Suria Matahari menyinari hati anda.

0: Ekspresi.
1: Ini dia Radio Malaysia Langkawi FM 104.8. Ya, untukmu. Yes, it's for you. Anda yang sedang mendengar melalui RTM Click dan juga sedang menonton melalui live TikTok TT Langkawi FM, terima kasih. Anda yang belum ikut kami melalui platform media sosial, kenalah ikut, follow. Kan? Macam-macam ada kat sana. Rugi, jangan tertinggal ya. Jangan tertinggal untuk ikuti kami sepanjang masa. InsyaAllah, kita kongsikan yang baik-baik, yang bagus-bagus. Ya, kan? Yang bagi manfaat untuk kita bersama lah, insyaAllah. Okay? Ya, sudah matahari, rasa macam petang ini. Ya, seperti biasalah sebenarnya perasaannya. Ya, aman, damai, tenang di Pulau Langkawi. Dalam konti Langkawi FM yang sejuk ini. Kan, kita macam duduk-duduk keliling salju dalam konti ni. Itu dia. Bezanya kat luar, cerah, terang, berderang. Cuaca di Bandar Kuah Pulau Langkawi ketika ini tiada hujan ya. Tapi kalau kita lihat ramalan cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia di laman web rasmi lah, Met Malaysia menyatakan petang ribut petir di beberapa tempat, tapi setakat ini terang rasanya ya. Tidak tahulah di bahagian lain. Malam tiada hujan dengan suhu minimum 25 darjah Celsius, maksimum 33 darjah Celsius. Langkawi FM, ya untukmu.

0: tanggal 31 Ogos 1957 jam 12.30 malam di Stadium Merdeka Kuala Lumpur, lebih 20,000 rakyat Malaysia berhimpun dalam suasana penuh harapan. Bendera Union Jack diturunkan dan bendera Persekutuan Tanah Melayu dikibarkan buat kali pertama. Laungan Merdeka dilaungkan sebanyak 7 kali oleh Perdana Menteri pertama kita, Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, menandakan lahirnya sebuah negara merdeka yang berdaulat. Detik ini bukan sekadar satu peristiwa, ia adalah simbol perjuangan semangat rakyat dari pelbagai kaum yang bersatu untuk membebaskan negara daripada penjajahan British. Kini kemerdekaan bukan hanya untuk dikenang tetapi untuk dipertahankan dan disyukuri. Tanggungjawab kita menyemai nilai perpaduan, membina masa depan dan menjunjung amanah kemerdekaan. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia, tanah tumpahnya darahku.
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka!

Surya Matahari menyinar ke hati anda. Ekspresi di Langkawi FM. Jom ke Geopark Fair 2026 di LICC Langkawi. Dari 7 hingga 10 September, masuk bercuma, nikmati pameran warisan alam dan keunikan geopark dari seluruh dunia. Pameran ditutup 9 September. Jumpa anda pada 7, 8 atau 10 September.

0: Ekspresi Kenangan setiap hari 5.15 minit petang hingga 7 malam di Langkawi FM.
1: Walau di mana jua anda berada, pastikan setia dengarkan kami di Langkawi FM 104.8. Ya, untuk

0: hari 5.15 minit petang hingga 7 malam di Langkawi FM. Biz on Air.
1: Assalamualaikum. Bersama dengan Yaya kembali. Hari ini kita akan menerima ramah seorang usahawan minyak kelapa dara. Nak tahu apa dia minyak kelapa dara tu? Kita akan bersama dengan Puan Mardiana selepas ini. Okey, yang pastinya ramai di sini juga yang mengenali Puan Mardiana dengan gelaran Mama. Apa dia sebenarnya minyak kelapa dara ni? Dan macam mana nak buat dia?
2: Minyak kelapa dara ni tak susah. Orang tua-tua kita dulu pun, tok nenek kita pun dah lama dah buat. Okay. Depa guna minyak kelapa kan. Tapi ialah cara dia buat tu lain. Sekarang ni kita buat cara lain. Jadi tak ada bau, tak ada ni lah. Kira maknanya bersih lah. Macam kalau tengok mama punya minyak ni kan, dia clear. Kan? Warna dia clear. Kalau orang tengok mesti orang tanya, ni ayat apa? Kan? Tapi itulah cara kita proses tu. Kita proses minyak ni, dapatkan jernih dia tu.
1: Bagaimana bermulanya perniagaan minyak kelapa dara ni?
2: Kebetulan lah. Sebab ini bukan kata-kata apa, tiru pada orang. Orang buat minyak kelapa dara, kita buat minyak kelapa dara dah. Bila mama dah buat kerja di kebun ni, muka mama ni habis semua terbakar.
1: Panas sangat kan?
2: Panas lah memang. Memang tak kisah pun pasal mama seronok buat kerja kan. Jadi satu hari tu mama tengok muka kat cermin, tengok-tengok, ya Allah, mama sendiri tak kenal muka mama kan. Allah, nak buat lagu mana ni? Kemudian carilah kita punya moisturizer apa semua yang tak pakai pun. Jadi cari tak jumpa. Last lah mama tanya anak mama. Anak mama dia pun kebetulan ada pengalaman lah pakai minyak kelapa dara ni, sebab dia tercurah air mendidih kat badan dia. Jadi mama punya jiran, jiran mama ni, dia tengok, dia kata, uish, nanti saat nanti dia nak bawa minyak dia. Nak bawa minyak dia. Atau dia pun mai, dia sapu. Kemudian memanglah sakit kan. Tapi sakit pun 30 minit je. Lepas tu okey lah.
0: Biz on Air. Biz on Air.
1: Mama nak tanya juga untuk harga. Setiap botol yang mama jual ni. Dan boleh kongsikan nombor telefon mama.
2: Yang 60 ni mama jual RM50 ya, satu botol. Ada juga orang tanya apa siapa mahal. Kalau bab mahal ni, kita is subjektif. Sebab apa? Mama punya minyak ni premium quality.
1: Kan? Proses dia tu pun ambil masa. Dan kena bersabar ya.
2: Kita bukan ada kilang. Tak ada kilang. Tapi proses dia tu ya, premium. Dan yang 100 ml ni RM70. Ni dah berapa tahun dah mama duk jual RM70. Sekarang ni kan kelapa kan dah naik harga. Tapi mama masih maintain. Sebab kita nak bagi orang ni dulu. Kan, kita nak sebar pada orang. Tak payahlah kita nak jual mahal-mahal. Kan, yang ni 250 ml. Harga dia RM150. Yang ni botol. Botol ni berat. Jadi orang selalu beli yang
1: kecil
2: kan,
1: sikit.
2: Yang
1: kecil. Jadi yang paling besar sekali tu?
2: Yang paling besar tu 500 ml. Harga dia RM250.
1: Dan mama boleh kongsikan kepada pendengar kita nombor telefon mama untuk dihubungi kalau nak dapatkan minyak kelapa dara ni.
2: Okay, kalau nak boleh contact, boleh WhatsApp. Nombor telefon mama ialah 019-478-5060.
1: Baik, terima kasih banyak-banyak mama. Kami di Langkawi FM mendoakan semoga perniagaan mama ni akan lebih maju selepas ini. Amin. Okay, kita jumpa lagi insyaAllah. Terima kasih mama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Biz on Air.

Ekspresi Kenangan di Langkawi FM. Langkawi FM, ya untukmu, yes, it's for you. Ekspresi kenangan untuk anda setiap hari, 5.15 minit petang hingga 7 malam. Kami bawakan kepada anda secara langsung kepada anda setiap hari. Ya. Siaran Langkawi FM bermula 6 pagi hinggalah 7 malam. Dan untuk panduan muslimin dan muslimat, maksudnya waktu solat fardu maghrib bagi daerah Langkawi 7.25 minit malam dan isyak pada pukul 8.35 minit malam. Dan bila pukul 7 malam, kita akan sama sia ke Nasional FM. Dan kita nak ingatkan lagi sekali lah kan, kalau dengar azan di waktu selepas 7 malam itu adalah azan bagi wilayah persekutuan. Pastikan anda mendengar azan di kediaman anda di Pulau Langkawi yang berdekatan dan juga melihat jam. Itu penting. Okay? Sebab lepas 7 malam, Langkawi FM dah tutup siarannya. Ambil maklum ya. Tak mau tersilap lagi. Okay? Tapi selalunya kita akan kena pastilah waktu kita solat kan. Waktu masuknya solat. Ya, untuk 5 waktu solat kita, jadi pastikan kita lebih orang kata mengetahui, okey, secara yakinlah, insyaallah. Dan apa pun, Suria Matahari dari pukul 3 petang tadi dah bawakan satu yang pastinya buat anda rasa senang, tenang kan, dengan macam-macam alunannya, kan. Ya, kita nak buat anda tersenyumlah selalu. Jadi selalulah mendengar Langkawi FM dan juga selalulah singgah ke platform media sosial kami, ya. Ada macam-macam yang kami kongsikan, ya. Dan Suria Matahari suka sangat untuk bawa tenaga yang sangat baik untuk kita ni kan. Ada motivasinya lah kan masing-masing kita ni. Ya. Kadang tu dalam hidup turun naik hidup kita kan. Kadang tu rasa macam aduhai letihnya. Aduhai fed up. Orang putih kata fed up kan. Macam tak ada semangat lah kan. Ini macam hampir putus asa. Tak mau . Kita tak mau sampai tahap tu lah. Tiada istilah putus asa dalam kehidupan kita. Selagi kita diberi nyawa. Selagi kita ada nyawa yang Tuhan izinkan kita hidup di atas muka buminya ini. Ya, yang sementara ini. Jadi kalau kata nak sedih, sedihlah kan. Tapi sedih itu tidak lama. Begitu juga kecewa. Kecewa manusia ni tidak lama, kan? Dan gembiranya, gembiranya manusia atas muka bumi ni, kan? Kita harap selama-lamanya lah. Tapi bersedia gantilah. Itu satu yang fitrah dalam kehidupan kita. Sehingga pada akhirnya kita akan kembali kepada Tuhan yang menciptakan kita. Jadi kita selalu yakin dan percaya setiap ketentuannya itu akan membawa bahagia. Yang penting cinta kita yang paling tulus untuk pencipta kita, insyaAllah. Langkawi FM, ya untukmu, yes it's for you.

0: RTM 80.
1: Nak tahu tak?
2: Video temubual dan kandungan bersiri RTM, contohnya program Bintang Klasik di platform digital, menarik minat penonton muda dan klasik.
0: RTM 80.
3: Saya sudah jatuh cinta.
4: Saya sudah jatuh cinta.
5: Saya sudah jatuh cinta.
6: Saya dah jatuh cinta.
7: Saya sudah jatuh cinta.
8: Saya sudah jatuh cinta bah.

0: Expressy.
1: Adakah anda bersedia membawa jenama anda ke tahap seterusnya?
2: Jom bina jenama anda bersama Langkawi FM. Jenama anda akan semakin dikenali dan diingati. Kami tidak hanya bercakap, kami bantu tingkatkan pendapatan anda.
1: Hubungi kami di 04-969-8524 atau WhatsApp di 011-5622-1048 untuk peluang keemasan ini. Jadilah jenama yang disegani bersama Langkawi FM.
0: Ekspresi kenangan.

Adakah saya lambat untuk menyatakan cinta saya kepada awak? Amboi. Lebih kurang macam tu lah, no. Anda pun di penghujung Ekspresi 37, Suria Matahari menyinar ke hati anda. Okey, jangan lupa ada beberapa acara yang sangat menarik, sangat best yang akan berlangsung di Pulau Langkawi. Antaranya ialah Geopark Fair 2026 yang berlangsung di LICC Langkawi dari 7 hingga 10 September. Masuk percuma. Cuba pada 9 September tu ditutuplah, kan. Untuk hari lain, okay, tarikh lain itu 7, 8 dan 10 September kita boleh ke sanalah. Geopark Fair 2026 yang berlangsung di LICC Langkawi. Okay. Dan lagi ni yang sangat best lah. Sangat-sangat. Yang tadi pun seronok. Sangat-sangat seronok. Sangat-sangat bagus acaranya. Dan ini yang dinanti-nantikan ramai, iaitu Sambutan Hari Kebangsaan ke-69 Peringkat Langkawi tahun 2026 yang akan berlangsung di Stadium Kompleks Sukan Langkawi. Okey, tolong wawarkan kepada semualah, kan. Dari awal pagilah kena pi ke Stadium Kompleks Sukan Langkawi, di mana acara Sambutan Hari Kebangsaan ke-69 bagi Peringkat Langkawi tahun ini akan berlangsung pada 12 September 2026 hari Sabtu ini. Okey, jangan lupa tarikh ini, 12 September 2026 hari Sabtu, 7.30 minit pagi hingga 10.30 minit pagi. Kan, singkat je kan waktunya. Jadi kena pi awal. Kena pi awal. Ni warna-warni sambutan hari kebangsaan ni, kan. Kalau boleh, kalau kita sediakan masa untuk pergi melihat, apatah lagi bawa generasi kecil kita. Adik-adik kecil kita. Bagi mereka tengok. Semangat mereka, anak mereka, macam tu. Okey. Dan sebenarnya kami di Langkawi FM akan terus bersama-sama dengan anda selagi hayat dikandung badan. Nah, begitu. Okey, kita nak semarakkan semangat kita bersama sepanjang kehidupan kita ini ada cabarannya, dan semangat cintakan negara kita Malaysia yang memang ya antara negara

yang sangat bertuah, bumi yang sangat bertuah ini, kita hidup aman damai dalam negara kita Malaysia yang tercinta. Alhamdulillah, kita bersyukur selalu. InsyaAllah kita buat yang terbaik dan teruskan memberi sumbangan untuk negara kita Malaysia aman damai selamanya, insyaAllah. Mengkawi FM.

Surya Matahari menyinar ke hati Anda. Ekspresi di Langkawi FM. Sudah menghampiri 7 malam, tepat 7 malam. Kita akan sambung siar ke Nasional FM. Terima kasih anda yang bersama Langkawi FM dari 6 pagi hinggalah 7 malam. Dan kepada anda di mana saja yang mendengar kami melalui RTM Click. Okay. Yang dah lama dengar, baru dengar semuanya lah kan. Terima kasih. Dan semestinya Suria Matahari nak terus bawa semangat kita bersama, insyaAllah, dan akan bersiaran kembali pada hari Khamis nanti 6 pagi hinggalah 11 pagi. Ada lagi sesuatu yang akan dikongsikan, insyaAllah. Jaga diri semua, selamat dalam perjalanan, sama-sama kita beringat ya. Suria Matahari selalu sebut tentang semangat, tenaga yang baik. Tenaga itu ada dalam diri kita semua. Ya, kita yang perlu sebarkannya. Okey, sebarkan tenaga yang baik-baik itu dalam diri kita. Dan semestinya yang baik-baik itu juga akan tersebar di mana saja. Okey, insyaAllah segala yang baik-baik itu akan kembali kepada kita. Jadi, tidak kita lupa untuk terus berusaha buat perkara-perkara yang baik-baik, insyaAllah. Terus bersama Langkawi FM akan bersiaran 6 pagi esok. Dan seperti selalulah kita pesan. Jadi kalau selepas 7 malam, jika disiarkan, ya, disiarkan azan, itu adalah azan wilayah persekutuan. Maksudnya waktu solat di mana disiarkan ya di stesen Nasional FM. Kalau waktu solat maghrib bagi daerah Langkawi hari ini 7.25 malam, dan isyak pada pukul 8.35 malam. Okay, terima kasih penolong jurutera yang telah memastikan siaran Langkawi FM dapat didengar dengan baik oleh anda semua. Rizwan atau Cheng yang berada di bilik MCR lah yang memantau siaran. Syukur Alhamdulillah, insyaAllah kita kembali bersiaran esok pagi 6 pagi secara langsung dibawakan kepada anda. Jumpa lagi Malaysia. Jaga diri baik-baik. Assalamualaikum. Bye-bye. Suria Matahari menyinar ke hati anda. Ekspresi di Langkawi FM.

Ekspresi Kenangan setiap hari 5.15 minit petang hingga 7 malam di Langkawi FM.

0: lagu-lagu terbaik dan rancangan ilmu agama, pengisian jiwa, 4 petang hingga 8 malam, Nasional Warna.
1: Kembali lagi dalam geng Kakak Petang. Dah masuk jam terakhir dah ya Zura.
2: Betul, dengan Intan. Selamat petang. Selamat petang untuk anda yang mendengarkan kami ketika ini. Masih lagi bersama dengan kami lah sampai pukul 8 malam nanti.
1: Okey.
2: Apa dia Intan?
3: Tak, awak sebut petang.
2: Selamat malam ya? Selamat petang ke sekejap?
3: Awak kata selamat petang.
2: Oh, selamat malam. Ya Allah. Macam sekejap je masa berjalan sebenarnya.
1: Sekejap je kan.
2: Masih dah pukul 7.
3: 10 minit malam. Sebentar lagi akan kedengaran azan berkumandang bagi waktu
1: wilayah persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya pada pukul 7.18 minit malam.
2: Mungkin yang sedang madu ketika ini nak balik dari ofis, kan, balik kerja kan. Ada mungkin nak pergi kerja. Masuk pukul 8 malam, shift malam. Kan, jadi hati-hati memandu. Okey, kalau kita tinggalkan anak kat rumah tu, mungkin ada orang kata ada bersama dengan pasangan kita lah, mungkin isteri kita tinggal, orang kata pesan-pesan juga nanti sebelum tidur tu tengok, orang kata yang tengok apa pelak-pelak tu cabut.
1: Ya, paling penting rice cooker tu lah
2: tutup semua,
1: sebab bahaya kan, takut overheat kan.
2: Jadi orang kata
1: betul.
2: Apa bergerak?
1: Tak boleh bergeraklah nasi. Tak boleh nak buat nasi goreng esok pagi.
3: Boleh tinggal
1: sekerah.
2: Jadi untuk anda semua yang mendengarkan kami, terima kasih banyak-banyaklah di mana saja anda berada. Teruskan mendengarkan kami di mana sajalah. Tak kisah dalam kereta ke, mungkin kat rumah, sambung kat rumah tengok ada TV. Dengarkan di TV pun boleh juga. Di TikTok pun masih ada lagi sekarang ni. Ramai juga di TikTok ni. Terima kasih untuk anda lah ya.
3: Betul. Terus menyokong kami. Begitu juga dekat di muka buku kan. Kita yang support kita, sokong kita, terima kasih banyak-banyak. Okey, kita akan bertemankan saudara saudari sehingga jam 8 malam nanti dalam geng
2: Cikabum. Awak kan, kita macam teringat ya, saudara saudari Cikabum, Cikabum.
1: Okey, layan terus malam minggu.
2: Layan terus geng Kakak Petang.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional
2: ikuti perkongsian Ustazah Wan Nurhasila Wan Azri.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membincangkan berkenaan dengan bagaimana kita nak menahan diri kita daripada sifat marah. Tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, marah ini adalah emosi yang perlu kita kawal. Tak lain tak bukan orang lain tak nak kawal diri kita, melainkan kita sendiri kena bijak mengawal diri kita. Dalam sebuah hadis riwayat Ahmad, mafhumnya sifat marah ini diumpamakan seperti bara api yang menyala-nyala di dalam hati setiap anak Adam. Bila rasa nak marah je, apa step yang kita kena buat tuan-puan? Islam anjurkan kita, kalau kita tengah marah tu, kita sedang berdiri, kita usahakan untuk duduk. Kalau kita tengah duduk rasa lagi nak marah tu tuan-puan, kita cuba baring, kan? Itu step yang pertama. Kedua, dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turut bagi saranan untuk ambil wuduk sebab air itu akan memadamkan api kemarahan. Usahakanlah tuan-puan turun ego kita, rasa nak marah aja tarik nafas, istighfar, astaghfirullahalazim, terus kalihkan diri dan pergi ambil wuduk. Kan, mudah-mudahan dengan wuduk itu tadi dapat menurunkan kita punya rasa marah itu tadi ya. Yang ketiga, dekatkan diri ke tanah, bersujud kepada Allah Subhanahu Wataala, cubalah solat hajat 2 rakaat kan, supaya dengan kita yakin bila kita sujud tu kita dekat kita dengan Allah Subhanahu Wataala. Jadi tuan-puan yang terahmati Allah, sebaik-baik manusia ni orang yang macam mana? Orang yang baik ini adalah disebutkan dalam hadis, mafhumnya adalah orang yang lambat marah bila dia marah, dan dialah paling sejuk, cepat sejuk lah orang kata, dah marah dia cepat sejuk. Orang ini orang yang terbaik lah. Daripada Mu'az bin Anas, qala Nabi SAW, man katama ghaizan wa huwa qadirun ala an yunfidahu da'ahu Allahu ala ru'uzil khalaiq hatta yukhayyirahu minan al-huril 'aini yuzawwijuhu minha ma yasha. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Nabi SAW bersabda, siapa yang menahan marah sedangkan dia mampu untuk melepaskan marah tersebut, nescaya pada hari kiamat Allah akan panggilnya di antara manusia dan dia menyuruhnya memilih mana-mana bidadari syurga sesuka hatinya untuk dikahwini. Hadis riwayat Abu Daud. Jadi tuan-puan, subhanallah, kalau kita ada rasa marah dan kita ada hak untuk marah tapi kita tak marah, ganjarannya besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-puan yang dirahmati Allah, kemudian elakkan bila kita rasa nak marah itu, elakkan untuk kita buat sebarang keputusan yang besar. Okey, sebab kita tak nak apa-apa keputusan besar yang kita buat itu terlajak, tergesa-gesa yang menyebabkan binasa diri kita sendiri. Okey, yang seterusnya, idza ghadiba ahadakum falyaskut. Dalam hadis ni menceritakan bahawa bila seseorang kamu berada dalam keadaan marah, hendaklah cuba untuk diam diri. Diam waktu marah adalah cara yang terbaik lah. Sebab bila kita marah ni, kadang-kadang tuan-puan, perkataan yang akan keluar tu pun tak sedap, kan? Jadi biarlah kita diam dulu, itu yang sebaiknya. Jadi gunakan tips-tips yang saya kongsikan sebentar tadi supaya api kemarahan kita reda dan kita menjadi orang rasional dalam membuat apa-apa keputusan. Sekian sahaja daripada saya, Ustazah Wan Nurhasila binti Wan Azri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nidaul Islam #penyaranjakim.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Yunus ayat 31 hingga 34.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Bertanyalah kepada mereka yang musyrik itu, siapakah yang memberi rezeki kepada kamu dari langit dan bumi? Atau siapakah yang menguasai pendengaran dan penglihatan? Dan siapakah yang mengeluarkan makhluk yang hidup dari benda yang mati dan mengeluarkan benda yang mati dari makhluk yang hidup? Dan siapakah pula yang mentadbirkan urusan sekalian alam? Dengan pertanyaan-pertanyaan itu, maka mereka yang musyrik tetap akan menjawab mengakui dengan berkata, Allah jualah yang menguasai segala-galanya. Oleh itu, katakanlah, jika kamu mengakui demikian, maka mengapa kamu tidak mahu bertakwa?

Maka yang demikian, sifatnya dan kekuasaannya ialah Allah, Tuhan kamu yang sebenar-benarnya. Sesudah nyatanya sesuatu yang betul dan benar, maka tidakkah yang lain daripada itu salah dan karut sahaja? Oleh itu, bagaimana kamu dapat dipesongkan dari kebenaran?

Sebagaimana benarnya ketuhanan itu bagi Allah sahaja, demikianlah benarnya kalimah ketetapan hukum Tuhanmu terhadap orang-orang yang fasik kerana bahawasanya mereka tidak beriman.

0: Bertanyalah kepada mereka, wahai Muhammad, adakah di antara makhluk-makhluk yang kamu sekutukan dengan Tuhan itu, sesiapa yang mula menciptakan sesuatu kejadian, kemudian ia mengembalikan adanya semula pada hari kiamat? Katakanlah, Allah jualah yang mula menciptakan sekalian makhluk, kemudian ia mengembalikan adanya semula untuk menerima balasan. Oleh itu, mengapa kamu rela dipalingkan kepada menyembah yang lain?
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyaranjakim.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Danlan sekarang!
3: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
4: Hati-hati!
1: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
5: Orang Kelantan, jom ramai-ramai meriahkan Karnival Bank Islam di Maiding Tunjung pada 11 dan 12 September ini. Banyak aktiviti menarik, hadiah istimewa dan artis undangan. Nak tahu solusi kewangan yang sesuai dengan keperluan anda? Nak dapatkan penerangan produk dan servis Bank Islam? Semuanya ada di sini. Jangan lepaskan peluang, teroka tawaran menarik dan rancang masa depan kewangan dengan lebih yakin. Datang ramai-ramai ke Karnival Bank Islam di Maiding Tunjung 11 hingga 12 September. Bank Islam sentiasa bersama anda.

0: Dah sekejap je kan.
1: Ya, dah kita dah ke penghujung hari ini untuk geng gegar petang. Ya. Bersama anda 4 jam juga. Akan 4 jam lah kita bersama anda. Terima kasih banyak-banyak lah di mana saja anda berada dengarkan kami.
0: Yang kongsi luahan kakak abang dengan kita.
1: Betul.
0: Kalau agaknya rasa macam tak nak simpan barang tu, bolehlah buat
1: 5S. Apa 5S ni?
0: Luahan kakak abang dengan kita.
1: Betul.
0: Kalau agaknya rasa macam tak nak simpan barang tu, bolehlah buat 5S.
1: Apa 5S ni tu?
0: 5S tu apa, susun.

0: keserabutan mata orang. Itu yang utamanya kan, sebab kita tinggal dekat rumah tu berpasangan. Kalau kita tinggal seorang tak apa,
1: pasangan kita pula pembersih.
0: Dapat pula yang OCD.
1: OCD tak boleh langsung sengit, tak boleh. Orang kata yang terkeluar tak boleh.
0: Jadi almari tu nak kena tutup rapat, rapat tu. Kali pasang tu magnet masa tutup.
2: Itu tu jangan tenganga, pantang. Apa yang terjulur.
1: Baik, baik untuk anda, terima kasihlah di mana saja anda berada. Kami dah nak tinggalkan anda. Selepas ini anda akan bersama dengan siapa?
0: Siapa ya?
2: Reza Zikri.
1: Reza Zikri yang akan tunaikan permintaan lagu-lagu pilihan anda. Malam inilah akan tunaikan. Saya Azura.
0: Saya Hanim.
2: Dan Intan.
0: Kita akan bersiaran lagi esok.
1: Esok lah ya.
0: Esok saya Lin dengan jeng-jeng-jeng.
1: Dengan kanan kami akan nak tahu siapa, okey? Bye semua. Assalamualaikum.
0: Bye.

Anda sekarang sedang mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati bersama-sama dengan saya untuk Nasional Malam, sema yang terakhir edisi hari ini di Nasional FM, hari Selasa 8 September 2026. Selamat malam semuanya, selamat beristirahat. Terima kasih untuk anda yang masih lagi terus dengarkan Nasional FM walau di mana juga anda berada ketika ini ya. Semoga hari ini juga menjadi hari yang terbaik buat anda semua. Malam ini menjadi malam yang terindah buat kita yang mana masih lagi dalam pemanduan. Semoga semuanya selamat sampai ke destinasi. Kekal frekuensi Nasional FM, saya akan terus bersama-sama menemani sepanjang perjalanan anda yang baru masuk kerja, yang baru masuk shift. Semoga dipermudahkan segala urusannya ya. Yang baru sampai rumah, alhamdulillah. Terima kasih geng kakak petang menerusi Nasional Warna yang terus menghiburkan anda pada petang ini dan pada hari ini juga. Dan kemudian saya sambung siaran yang menerusi Nasional Malam sehingga 12 tengah malam nanti. Jadi terus layan, terus kekal berhibur kita di Nasional FM sentiasa di hati.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Danlan sekarang!
3: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
4: Hati-hati!
1: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
5: Orang Kelantan, jom ramai-ramai meriahkan Karnival Bank Islam di Maiding Tunjung pada 11 dan 12 September ini. Banyak aktiviti menarik, hadiah istimewa dan artis undangan. Nak tahu solusi kewangan yang sesuai dengan keperluan anda? Nak dapatkan penerangan produk dan servis Bank Islam? Semuanya ada di sini. Jangan lepaskan peluang, teroka tawaran menarik dan rancang masa depan kewangan dengan lebih yakin. Datang ramai-ramai ke Carnival Bank Islam di Maiding Tunjung 11 hingga 12 September. Bank Islam sentiasa bersama anda.
6: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.

0: da, da, da, da, da, da.
1: Malaysia, jom semarakan jalinan sempena bulan kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.
2: Terus setia, Nasional Malam. Nasional FM.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Nidaul Islam.
1: Ikuti perkongsian Ustazah Wan Nurhasila Wan Azri.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membincangkan berkenaan dengan bagaimana kita nak menahan diri kita daripada sifat marah. Tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, marah ini adalah emosi yang perlu kita kawal. Tak lain tak bukan orang lain tak nak kawal diri kita, melainkan kita sendiri kena bijak mengawal diri kita. Dalam sebuah hadis riwayat Ahmad, mafhumnya sifat marah ini diumpamakan seperti bara api yang menyala-nyala di dalam hati setiap anak Adam. Bila rasa nak marah je, apa step yang kita kena buat tuan-puan? Islam anjurkan kita, kalau kita tengah marah tu, kita sedang berdiri, kita usahakan untuk duduk. Kalau kita tengah duduk rasa lagi nak marah itu tuan-puan, kita cuba baring, kan? Itu step yang pertama. Kedua, dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turut bagi saranan untuk ambil wuduk sebab air itu akan memadamkan api kemarahan. Usahakanlah tuan-puan turun ego kita, rasa nak marah aja tarik nafas, istighfar, astaghfirullahalazim, terus kalihkan diri dan pergi ambil wuduk. Kan, mudah-mudahan dengan wuduk itu tadi dapat menurunkan kita punya rasa marah itu tadi ya. Yang ketiga, dekatkan diri ke tanah, bersujud kepada Allah Subhanahu Wataala. Cubalah solat hajat 2 rakaat, kan, supaya dengan kita yakin bila kita sujud tu kita dekat kita dengan Allah Subhanahu Wataala. Jadi tuan-puan yang dirahmati Allah, sebaik-baik manusia ni orang yang macam mana? Orang yang baik ini adalah disebutkan dalam hadis, mafhumnya adalah orang yang lambat marah bila dia marah, dan dialah paling sejuk, cepat sejuk lah orang kata. Dah marah dia cepat sejuk. Orang ini orang yang terbaik lah. Daripada Mu'az bin Anas, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man katama ghaizan wa huwa qadirun ala an yunfidahu da'ahu Allahu ala ru'uzil khalaiq hatta yukhayyirahu minan al-huril 'aini yuzawwijuhu minha ma yasha. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang menahan marah sedangkan dia mampu untuk melepaskan marah tersebut, nescaya pada hari kiamat Allah akan panggilnya di antara manusia dan dia menyuruhnya memilih mana-mana bidadari syurga sesuka hatinya untuk dikahwini. Hadis riwayat Abu Daud. Jadi tuan-puan, subhanallah, kalau kita ada rasa marah dan kita ada hak untuk marah tapi kita tak marah, ganjarannya besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-puan yang dirahmati Allah, kemudian elakkan bila kita rasa nak marah itu, elakkan untuk kita buat sebarang keputusan yang besar. Okey, sebab kita tak nak apa-apa keputusan besar yang kita buat itu terlajak, tergesa-gesa yang menyebabkan binasa diri kita sendiri. Okey, yang seterusnya, idza ghadiba ahadakum falyaskut. Dalam hadis ni menceritakan bahawa bila seseorang kamu berada dalam keadaan marah, hendaklah cuba untuk diam diri. Diam waktu marah adalah cara yang terbaik lah. Sebab bila kita marah ni, kadang-kadang tuan-puan, perkataan yang akan keluar tu pun tak sedap, kan? Jadi biarlah kita diam dulu, itu yang sebaiknya. Jadi gunakan tips-tips yang saya kongsikan sebentar tadi supaya api kemarahan kita reda dan kita menjadi orang rasional dalam membuat apa-apa keputusan. Sekian sahaja daripada saya, Ustazah Wan Nurhasila binti Wan Azri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam.
1: #penyaranjakim

0: acara kita di Nasional FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Apa khabar semua hari ini? Alhamdulillah, kita bertemu lagi dalam slot acara kita di Nasional FM bersama dengan Abang Bar. Abang Bar harap semua dalam keadaan yang baik dan bersedia untuk meneroka dunia teknologi yang sentiasa berubah. Okey, ayat ni yang Abang suka. Perubahan adalah satu-satunya perkara yang kekal. Maksudnya, perubahan ni akan sentiasa berlaku, tau? Yang penting adalah bagaimana kita menyesuaikan diri dengannya. Jadi hari ini kita akan berbincang tentang bagaimana kita boleh mengurus perubahan teknologi di tempat kerja dan memastikan diri kita sentiasa relevant. Sebab dalam dunia yang semakin digital ni, penting untuk kita terus menerus berterusan belajar dan menyesuaikan diri dengan teknologi baru agar kekal kompeten dan relevant. Tambah-tambah zaman AI, artificial intelligence sekarang ni kan, kita kena pantas dan kena tahu jalan pintas. Baik, cara yang pertama untuk mengurus perubahan teknologi adalah dengan sentiasa belajar dan meningkatkan kemahiran. Ambil peluang untuk mengikuti kursus, webinar, seminar atau bengkel yang berkaitan dengan teknologi baru. Kita kena usaha. Kita kena bangkit. Kita kena ubah sikap orang-orang yang macam dia hanya nak tengok, tunggu dan lihat. Kita kena ubah sikap tersebut. Kita kena bangkit dan membangkitkan. Bayangkan kalau kita belajar guna telefon pintar yang baru. Ingat lagi tak? Waktu mula-mula kita pakai telefon pintar yang baru, mesti kekok, betul? Kita tak tahu macam mana nak gerakkan, macam mana nak zoom dan sebagainya. Tapi lama-lama kita dah jadi pakar. Pakar selfie pula tu. Begitu juga dengan teknologi baru di tempat kerja. Mula-mula kita memang akan kekok, tapi lepas tu insyaAllah kita akan mampu untuk menguasai kemahiran tersebut. Dan kalau kita tengok kajian, pekerja yang sentiasa meningkatkan kemahiran teknologi mereka menunjukkan peningkatan produktiviti sebanyak 30%. Kalau orang yang selalu belajar ni kan, 30% peningkatan produktivitinya. Itu baru cara pertama. Cara yang kedua adalah dengan menjadi proaktif dalam mencari maklumat tentang teknologi baru. Tadi tu kita belajar, betul? Maksudnya kita belajar tentang perubahan dan juga teknologi-teknologi yang ada tentang kerja kita. Sekarang ni pula, kita cari maklumat tentang teknologi-teknologi baru yang lain. Kita baca artikel, kita tonton video tutorial, kita sertai komuniti online yang membincangkan tentang perkembangan teknologi. Bayangkan kalau kita sentiasa baca berita teknologi, kita boleh jadi macam ensiklopedia berjalan dalam pejabat kita. Semua orang mesti kagum dengan pengetahuan kita. Dan

0: Dengarkan cara kita setiap Isnin hingga Jumaat hanya di Nasional FM.
1: Lembang 98.1.

dengar Nasional FM di rumah dan di mana saja anda berada. Selepas ini, berita utama 9 malam akan bersama-sama dengan anda dari pusat berita Radio RTM. Kita berhibur dahulu. Lagu yang terbaik ini dia, lagu Aisyah Reno. Terus dengar Nasional Malam.

0: Helikopter terhempas ketika operasi doktor udara. Turun Padang segera selesaikan isu projek pembangunan negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 9 Malam. Sebuah helikopter BO-105 membawa 5 penumpang termasuk juruterbang terhempas berdekatan Long Leilang, kira-kira 929 km dari Kuching, Sarawak ketika sedang menjalankan operasi penerbangan perkhidmatan doktor udara. Pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia memaklumkan pihaknya menerima maklumat mengenai kejadian itu daripada perkhidmatan maklumat penerbangan pada pukul 3.58 petang. Biro Siasatan Kemangan Udara akan menjalankan siasatan berhubung kejadian itu. Dalam pada itu, Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata helikopter yang berlepas dari Miri itu dikendalikan oleh seorang juruterbang dan membawa seorang pegawai perubatan, seorang penolong pegawai perubatan dan 2 jururawat. Status kesemua kru dan penumpang dalam kejadian itu serta punca kejadian masih belum dapat dipastikan. Operasi mencari dan menyelamat sedang giat dijalankan. Setiap ketua jabatan dan agensi digesa turun padang bagi meneliti permasalahan, memahami kesukaran serta segera menyelesaikan sebarang isu yang menjejaskan pelaksanaan projek pembangunan negara. Demikian menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kerajaan Persekutuan telah menyediakan peruntukan pembangunan yang besar untuk dilaksanakan oleh kementerian dan agensi di seluruh negara. Justru menjadi tanggungjawab ketua jabatan dan agensi memastikan pelaksanaan berjalan lancar. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri memberitahu beberapa perkara yang dibangkitkan pekebun kecil dan pengusaha sektor komoditi akan dibincangkan dalam mesyuarat jemaah Kabinet esok dengan sebarang keputusan mengenainya akan diumumkan dalam Belanjawan 2027. Beliau berkata, Kerajaan Madani sentiasa berusaha mencari penyelesaian terbaik bagi setiap isu yang dibangkitkan demi memastikan kebajikan pekebun kecil terus diberi perhatian. Pendekatan mendengar sendiri pandangan dan permasalahan golongan berkenaan penting bagi memastikan keperluan di lapangan mendapat perhatian sewajarnya. Sementara itu, bagi menangani isu jerebu rentas sempadan yang semakin membimbangkan, Datuk Seri Anwar berkata ASEAN perlu menilai dan menambah baik mekanisme sedia ada khususnya apabila keadaan itu memberi kesan kepada kesihatan dan kehidupan rakyat.
1: There is room for improvement. I think the ASEAN ministers must seriously look at it because it is affecting lives, particularly of children, babies, and as we have seen in Syria, is really concerning.
0: Mengulas mengenai sumber jerebu yang dikesan di kawasan penanaman di Indonesia, Datuk Seri Anwar berkata perkara itu telah dirujuk untuk dibawa ke peringkat perbincangan ASEAN. Setakat pukul 8 malam tadi, 2 kawasan di Sarawak merekodkan bacaan indeks pencemaran udara pada tahap sangat tidak sihat dengan samarahan mencatat bacaan 216 dan Sri Aman 208. Menurut sistem pengurusan indeks pencemaran udara, 13 lagi kawasan di seluruh negara berada pada tahap tidak sihat, 4 daripadanya di Sarawak selain Selangor, Kuala Lumpur, Perak dan Melaka. Kualiti udara di 31 kawasan dilaporkan berada pada tahap sederhana, manakala 3 kawasan mencatatkan bacaan baik iaitu Kangar Perlis, Balik Pulau Pulau Pinang dan Langkawi Kedah. Sekurang-kurangnya 80% graduan daripada institusi pendidikan yang mempunyai mandat Bumi Putra disasar memperoleh pekerjaan yang sepadan dengan kelayakan dan kemahiran mereka. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata sasaran itu perlu diberi perhatian susulan kira-kira 35.2% pekerja berpendidikan tinggi ketika ini masih berada dalam pekerjaan yang tidak sepadan dengan tahap kemahiran mereka. Kejayaan pendidikan pendidikan tidak seharusnya diukur pada jumlah graduan yang dilahirkan, sebaliknya sejauh mana pendidikan membawa kepada mobiliti sosial dan peningkatan ekonomi. Tambah beliau, kerajaan menyasarkan lebih 60% lepasan sijil pelajaran Malaysia mengikuti laluan TVET menjelang 2030. Dalam pada itu, Datuk Sri Dr. Ahmad Zahid menyeru ilmuwan Islam perlu memahami perkembangan teknologi dan perubahan semasa bagi memastikan penyampaian ilmu agama kekal relevan dalam mendepani pengaruh kecerdasan buatan, algoritma dan media sosial.
2: Medannya sudah berubah. Dahulu orang mencari guru. Hari ini, algoritma mencari mereka terlebih dahulu. Persoalan agama tidak lagi hanya dibawa ke mimbar atau majlis ilmu. Ia turut dibentuk oleh chat GPT, oleh TikTok dan banyak lagi. Artinya banyak lagi ruang media sosial dan aplikasi AI yang digunakan oleh da'i.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Sokongan guru yang tinggi menjadi antara kekuatan utama murid Malaysia berdasarkan dapatan Program Penilaian Pelajar Antarabangsa 2025. Menteri Pendidikan Datuk Sri Fadlina Siddiq berkata dapatan itu membuktikan peranan guru bukan sekadar menyampaikan ilmu, malah penting dalam membimbing serta membina keyakinan murid ketika berdepan cabaran pembelajaran.
3: Menunjukkan bahawa guru-guru Malaysia telah mendidik, membimbing anak-anak kita dengan jiwa, dengan ihsan, kasih sayang dan nyala rasa yang cukup tinggi. Sebab itu saya fikir kita ambil peluang ini untuk rakamkan ucapan tahniah dan terima kasih kepada guru-guru kita kerana selamanya guru adalah nadi pendidikan negara.
0: Tambah Datuk Sri Fadlina, murid Malaysia telah menunjukkan daya juang yang tinggi termasuk kesediaan mendapatkan bantuan apabila diperlukan serta keupayaan untuk terus mencuba ketika berdepan kesukaran.
4: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

Samsul kakak dengan lagunya, lagu hits buatmu untuk anda berterusi Nasional Malam. Sama-sama dengan saya di Nasional FM, sentiasa di hati. Selamat malam untuk anda semua. Terima kasih masih lagi terus berhibur, pastinya dengan hiburan terbaik malam anda pada malam ini. Menerusi Nasional Malam sama-sama dengan saya, bersama dengan Reza. Untuk edisi hari ini, hari Selasa, 8 September 2026, 9.20 minit malam. Semoga malam ini juga menjadi malam yang terindah buat anda, yang terus menemani sepanjang malam anda sehingga 12.30 malam nanti ya. Yang menikmati juadah makan malam, selamat menjamu selera semuanya. Jangan tercekik makan tu ya, pelan-pelan makan, jangan gelojo ataupun gejolo ya. Tapi walaupun menjadi hiburan terbaik anda pada malam ini bersama dengan saya, dan seperti biasa yang mana berkelapangan hadir bersama-sama dengan saya di TikTok Live Nasional FM. Saya baru saja bersiaran secara langsung ketika ini . Kalau anda ada ucapan ataupun ada perkongsian aktiviti anda di sebelah malam ini, boleh hantarkan perkongsian anda melalui ruangan komen di TikTok Live Nasional FM. Saya akan bacakan ucapan anda satu per satu sambil kita berhibur dendangan lagu-lagu menerusi pilihan bersama pada malam ini, sambil kita berinteraksi di TikTok Live Nasional FM ya. Ibarat macam kita berbual bersemuka lah ya. Selamat datang semua yang hadir, apa khabar? Selamat malam. Uncle Kentang dari Jalan Tut Pahang, terima kasih. Amy hadir bersama Nur Heli. Akril 113, terima kasih untuk anda yang baru masuk, boleh tap-tap skrin dahulu. Boleh kongsikan live ini ataupun boleh repostkan live ni. Terima kasih untuk anda. Boleh hantarkan juga menerusi ruangan komen di Facebook. Saya akan keudarakan juga ucapan anda. Dan media sosial rasmi kami yang lain, jangan lupa untuk anda ikuti di Instagram serta di TikTok dan di Facebook. Ataupun boleh layari terus laman sesawang Nasional FM. Nanti keluar semua website, semua ada. Gambar-gambar penyampai-penyampai kami semua ada. Yo. Yang mana bekerja, yang mana bertugas, semoga dipermudahkan segala urusan anda. Semoga dapat selesaikan sehingga ke penghujungnya. Jadikan setiap tugasan itu sebagai satu ibadah dalam hidup kita, insyaAllah. InsyaAllah akan ada hikmah serta nikmat yang baik buat anda. Yang memandu sentiasa berhati-hati sambil kita berhibur, sambil memandu sambil berhibur. Pilihan lagu pada malam ini, permintaan pendengar kita dari AU2 Keramat Kuala Lumpur bersama dengan Rostan, dengan permintaan lagunya UG14, Bunga Larangan. Dan permintaan seterusnya, Noraini dari Bumi Kenyalang, dari Kuching, Sarawak, dengan permintaannya sebuah lagu daripada Ella dan juga Corey, Pergilah Sayang, diikuti sahabat kita Nur April. Walaupun bulan ni kita dah memasuki bulan September, tapi namanya Nur April . Salam DJ dan semua pendengar Nasional FM, selamat malam. Permintaan lagu saya pada malam ini adalah dentangan sebuah lagu daripada Dorman Manik yang berjudul Ingin Memeluk Dirimu untuk hiburan kita pada malam ini. Dan Sadin dengan permintaannya sebuah lagu daripada Celine Dion, All By Myself. Terus layan, jadi kita terus berhibur untuk anda. Hiburan terbaik Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekomisi Department Lancome, so boleh saya bantu? Cari Lan Lan sekarang!
3: Lan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadion mereka terputus.
4: Hati-hati!
1: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group. Malaysia, jom semarakkan jalinan sempena Bulan Kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma.
5: Unify. Pilihanku, pilihanmu jua. Pilihan bersama.

Baru saja berhimpun sebuah lagu daripada Celine Dion untuk anda, All By Myself, yang terus menghiburkan kita di selama malam ini. 9.40 minit malam. Selamat malam. Semoga malam ini menjadi malam yang terindah buat anda di sulami dengan lagu dan hiburan yang terbaik menerusi pilihan bersama 2.0 pada malam ini. Permintaan pendengar kita di ruangan komen di Facebook. Kalau anda ingin membuat permintaan lagu seperti biasa setiap hari bermula 9 pagi hingga 1 tengah hari, cepat-cepat pagi-pagi tu terus, kalau nak buat permintaan lagu tu terus buka muka buku ataupun Facebook Nasional FM, nampak je poster pilihan bersama telah dimuat naik. Hantarkan dua pilihan lagu anda melalui ruangan komen. Pastinya lagu itu mestilah lagu yang penuh dengan cerita, lagu yang nostalgia untuk kita berhibur di sebelah malam ya. Terima kasih untuk pendengar kita yang menonton di TikTok. Apa khabar semua? Assalamualaikum, selamat malam. Terima kasih di atas taping-taping yang baru masuk. Apa khabar? Assalamualaikum. Baik, ucapan yang telah dikirimkan menerusi ruangan komen pula di Facebook. Dari Ceras, Kuala Lumpur, seperti biasa Abang Ramli kita dari Ceras, Kuala Lumpur. Assalamualaikum semuanya, selamat malam. Selamat bertugas buat Reza menerusi Nasional Malam pada malam ini. Semoga dipermudahkan segala urusan kita. Seperti biasa Eliana dari Kumang, Sarawak. Mantap semuanya. Selamat bertugas. Yang baik selalu buat semua. Seronok kita layan Nasional Malam sehingga 12 tengah malam. Sambil membuat, sambil masak kuih popiah dan karipap. Dengan saya suka dan saya juga minat memasak ya. Wow. Bolehlah hantar ke sini sikit. Terima kasih. Dan dengan doanya semoga dipermudahkan segala urusan kita. InsyaAllah mudah-mudahan. Agustina dari Kuching, Sarawak. Selamat bertugas. Terima kasih. Dari Terengganu, Abang Yusof. Ita Chot seperti biasa. Dari Ipoh hadir menghiburkan kita pada malam ini menerusi Nasional Malam. Serta diikuti Razak Balangi. Selamat malam semuanya. Selamat beristirahat. Nozi Moses, Nur Raini, Nur Azila, Nekmo, Amak hadir bersama dari Ampang. Diikuti pendengar kita yang seterusnya, kita bersama dengan Nurul Azmi Rafiti. Info yang terkini dan hiburan yang terbaik hadir dari Bintulu. Mantap. Saliha Muhammad dari Tawau, Sabah. Alhamdulillah Saliha Muhammad, selamat malam semuanya. Okey, kita teruskan hiburan kita pada malam ini dengan permintaan lagu yang seterusnya dari pendengar kita Nur Isa, dengan permintaan sebuah lagu daripada Anita Sarawak yang berjudul Asmara. Lagu yang popular pada tahun 1989. Diikuti Nur Diana Nordin dengan permintaan lagunya sebuah dendangan lagu daripada kumpulan Candy, Akan Ku Tunggu dan Mama Ila Labu. Ataupun namanya Fatilah Haji Burhan dengan permintaan lagunya sebuah lagu dendangan daripada kumpulan Mazdu, Teruna dan Dara. Terus layan, terus berhibur, lagu terbaik Nasional FM.

Masih lagi bersama-sama dengan saya di Nasional FM. Sentiasa di hati menerusi Nasional Malam. Pastinya dengan hiburan yang terbaik, yang terus menyerikan lagi malam tenang anda pada malam ini. Bersama-sama dengan saya sehingga 12 tengah malam. Ya, sambil berehat di rumah, sambil lipat kain, sambil menyiapkan tepahan, sambil memasak, sambil menyambil lagi tu yo. Sampai 12 tengah malam nanti saya akan teman anda yo. Yang mana memandu, semoga semuanya selamat sampai ke destinasi. Sentiasalah berhati-hati ketika memandu, bertimbang rasa, itu yang paling penting ya. Kalau berasa mengantuk, kena kopi dulu. Tenang. Juga nak ke mana? Bahaya, sabar. Tenang-tenang je memandu tu ya. Apa nak dikejar pun tak tahu. Relax ya, bertenang. Kalau dah segar balik mata, sambung semula perjalanan anda ya. Baik, perkongsian untuk anda mengenai cuaca ketika ini. Ada beberapa kawasan yang bacaan IPU meningkat. Jadi sentiasa kenali tanda kesan jerebu, di mana pendedahan kepada jerebu boleh menyebabkan gangguan pada mata, hidung, tekak, kulit dan sistem pernafasan. Antaranya sebagai contoh, kalau mata akan menjadi pedih ataupun berair, sakit kepala ataupun pening, sentiasa batuk dan kemudian hidung berair dan kerap bersin, tekak terasa gatal serta kulit terasa gatal dan sukar bernafas ataupun sesak nafas ya. Jadi sentiasa kenali tanda kesan jerebu, hentikan aktiviti di luar bangunan, dapatkan rawatan segera di fasiliti kesihatan sekiranya gejala berterusan ataupun bertambah teruk. Jadi sentiasa peka terhadap tanda-tanda ini, lindungi kesihatan diri dan keluarga sepanjang musim jerebu. Kalau boleh keluar je rumah pakai pelitup muka ya. Saya sendiri pun pakai pelitup muka. Tak percaya? Memanglah tak percaya sebab tak nampak muka. Kalau nampak muka, sekarang tengah bersiaran tak pakai lah. Tapi kalau dah keluar pakai, saya pun takut juga. Saya pun kena kenali tanda kesan jerebu ni ya. Pesanan untuk diri saya juga. Informasi dan hiburan yang terbaik untuk anda pastinya, teruslah yang terus berhibur. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Kembali bersama-sama dengan saya, Penerusi Nasional Malam, untuk malam ini bersama dengan saya DC hari Selasa 8 September 2026, jam berikutnya 10.08 minit malam. Sekejap je kan, dah 2 jam saya bersiaran ni. Pejam celik. Tahu-tahu dah pukul 12 tengah malam. Jadi masa pantas, masa berlalu dengan pantas kan, katanya. Mak kata orang putih, how time flies, so flies. Faham ke tidak? Kalau tak faham bahasa Melayu dia, masa berlalu dengan pantas lah. Yo, jadi kita hargai setiap masa itu, kerana abang kata pepatah, masa itu emas, kita hargainya sebaiknya lah. Terima kasih untuk pendengar kita, walau di mana juga anda berada ketika ini, yang terus dengar pelbagai frekuensi utama seluruh negara. Ada dari utara, selatan, timur, barat yang mendengarkan menerusi aplikasi RTM Klik, sahabat kita dari Indonesia, Singapura, Brunei. Terima kasih, mantap selalu. Baik, perkongsian untuk anda menerusi info semasa yang diambil di portal berita RTM, di mana Kementerian Pengangkutan Sarawak memantau rapat perkembangan insiden sebuah helikopter yang terhempas berhampingan long lelang di Miri pada hari ini. Menteri Pengangkutan Sarawak, Datuk Seri Lee Kim Shin, menurut beliau, pihak kementerian terus berhubung dengan pihak berkuasa berkaitan bagi mendapatkan maklumat terkini yang telah disahkan. Menurut beliau, menerusi kenyataan di Facebook, orang ramai diminta supaya tidak membuat sebarang spekulasi dan memberi ruang kepada pihak berkuasa berkaitan untuk menjalankan operasi serta siasatan. Pihak Kementerian Pengangkutan Sarawak turut memberi kerjasama sepenuhnya kepada pihak berkuasa berkaitan sekiranya diperlukan. Juga menurut Lee Kim Shin, beliau mendoakan agar segala operasi yang sedang dijalankan dapat dilaksanakan dengan lancar. Perkongsian yang berikutnya, luar negara. Operasi penerbangan di lapangan terbang antarabangsa Soekarno-Hatta beransur kembali pulih selepas beberapa hari terganggu akibat abu gunung berapi anak Krakatau, dengan 324 penerbangan beroperasi setakat satu tengah hari ini. Timbalan Komunikasi dan Perundangan Lapangan Terbang Antarabangsa Soekarno-Hatta, Yudi Setiawan, menurut beliau, jumlah itu melibatkan 208 penerbangan berlepas dan 116 penerbangan tiba. Soekarno-Hatta dibuka semula pada 12.30 minit tengah malam Selasa selepas pihak berkuasa mengisytiharkan keadaan selamat untuk operasi penerbangan bersama 7 lapangan terbang lain yang ditutup sementara akibat abu gunung berapi anak Krakatau. Perkongsian yang dikongsikan kepada anda menerusi portal berita RTM, seperti biasa untuk berita terperinci dalam dan luar negara. Nantikan berita utama 11 malam dari pusat berita Radio RTM. Kita terus layan, kita terus berhibur, lagu-lagu terbaik menerusi pilihan bersama 2.0 hanya di Nasional Malam.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
3: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
4: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Danlan sekarang!
5: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
3: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube My TM Group.
6: Orang Kelantan, jom ramai-ramai meriahkan Karnival Bank Islam di Maiding Tunjung pada 11 dan 12 September ini. Banyak aktiviti menarik, hadiah istimewa dan artis undangan. Nak tahu solusi kewangan yang sesuai dengan keperluan anda? Nak dapatkan penerangan produk dan servis Bank Islam? Semuanya ada di sini. Jangan lepaskan peluang, teroka tawaran menarik dan rancang masa depan kewangan dengan lebih yakin. Datang ramai-ramai ke Karnival Bank Islam di Maiding Tunjung 11 hingga 12 September. Bank Islam sentiasa bersama anda.

0: Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional Malam, 8 hingga 12 tengah malam. Nasional FM, sentiasa di hati.

Iluzi dengan lagunya Segalanya Ku Terima. Pukul 30 minit malam, waktu ini masih lagi terus bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Malam dengan hiburan yang terbaik yang terus menyerikan lagi malam tenang anda pada malam ini dengan lagu-lagu yang penuh dengan cerita, lagu-lagu yang penuh dengan nol saja membawa kita ke lempayan lama. Bak kata BZ85, lagu favourite ni. Terus ke udara pilihan lagu pilihan bersama pada malam ini. Pilihan mantap terbaik. Baik, perkongsian juga ucapan yang telah dikirimkan menerusi ruangan komen di Facebook bersama dengan Rugaya American. Selamat malam semua buat rakan pendengar walau di mana juga anda berada. Selamat berehat dan selamat malam. Dan tadi dari Sungai Besar Selangor, selamat bertugas buat Reza dan pendengar kita yang bertugas di sebelah malam ini. Serta Maisura Hamzah dari Tawau Sabah dengan lagu yang terbaik diputarkan, Izawati. Dari Setiu Terengganu dengan lagu yang terbaik disajikan kepada kita di sebelah malam ini. Selamat malam semuanya dan selamat beristirahat. Everett Lehmann hadir bersama, selamat malam. Mami Jun Zikri Haziq serta Manga Hanggun dari Bukit Batu Lita Guling Singapura. Apa khabar semua? Selamat malam. Santai kita layan Nasional Malam. Girik sih. Baik, itu antara ucapan-ucapannya lah. Ya, kita masih lagi teruskan pilihan bersama yang seterusnya. Permintaan pendengar kita Ila Hidayah. Dengan permintaan lagunya, sebuah lagu daripada kumpulan Gravity, Kasih Dirundung Mega, hadir dari Kuantan Pahang. Dan diikuti pendengar kita Izizi dengan permintaan lagunya, sebuah lagu daripada kumpulan Mutiara yang berjudul Mutiara juga. Dan permintaan pendengar kita dari Bukit Belimbing, Kuala Selangor, Kak Siti Salwa, kita hadir bersama dengan permintaan lagunya, sebuah lagu daripada Gamawan yang berjudul Jomblo Happy. Dengan ucapan buat anak lelaki saya, Adib Nakish Syabandi, selamat hari lahir Mama ucapkan, semoga Adib panjang umur, murah rezeki, selalu bahagia bersama keluarga tercinta dan semua yang menyambut hari lahirnya pada hari ini. Semoga dipermudahkan segala urusan dan dimurahkan rezeki selalu. Terus layan kita lagu-lagu terbaik Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Yang amat berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Timbalan Perdana Menteri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat seluruh rakyat Malaysia. Malaysia ini rumah kita. 69 tahun kita telah melangkah sebagai sebuah negara merdeka. 69 tahun kita menyulam sejarah dengan keringat dan pengorbanan. Daripada sebuah tanah air yang baru belajar berdiri, Malaysia hari ini teguh melangkah dengan keyakinannya sendiri. Sebagai Timbalan Perdana Menteri, bagi saya merdeka hari ini bererti kita menyediakan anak-anak muda dengan kemahiran TVET terutamanya, supaya mereka mampu merebut pekerjaan yang bergaji premium buat masa hadapan. Dan sebagai Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, amanah saya jelas bagi memastikan kemajuan negara tidak terhenti di sepadan kota, tetapi sampai ke setiap desa, kampung dan pedalaman. Malaysia ini rumah kita, rumah yang diwariskan kepada kita dengan pengorbanan, dan menjadi amanah kita untuk menyerahkan kepada generasi seterusnya dalam keadaan yang lebih makmur, lebih adil dan lebih saksama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan selamat Hari Malaysia 2026. Dirgahayu Malaysia.
2: Masa itu berharga, hargailah ia sebaiknya. Saya Aizat Azam, teruskan bersama dengan Nasional FM sentiasa di hati.

hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras

0: Cara bulanan mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif, dan meningkatkan ketulusan bagi pemahamannya lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFE dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFE. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Pilihanku, pilihanmu jua. Pilihan

Masih dayu dengan lagunya Single-singgolan Cupi-cupitan untuk jam yang terakhir menerusi Nasional Malam sama-sama dengan saya. Edisi hari ini, hari Selasa 8 September 2026. Selamat malam semuanya, selamat beristirahat. Ucapan sebelum saya akhiri siaran saya daripada pendengar kita, Pak Suomar, selamat malam dan selamat kita berhibur malam ini. Semoga dipermudahkan segala urusan, berbahagialah selalu hendaknya. Salih Jabian, selamat malam. James Pengiran hadir bersama Nani Ani, selamat malam. Semoga malam ini menjadi malam terbaik buat kita. Semoga tenang-tenang selalulah ya. Nida Wahida, selamat malam semuanya, selamat beristirahat. Hida Mulyani dari Parit Raja Batu Pahat, Abang Ria Ladi, semoga sihat dan ceria selalu. Daman Saraf Damai hadir bersama. BKA Amin dari Apartmen Dahlia Bukit Beruntung, selamat berehat semuanya. Itu antara ucapannya lah ya. Kita masih lagi teruskan pilihan bersama yang seterusnya, bersama-sama dengan Boniface Joe, hadir bersama dari Saratok Sarawak dengan permintaan lagunya Sebuah Dedangan, lagu daripada Thomas Arya, Bunga, untuk hiburan kita buat sahabat-sahabat pendengar. Ria Ladi, abang Adi Sarif kita dari Damansara Damai dengan permintaan lagunya Sebuah Lagu Daripada Skrin yang berjudul Kau Kesayanganku, diikuti Marsa Salih, Sebuah Dedangan, lagu daripada Fauziah Latif, Teratai Layu di Tasik Madu, lagu yang popular pada tahun 93, hiburan terbaik kita. Thomas Arya untuk anda, Nasional Malam.

Selamat malam semuanya. Masih lagi bersama-sama dengan saya, Ibn Rozi, Nasional Malam, untuk segmen yang terakhir hari ini, hari Selasa, 8 September 2026. Selamat bertugas dan selamat bekerja. Semoga dipermudahkan segalanya. Yang berniaga ketika ini, selamat berniaga. Semoga murah rezeki selalu. Dapat meniaga dengan tenang, sambil berhibur tanpa stres. Dapat bekerja dengan tenang, tanpa stres. Dan yang memandu, kalau rasa letih, rehatlah seketika. Kena kopi dulu, segar kan mata. Kita berhibur, Layan Nasional Malam, lagu permintaan menerusi pilihan bersama. Baik, seperti yang kita tahu, ketika ini negara kita dilanda jerebu, jadi sentiasa kekal sihat semasa jerebu. Kalau boleh, kekal hidrasi dengan minum air kosong secukupnya, sekurang-kurangnya 8 gelas sehari. Kurangkan aktiviti di luar rumah, sentiasa pakai penutup muka ataupun pelitup muka yang sesuai. Basuh tangan dan muka dengan sabun serta air yang bersih. Pastikan udara dalam rumah, bangunan sentiasa bersih, serta gunakan penyaman udara ketika memandu. Semoga semuanya selamat. Sentiasa berhati-hati, jaga kesihatan anda. Masih lagi kita menerusi pilihan bersama. Dua lagu yang terakhir sebelum saya akhiri siaran saya. Permintaan pendengar kita, Aizal Surimaji, dengan permintaan lagunya, sebuah lagu daripada Mariah Carey yang berjudul Without You, diikuti budak lawa yang mistik namanya, dengan permintaan lagu, sebuah lagu daripada kumpulan Spider yang berjudul Aladdin. Hiburan terbaik untuk anda. Terus layan Nasional FM.

Selepas ini, rakan Sungai sambung siarannya menerusi Nasional Geng Burung Hantu bersama dengan Easy sehingga 6 pagi nanti. Jangan lupa untuk terus ikuti media sosial rasmi kami di TikTok, Instagram serta di Facebook untuk perkembangan terkini serta informasi dan kandungan yang terbaik dikongsikan kepada anda semua. Sampai kita bersama lagi, sentiasa jaga diri, jaga kesihatan dan hiasi peribadi. Assalamualaikum. Selamat malam.

0: mendengar radio pertama di Malaysia, National FM.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Apa khabar semua yang ketika ini sedang mendengar Nasional FM tidak kira di mana jua anda berada. Terima kasih kerana terus menjadikan Nasional FM ini sebagai teman setia anda. Dan Alhamdulillah, hari ini kita dah pun melangkah ke hari yang baru, hari Rabu 9 September 2026 bersamaan dengan 27 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Dan malam ini saya kembali lagi, Izzy Mazauki, saya kembali lagi bersama dengan anda, geng burung hantu, bermula 12.30 malam tadi hingga ke pukul 3 pagi, hingga ke pukul 6 pagi nanti. Dan terima kasih juga kepada sahabat saya tadi, Reza, yang dah pun bersama dengan anda dalam Nasional Malam sehingga ke pukul 12.30 malam. Dan kepada yang sedang memandu ketika ini, mungkin ramai yang mungkin baru selesai tugasan dan dalam perjalanan pulang ke rumah, hati-hati ketika memandu. Yang penting tu anda selamat sampai ke destinasi dengan selamat. Dan yang mungkin baru masuk shift malam juga, selamat petugas saya ucapkan, semoga tugasan anda malam ini dipermudahkan dan berjalan dengan lancar. Dan macam biasa, sahabat-sahabat geng burung hantu, anda boleh terus laporkan diri di Facebook Nasional FM, sentiasa di hati. Dan kalau ada yang nak sampaikan ucapan-ucapan juga kepada keluarga, kepada sesiapalah yang terlintas di fikiran tu, jangan malu-malu, singgah di Facebook kami dan tinggalkan kiriman ucapan anda. InsyaAllah, saya janji saya akan bacakan ucapan-ucapan anda nanti. Dan baiklah, untuk jam yang pertama ini kita terus layan lagu-lagu rock yang sedikit keras, dan kemudian kita akan kembali pada jam 1 nanti untuk lagu-lagu yang lebih berentak perlahan. Jadi untuk jangan ke mana-mana, teruskan bersama saya Izzy dan dalam geng burung hantu. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

Ya, itu dia sebuah lagu persembahan dari Crystal yang bertajuk SMS. Sebuah lagu yang telah pun dimuatkan dalam album mereka berjudul Rockefeller telah pun diterbitkan pada tahun 2007. Dan lagu ini juga menjadi salah satu lagu yang paling diingatilah oleh kumpulan Crystal selain daripada lagu Memburu Impian. Dan apabila kita bercakap tentang SMS ni lah, kadang-kadang kita tengok satu masa dahululah sebelum adanya WhatsApp, Telegram dan juga pelbagai aplikasi media sosial yang lain, SMS ni lah antara yang menjadi medium komunikasi paling popular. Kadang-kadang kita nak hantar mesej pun kena fikir panjang juga sebab jumlah perkataan masa kita nak type tu agak terhad. Kadang-kadang kita terpaksa guna singkatan supaya mesej yang kita hantar tu tak terlebih. Dan setiap kali ada bunyi telefon tu berbunyi bila SMS masuk, yang tengah bercinta tu kadang-kadang tu memang teruja lah. Lagi-lagi kalau kata mesej tu daripada orang yang kita tunggu kan, kadang-kadang tu sampai berjaga tengah malam semata-mata nak jadi orang yang pertama hantar SMS selamat hari jadi ataupun selamat tahun baru. Dan itulah dia, hari semakin pantas. Kalau kita tengok sekarang ni, bukan setakat SMS je, kadang-kadang kita boleh hantar gambar, boleh hantar video, lokasi, pesanan suara, dalam beberapa saat dah selesai. Tapi ada satu nostalgia yang mungkin kita tak dapat gantikan jugalah, kenangan kita bersama dengan telefon yang menggunakan SMS satu ketika masa dulu. Jadi zaman tu mungkin berubah, teknologi juga mungkin semakin canggih, tapi kenangan di sebalik bunyi notifikasi SMS tu, ada pelbagai bunyi dekat dulu kan, tukar-tukar, kadang-kadang ada yang buatkan bunyi untuk diri sendiri kan. Jadi ini semua kenangan-kenangan yang masih kita simpan lah, yang masih menjadi memori kita suatu masa dulu. Okey, itu dia sedikit perkongsian tentang lagu SMS nyanyian daripada kumpulan Crystal. Jom kita layan lagi lagu-lagu terbaik dari National FM. Ini dia sebuah persembahan dari Oasis dengan Don't Look Back in Anger. National FM, sentiasa di hati.

0: Masih yang sahih, lagu-lagu terbaik semuanya di Nasional FM sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati, 1.18 minit pagi ketika ini. Anda bertemankan saya Izzy dalam Geng Borong Hantu edisi 9 September 2026 hari Rabu bersamaan dengan 27 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Baiklah, saya kongsikan sedikit ini berita mengenai Piala FA yang telah pun berlangsung malam tadi. Johor Darul Takzim mempamerkan penguasaan mutlak mereka apabila membelasah UM Damansara United 10-0 pada aksi timbal balik pusingan 16 Piala FA 2026-2027 di Stadium Sultan Ibrahim sekaligus mengesahkan kemarahan ke suku akhir. Dan dalam satu lagi perlawanan, Kuching City FC turut mengesahkan kemarahan ke suku akhir selepas menewaskan Kelantan Red Warrior 5-1 pada aksi kedua pusingan 16 di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur. Dan juga di Stadium Said Putra Kangar, Star City FC pula mencipta sejarah tersendiri apabila mereka juga turut mengesahkan tempat ke suku akhir buat kali pertama selepas menewaskan Kedah FA 2-0 sekaligus mara dengan keputusan aggregate 4-2. Dan itu sedikit perkongsian mengenai pusingan 16, aksi pusingan 16 Piala FA 2026-2027. Okey, sedikit perkembangannya akan saya bawa nanti dari semasa ke semasa. Dan saya nak ucapkan juga terima kasih kepada sahabat-sahabat yang telah pun menghantarkan komen-komen dan juga ucapan di Facebook rasmi Nasional FM sentiasa di hati. Saya akan bacakan yang pertamanya datang daripada Ebliana Rosliana Lia. Katanya, salam saya Kediri, salam pengerindu meruan menua nuju nganggai. Semoga kita, ini bahasa etnik Iban katanya, hadir dari kampung rumah panjang Engkudu Baru di Saratok, Sarawak. Selamat tengah malam dan selamat pagi buat semua. Ada pantun nak ditujukan, kuih popiah, kuih karipap rasa nyaman masak saya. Bila kenang masak untuk mak, kuih karipap lebih sedap. Dan selamat tugas DJ Abah Izzy katanya, sanak saudara jadi inspirasi. Lagu syahdu penuh memori layan nasional GBH sampai pagi. Yang penting terbaik di Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih banyak-banyak. Dan ada juga Alfred Lamet, juga ada Astani Bin Patola, ada Nenek Ani dari Singapura turut mendengarkan kami ketika ini. Terima kasih orang Singapura. Dayang Hida juga, assalamualaikum katanya, selamat tengah malam dari Kota Kinabalu. Ada Razak Balangi, selamat tengah malam, salam malam Rabu, selamat bertugas. Terima kasih juga kepada anda yang sedang bertugas ketika ini juga, selamat bertugas saya ucapkan. Ada Nordiana Nordin juga, selamat malam, selamat bertugas menerusi segmen GBH. Dari Miri Sarawak melaporkan diri untuk GBH. Selamat malam semua, selamat malam Geng Burung Hantu, temankan DJ Easy 12 hingga 6 pagi. Terima kasih, layan lagu-lagu sentiasa terbaik Nasional FM sentiasa di hati. Abang Ramli Jaafar kita katanya, selamat tengah malam semua dan selamat bertugas di radio. Semoga dipermudahkan segala urusan. Hadir dari Kuala Lumpur, Ceras Taman Pertama Kampung Semarang Padi. UPS dari Kuala Terengganu juga ada bersama dengan saya pada malam ini. Regina Vanessa juga sahabat GBH, ucapannya sahabat GBH, selamat tengah malam, selamat pagi, jom layan terus Nasional FM. Kak Ita Chot kita seperti biasa dari Ipoh malam ini katanya, semoga moh dengarkan radio Nasional FM. Ipoh Mali talak sombong katanya. Ahmad Suhaili juga ada pada malam ini. Dan juga Muhammad Yusof daripada katanya, selamat tengah malam, semoga sihat selalu, terbaik buat semua pendengar Nasional FM. Itu antara perkongsian ucapan-ucapan telah pun dihantar di Facebook rasmi kami Nasional FM sentiasa di hati. Buat anda yang inginkan memilih ataupun membuat pilihan lagu-lagu untuk diputarkan di Nasional FM, anda boleh masukkan lagu, dua lagu pilihan anda di pilihan bersama, di segmen pilihan bersama 2.0. ada poster diletakkan nanti di situ, dan anda boleh hantarkan ucapan anda, nama dan daripada mana, dan juga dua lagu pilihan. InsyaAllah lagu-lagu anda akan diputarkan di segmen pilihan bersama 2.0. yang pentingnya kena hantar awal, jadilah 30 orang yang pertama, insyaAllah ke barang kalian untuk lagu anda diputarkan nanti. Peluangnya sangat-sangat cerah. Okey, untuk segmen malam ni di GBH kita tak ada permintaan lagu, semua lagunya telah pun disusun terlebih awal. Okey, kita nak teruskan di jam yang kedua ini dengan lagu-lagu slow rock ataupun lagu-lagu yang sedikit perlahan. Ini dia lagu dari kumpulan GOG 14, Bunga Larangan. Terus bersama Nasional FM sentiasa di hati.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 CC, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit, mampukah Alkmaar Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

0: Anda sedang mendengar Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Kembali bertemankan Izzy, geng burung hantu, 1.39 minit pagi ketika ini. Untuk anda yang tercari-cari, frekuensi kami di Kuala Lumpur adalah 88.5, manakala di Selangor, Shah Alam dan juga Petaling Jaya ialah 95.3. Terima kasih juga kepada mereka yang berada di luar Kuala Lumpur dan juga Selangor yang mendengarkan kami ketika ini, di utara, di barat, di pantai timur, di selatan dan juga di Sabah, Sarawak dan juga negara-negara yang berdekatan di selatan Thailand. Di Singapura tadi ada juga yang mendengarkan kami, di Brunei dan juga di Indonesia juga, yang mana mendapat siaran kami. Terima kasih kerana terus menjadikan Nasional FM sebagai stesen pilihan anda. Okey, ni nak saya kongsikan sedikitlah. Kalau kata yang tak ada aktiviti minggu ini, nak buat apa, bermula hari ini, jom kita semarakkan Hari Sukan Negara Peringkat Kebangsaan tahun 2026. Dan Hari Sukan Negara kini pemerintah pun kembali dengan hasrat untuk membudayakan sukan dalam kalangan masyarakat, dan anda boleh sertai pelbagai program dan juga aktiviti bertemakan teknologi digital dan juga kecerdasan buatan atau AI bermula 9 hingga 11 Oktober 2026 bertempat di perkarangan TM National Stadium Nasional Bukit Jalil. Dan majlis perasmiannya peringkat kebangsaan ini akan berlangsung pada 10 Oktober 2026 jam 7.30 pagi. Dan ini merupakan pentas anda, ini platform anda juga untuk mengekalkan gaya hidup aktif dan juga cegah. Tarikhnya 9 hingga 11 Oktober nanti. Ini bersempena dengan Hari Sukan Negara Peringkat Kebangsaan 2026. Bukan bulan ini ya, ini bulan depan lah, bulan Oktober nanti. Okey, jom kita terus layan lagi. Ini dah lagu ini sebenarnya ada permintaan semalam untuk mendengarkan lagu ini dari kumpulan Mei dengan Meniti Suratan. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

Itu dia persembahan dari Dinamik dengan Biar Putih Tulang, lagu yang telah pun dimuatkan dalam album mereka bertajuk Replika yang telah pun diterbitkan pada tahun 1992. Dan untuk malaman anda, album Replika ini telah pun mencatatkan rekod jualan yang sangat tinggi di Malaysia, menjadikan lagu ini antara lagu yang tersohor selepas kejayaan mereka dengan lagu Di Antara Gadis pada album yang pertama mereka. Dan lagu ini telah pun dicipta oleh Nadia Ewing dan juga liriknya ditulis oleh Ana. Dan tajuk dan juga lirik chorus lagu ini juga menggambarkan sempena peribahasa Melayu klasik, iaitu biar putih tulang jangan putih mata, yang bermaksud lebih baiklah kita berputih nyawa atau berjuang hingga habis-habisan daripada kita menanggung kecewa ataupun kita menyerah kalah. Itu sedikit perkongsian berkenaan dengan lagu Dinamik yang telah pun disampaikan oleh lagu Biar Putih Tulang yang telah pun disampaikan oleh Dinamik sebentar tadi. Terima kasih kepada sahabat-sahabat saya di TikTok ketika ini. Kita ada Kak Ita Chot, kita ada Ainon Mat Isa, ada juga sahabat-sahabat yang lain yang tak tidur lagi, Karamel Latte juga ada, selain itu juga abang apa ni namanya, saya tak berapa, tadi dah terlepas namanya, abang Black N juga ada. Terima kasih kepada yang bersama dengan saya di TikTok pada ketika ini. Mungkin ada yang tadi dah pun tidur sekejap, boleh terjaga di tengah malam, ada kerja ataupun tugasan yang nak dilakukan, mungkin ada nak buat kuih, nak masak sambal nasi lemak untuk berniaga di sebelah pagi. Banyak aktiviti yang disediakan yang perlu disiapkan di sebelah malam. Yang ketika ini sedang bertugas juga di jalan raya, mungkin ada abang-abang peronda lebuh raya kita, petugas-petugas e-hailing kita, pemandu-pemandu lori, abang-abang lori kita, abang-abang driver bus kita, hati-hati semasa memandu di perjalanan itu, sentiasa peka, sentiasa fokus kepada keadaan persekitaran anda. Jangan kalau rasa mengantuk tu ada R&R, berhenti sekejap, mungkin boleh lelapkan mata ataupun kenakanlah secawan kopi untuk menyegarkan mata anda sebelum anda meneruskan perjalanan. Okey, itu antara lagu di jam yang kedua tadi, lagu-lagu berusur slow rock yang sedikit perlahan. Okey, ini dia lagu dari Bon Jovi dengan lagu yang popular juga satu ketika dahulu, iaitu Always. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kilowatt jam dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

0: untuk maklumat dan hiburan terbaik. Teruskan bersama-sama kami di Nasional FM.
1: 2.23 minit pagi ketika ini, anda bersama saya di jam yang ketiga. Geng Borong Hantu bertemankan saya Easy sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Terima kasih sahabat-sahabat saya di TikTok ketika ini tengah layan lagu-lagu. Katanya ada yang bergolek, ada yang bergelik, macam-macam hal lah, ya. Okey. Sambil-sambil itu juga terima kasih kepada anda yang nak terus ikuti kami yang berada di Kuching Sarawak. Frekuensi kami adalah 88.1 dan di Kota Kinabalu Sabah 88.9. Tadi sambil lagu tadi ada Kak Niza kita yang pemandu teksi e-hailing, katanya dari tadi menunggu di KLIA nak mengambil penumpangnya dari Hong Kong nak menghantar ke Bandar Sunway. Jadi terima kasih kepada Kak Niza kita yang sentiasa menjadi barisan hadapan yang memberikan perkhidmatan yang terbaik khususnya kepada pelancong-pelancong yang datang ke Malaysia, sentiasa membawa imej yang baik, attitude yang baik kepada mereka yang datang ke negara kita sempena dengan tahun melawat Malaysia juga tahun ini. Dan terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang telah pun menghantarkan ucapan-ucapan. Saya nak bacakan lagi lah ucapan-ucapan anda dari Kak Ramlah Din kita. Katanya lagu-lagu semua best, terbaik. Terima kasih Kak. Ada juga sahabat lain, ada Abang Razak Balangi tadi juga ada bersama saya di TikTok bertemankan lagu-lagu pilihan terbaik menerusi segmen Nasional GBA sampai pukul 6 pagi nanti. Ada juga sahabat kita, ada Lina Roslinda, juga ada Nani-Nani, selamat tengah malam katanya, yang ikhlas tak perlu banyak bicara, cukup hadirnya memberi makna. Terima kasih atas lagu-lagu pilihan dan suasana yang sentiasa menghiburkan kami. Semoga sentiasa sihat, dipermudahkan segala urusan. Salam dari Nani Ani, Kuala Kurau, Perak. Nasional FM sentiasa di hati. Selamat malam, selamat berehat, tiba waktunya. Ada juga Abdul Jalil Tahir, Ita Rozaya dari Sabah, Sumandak kita. Terima kasih kerana bersama Nasional GBH pada pagi ini. Ada Sunflowers juga, ada Hasna Hasrani, geng Borong Hantu, semoga anda sihat walafiat. Hadir dari Jerantut untuk Nasional FM sentiasa di hati, Sokmo, Ira Chokolvia Dolce, ni selamat bertugas katanya dari Rawang. Terima kasih. Masnah Loso juga ada, Nikmas, Princess Sue seperti biasa mendengarkan kami ketika ini. Ada Pak Su Omar juga dengan ucapannya, semoga dipermudahkan segala urusan. Astro Saufi ingin ucapkan selamat pagi buat rakan-rakan geng Borong Hantu, terutamanya Mambai, Kirol, dan buat DJ Easy steady selalu. Lagu pelayaran daripada Mei permintaannya. InsyaAllah malam ni saya tak tunaikan lah, tapi insyaAllah nanti dalam playlist saya, saya akan masukkan lagu ni untuk bersiaran di hari yang lain. Kak Masa Saleh, terima kasih dari Tawaw seperti biasa menemani saya di National GBH pada ketika ini. Itu antara sebahagian yang telah pun menghantarkan ucapan-ucapan. Anda boleh terus menghantarkan ucapan melalui platform Facebook kami, National FM sentiasa di hati. Dan ada ruang, ada kesempatan, saya akan berbacakan lagi ucapan-ucapan anda. Jom terus untuk berbaki sebelum kita pergi ke lagu-lagu yang lebih berentak perlahan, lagu-lagu trademark dalam geng Borong Hantu, katanya lagu-lagu menangis di pucuk katil. Kita layan dulu beberapa lagu-lagu ini yang kata nak membangkitkan mood terlebih dahulu. Ini dia dari Emelina dan juga Syida, Secangkir Madu Merah. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Yang Berhormat Teo Ni Ching, Timbalan Menteri Komunikasi.
1: Salam sejahtera dan salam kemerdekaan buat seluruh rakyat Malaysia yang saya kasihi. Kemerdekaan bukan sekadar sejarah yang kita raikan, tetapi ia adalah sebuah amanah berharga untuk kita terus mempertahankan keharmonian negara. Membawa semangat ini, saya dan seluruh warga Kementerian Komunikasi teguh dengan komitmen kami. Kami mahu memastikan jaringan komunikasi yang menyeluruh serta penyampaian maklumat yang tepat terus menjadi nadi yang menyatu padukan kita semua. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan diumati. Merdeka, merdeka, merdeka.

0: Aduh, kita ni dah lah nak jemput ke pejabat. Siapa pula lah yang letak kereta depan pagar rumah ni? Eh, ini macam kereta Abang Lan jiran sebelah je ni. Ah, dah banyak kali lah jadi macam ni. Abang Lan! Abang Lan!
1: Ha, Rosie. Ha, kenapa tu? Ada apa?
0: Ini kereta Abang Lan kan? Berapa kali lah kereta Abang Lan ni letak betul-betul depan pagar rumah saya?
1: Oh lah, Abang ingatkan Rosie tak ke mana-mana. Abang parking je lah. Memang selalu ada kosong kat situ tu.
0: Abang, depan rumah abang tu kosong. Kenapalah depan pagar rumah saya juga yang abang nak letak kereta?
1: Tak adalah. Dan biasa kalau abang parking kat situ, kadang-kadang kawan abang datang.
0: Janganlah macam ni, bang. Saya tak nak gaduh dengan abang. Kita ni kan hidup berjiran. Ha. Ini amaran terakhir, bang. Ya, saya cakap baik-baik dengan abang. Lain kali janganlah letak kereta depan rumah saya menghalang lalu lintas ni, ha. Abang bayangkan kalau pukul 2-3 pagi. Takkanlah saya nak kejut abang. Nak-nak kalau abang tidur mati. Ha, tak sedar-sedar. Macam mana tu, bang?
1: Yelah, Rosie. Abang minta maaf lah. Ha, lain kali abang tak buat lagi. Ha, lepas ni abang parking kat rumah abang. Kalau tak pun yang dekat-dekat sebelah sana lah yang kosong tu, bukan depan rumah orang lain dah lepas ni.
0: Ha, macam tu baguslah abang lega hati saya mendengar janji tau, bang. Jangan buat lagi.
1: Ya, janjilah. Tak buat lagi dah. Ha,
0: kita duduk berjiran tak nak gaduh-gaduh tau, bang.
1: Ya, abang alih kejap kereta tu.
0: Ha, cepat-cepat okay. Alih, bang. Okey.

Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: National FM sentiasa di hati, dah pun 3.22 minit pagi ketika ini. Saya Easy temankan anda dalam geng Burung Hantu sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Terima kasih kepada kawan-kawan yang masih lagi bersama di TikTok Live ketika ini. Dan juga yang telah pun menghantarkan ucapan-ucapan di Facebook kami. Terima kasih juga. Ada Kak Marsa Salih katanya selamat bertugas. Semoga tugasan anda lancar. Sentiasa dari Tawau, Sabah. Terima kasih. Ada PKA Amin juga. Katanya assalamualaikum dan salam sejahtera DJ Easy. Terima kasih. Waalaikumsalam. Dari Apartmen Dahlia Bukit Beruntung Rawang Selangor, selamat bersiaran di Konti Radio Pujaan Ramai bersama pendengar setia GBA. Semoga terhibur dengan lagu-lagu yang disiarkan, juga info-info yang terkini. Jaga diri, jaga kesihatan pada semua sahabat GBA. Luncur mantap GBA sampai pagi. Okey. Ada juga Marfah Palan, selamat tengah malam GBA dari Muar Johor. Hadir katanya. Ada Ramli Lee juga, selamat berkonti sama GBH. Teruskan keceriaan selalu, National FM sentiasa di hati. Syah Putra juga melaporkan diri dari Mersing dengan ucapan salam keceriaan buat semua pendengar setia GBH, serta tidak dilupakan juga buat DJ Easy. Terima kasih. Semoga kita terus ceria selalu, on, jangan tak on. Saya sentiasa on. Jordan Jimmy Tangai juga katanya selamat bertugas DJ, semoga rakan-rakan GBH semoga sehat selalu. Dari Singapura, terima kasih orang-orang Singapura yang menerusi yang dapat mendengarkan frekuensi kami pada ketika ini. Katanya gagal itu urusan nanti, yang penting kita berani untuk mencuba. Betul tu. Ada juga Adika Wargan melaporkan diri, Ramli Lee tadi, Zek Pak Ia, Nida Wahida katanya assalamualaikum, selamat tengah malam DJ Easy, sentiasa di hati dari Senai JB, menemani sehingga ke 6 pagi nanti. Terima kasih. Ada Kak Janet Zai, kita Raja Tun Dr. Philip Maling juga seperti biasa hadir melaporkan diri untuk geng Burung Hantu pada pagi ni. Ada Abang Nur Isa kita dari Kampung Simpang Pulai, Kampung Kepayang, Ipoh, Perak, geng Burung Hantu. Terima kasih. Aiman Taman Ria Miau juga turut mendengarkan daripada Sabah. Dan juga YK Branded On katanya. Terima kasih banyak-banyak kepada anda yang telah menghantarkan ucapan-ucapan dan juga komen di Facebook kami. Dan sambil-sambil itu juga, saya nak kongsikan juga kepada anda, ini berkaitan dengan Debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung 2026. Ini 12 bintang, satu pentas, satu impian. Bintang-bintang cilik terus bersinar mempertaruhkan vokal dan gaya dengan tema drama yang dan emosi dalam Debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung 2026. Dan 4 bintang terbaik akan mewakili Zon Semenanjung ke kemuncak Bintang Kecil 2026 di Kuching, Sarawak. Jadi anda boleh saksikan secara langsung Debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung 2026 pada hari Sabtu ini, 12 September jam 9 malam di TV2 Dunia Ria. Dan peringkat akhirnya nanti dijangka akan berlangsung di Kuching, Sarawak. Okey, itu sedikit perkongsian yang saya dapat bawakan kepada anda untuk waktu ini. Jom kita teruskan hiburan kita dengan ini dia, lagu dari UK dengan Siapa Yang Rampas Cintamu. National FM sentiasa di hati.

0: lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 126 di Nasional FM.
1: 3.41 minit pagi ketika ini. Selamat pagi kepada anda yang baru saja bangun. Mungkin ada yang tadi dah tidur sekejap malam tadi. Bangun awal pagi ni. Mungkin ada yang nak siapkan. Tadi saya tengok sambil di TikTok ini ada yang katanya tengah buat kuih. Ada yang tengah sediakan sambal nasi lemak. Nak berniaga di awal pagi nanti. Selamat pagi semua dan semoga urusan anda pagi ini dipermudahkan. Sambil-sambil itu juga saya nak berkongsi info-info yang terkini juga. Ini ada satu perkongsian berkenaan dengan negara kita Malaysia yang telah pun mendapat tempat ketiga dalam senarai Best Countries to Live in 2026. Maksudnya negara tempat ketiga terbaik untuk dijadikan sebagai tempat bermastautin lah tahun 2026, dan kita hanya 0.6 mata saja di belakang Singapura. Dan dalam kategori umum Rumawi Global Relocation Index 2026, Malaysia telah pun mencatatkan 72.0, manakala Singapura 72.6 dan juga Estonia mendahului dengan 72.8. dan juga indeks ini sebenarnya telah pun menilai kesesuaian sesebuah negara untuk berpindah dan membina kehidupan dengan mengambil kira kosara hidup, kesihatan, keselamatan, perumahan, percukaian serta peluang untuk menetap. Dan kedudukan ini berdasarkan kaedah penilaian Rumawi dengan pengalaman setiap orang tentunya berbeza. Dan kadang-kadang dalam kita kesibukan mengeluh tentang panas, kesesakan, urusan harian, kita terlupa sebenarnya nak menghargai tempat yang kita panggil sebagai rumah. Dan namun rasa bangga ini juga datang bersama dengan harapan lah, ya. Biarlah lebih ramai mampu memiliki rumah, tempat tinggal, biar apa ni, rawatan mudah dicapai apabila kita sakit, biarlah anak-anak kita membesar dalam persekitaran yang selamat, dan ibu-ibu bapa kita juga menua dengan keadaan yang lebih bermaruah lah. Jadi kita boleh sayangkan Malaysia sambil terus berusaha untuk kita memperbaikinya. Semoga kedudukan yang lebih baik dalam senarai ini turut diterjemahkan kepada kehidupan yang lebih baik untuk rakyat Malaysia. Tahniah kepada negara kita sekali lagi, Malaysia tanah airku. Terima kasih kepada yang bersama saya dengan di TikTok ketika ini. Ada Cik Yah, ada Kak Ita Chot lagi, masih lagi setia. Ada juga Ainun Maisa juga, rakan-rakan kita yang lain. Sekejap ada Wani juga, ada Lady Hida. Terima kasih yang masih lagi menemani saya pada ketika ini. Sambil-sambil itu, jom kita layan lagu ini. Lagu dari sebuah kumpulan yang sangat-sangat popular daripada tahun era 90-an. Exist dengan Masih Terselah Ayumu.

Itu dia sebuah lagu persembahan dari pada Tokki ya, dengan lagunya Selumbar. Lagu ini kalau kita hayati liriknya, lagu ini berkaitan tentang kekecewaan, kepedihan hati dan juga rasa sakit akibat daripada pengkhianatan dalam percintaan. Kalau di selidik sendiri, rasa sakit mendalam tu, perkataan selumbar tu dia bermaksud serpihan. Kalau kita fahamlah, ini serpihan kecil kayu atau buluh yang tajam yang menusuk ke dalam kulit, tapi dalam konteks lagu ni dia menjadi satu metafora kepada luka di hati yang kecil tapi sebenarnya amat menyiksakan dan berterusan. Dan lagu ini ciptaan komposer Anjang dan sering meninggalkan kesan sedih lah yang mendalam kepada pendengar kerana penyampaian vokal Tokki itu sendiri yang penuh jiwa. Diharapkan Cik Yah juga terhibur dengan lagu ini, katanya nak dengarkan lagu ini dah lama. Okey, kita nak teruskan lagi untuk jam yang terakhir, jam yang kelima bersama dengan saya dalam Geng Borong Hantu. Jadi terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi Nasional 12.6 di Nasional FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati, 4.13 minit pagi ketika ini. Kita dah pun memasuki di jam yang kelima. Easy temankan anda sehingga pukul 6 pagi nanti. Dan selamat pagi kepada semua yang dah pun bangun pagi ini. Dah pun pukul 4.13 minit pagi ini. Siapa lagi yang masih bergelut dengan bantal, itu cerita lain lah. Tapi yang dah bangun dan yang tengah mendengar Nasional FM pada ketika ini, saya ucapkan selamat pagi. Kadang-kadang tu awal-awal pagi macam ni, ramai sebenarnya yang dah mula bangun untuk bekerja, ada yang mungkin tengah bersiap nak keluar rumah, ada yang ketika ini juga berada di atas jalan raya, ada yang kerja shift malam dan tak lama lagi yang nak menunggu waktu pulang. Dan tak lupa juga kepada yang daripada awal pagi tadi, sebenarnya pukul 1, pukul 2 pagi dah pun sibuk di dapur, ada yang tengah menguli tepung, ada yang tengah buat kuih-muih untuk jualan juga, ada yang tengah membungkus nasi lemak, masak sambal, goreng lauk pauk, menyiapkan sarapan untuk pelanggan. Belum sempat lagi matahari terbit, dapur dah pun berasap, periuk pun dah mula mendidih dan tangan pun dah mula ligat untuk bekerja kan. Kadang-kadang kita yang beli ni, macam saya ni kan, yang beli nasi lemak, kuih muih waktu pagi ni, bila kita nampak makanan tu dah siap cantik atas meja, tapi sebenarnya kita tak pernah pun terfikir proses di belakangnya. Ada yang dah bangun seawal 2-3 pagi untuk pastikan bila orang keluar mencari sarapan tu, semuanya pun dah tersedia. Jadi kepada anda juga, kepada peniaga-peniaga kecil, kakak kita yang tengah buat kuih, yang siapkan nasi lemak, roti, mi dan macam-macam sarapan lah untuk mencari rezeki, selamat pagi dan semoga rezeki anda pada pagi ini dipermudahkan. Yang sedang memandu ketika ini, hati-hati juga di jalan raya, sebab kadang-kadang keadaan jalan tu lengang, tak ada kereta kiri kanan kan, kita mulalah orang kata terpengaruh nak memandu dengan sedikit laju. Yang mengantuk pun kena carilah tempat yang selamat untuk berhenti, rehat seketika, yang mana mata tu dah mula berpinau, kata dah mula tak boleh nak fokus, pergilah berehat sekejap, sama ada cari kopi O ataupun boleh tidur seterusnya kan. Dan kepada yang dah bangun, yang alam pun dah berbunyi tadi 2-3 kali bunyi, terus bangun, kadang-kadang basuh muka ke, minum air ke, mulakan hari anda dengan hari yang baru dengan lebih ceria. Tak kiralah anda berada di mana sekalipun, terima kasih kerana memilih untuk bersama kami di Nasional FM pada awal pagi ini. Terus layan lagu ini, lagu dari Freedom dengan Mulanya di Sini.

Fenomena penipuan cinta atau love scam dilaporkan semakin berleluasa dan di Malaysia sahaja sebanyak 7,548 kes love scam telah direkodkan sejak 2018 melibatkan kerugian lebih 382 juta ringgit. Walaupun pelbagai kempen, iklan dan seminar terus dilakukan oleh kerajaan untuk memberikan kesedaran kepada orang ramai, namun love scam tetap berlaku di negara ini. Justru itu, bagi mengatasi masalah penipuan love scam, masyarakat perlu lebih berilmu agar tidak menjadi sasaran yang mudah. Masyarakat juga dinasihatkan agar tidak mudah terpesona dengan profil gambar cantik atau tampan yang digunakan di media sosial serta tidak mudah terjerat dengan janji manis yang ditabuhkan oleh rakan yang baru dikenali. Selain itu juga, jangan dedahkan nombor akaun bank, identiti diri anda, keluarga kepada mana-mana individu yang tidak dikenali ataupun baru dikenali di internet. Untuk mengelakkan anda tertipu, anda boleh lakukan semakan terlebih dahulu di laman sesawang ccid.rmp.gov.my/semakmule atau muat turun aplikasi Semak Mule CCID sebelum membuat sebarang transaksi. Sama-sama kita berhati-hati, elak jadi mangsa love scam. Nasional FM. This is the story of my baker.

0: kira dek, berapa semuanya?
1: RM480 je kak.
2: Ish, banyaknya kau beli hijau. Tak dekat RM500 tu. Dengan kasut, baju lagi, beg tangan. Eish.
3: Alah, kalau selalu pun apa salahnya? Ha, kad kredit kan ada.
2: Amboi, amboi, amboi. Seronok ya. Guna kad kredit ya. Ah, makin bukit leh hutang kau tu.
3: Alah, cukup bulan nanti kau bayarlah.
2: Bayar tau, jangan tak bayar. Muflis kan, ah, baru tau.
4: Gunakan kad kredit dengan bijak. Jangan sampai anda dibebani hutang.

Selamat pagi Kuala Lumpur, dah pun 4.44 minit pagi ketika ini. Itu tadi lagu persembahan daripada Eliket, Senyumlah Kuala Lumpur. Lagu yang telah pun diciptakan pada tahun 1982. Dan untuk anda yang berada di Kuala Lumpur, nak ikuti frekuensi kami ialah 88.5. Selain daripada itu juga, anda boleh ikuti siaran kami melalui penstriman langsung di rtmclick.gov.my, juga melalui portal radio RTM dan melalui platform MyTV, salurannya ialah 701 dan untuk Astro 869. Terima kasih kepada anda yang masih lagi bertemankan Easy dalam geng Borong Hantu untuk edisi 9 September 2026 untuk hari ini. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat saya yang berada di TikTok juga ketika ini. Terima kasih banyak-banyak. Dan juga yang menghantarkan ucapan, ada Agustina Agun dari Kuching Sarawak. Terima kasih. Ada Hasnari Zam-Zam juga, terima kasih. Abang Osman, kita terima kasih. Mayani Emma Abdul Malik juga katanya selamat bertugas. Abang Muhammad, kita dari Sungai Petani Kedah, katanya mendengar Radio Nasional FM sambil bertugas sebagai pengawal keselamatan shift malam, sambil bertugas dengan Radio Nasional. Jom kita teman DJ Easy, terima kasih. Sehingga 6 pagi sambil layan lagu-lagu Jiwang Tangkap Lele. Dan juga Biah-Biah juga ada, Zulkifli Saleh, Masih Rasul, Nohayati Arifin, katanya selamat berkonti. Dan semoga untuk pendengar GBA, semoga sihat semuanya dan terhibur dengan lagu pilihan. Ada juga Aniza Samin yang ketika ini katanya terima kasih info berita serta lagu best berbagai rentak irama bersama DJ Easy. Salam hadir dari Tongkang Pecah Batu Pahat Johor. Terima kasih, terima kasih kepada anda semua yang ketika ini menemani saya sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Dan ini dia lagu seterusnya dari Datuk Syik dengan Anugerah dari Kegagalan. Terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Teruskan mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
1: Instagram kami Nasional FM _ Malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikuti media sosial kami.
2: Nasional FM sentiasa di hati.
3: Terima kasih kerana bersama kami, Nasional FM sentiasa di hati. Nasional FM sentiasa di hati, 5.9 minit pagi ketika ini. Kita dah pun memasuki jam yang terakhir. Anda bersama saya, Izzy, dalam Geng Burung Hantu edisi 9 September 2026, 27 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Terima kasih kepada anda yang bersama dengan saya sejak pukul 12.30 malam nanti. Semoga perkongsian untuk hari ini memberikan manfaat untuk anda juga. Dan kepada anda yang dah pun bangun pagi ini, selamat pagi. Ramai yang dah pun bersiap-siap nak pergi berniaga di pagi hari, yang dah pun siapkan sarapan untuk anak-anak, gosok baju dan juga sebagainya. Selamat pagi saya ucapkan. Semoga urusan anda pada pagi ini dipermudahkan. Dan kepada yang bekerja pada waktu malam, mungkin menantikan juga shift anda tamat pada pukul 6 pagi nanti ataupun 7 pagi nanti juga, semoga dipermudahkan urusan anda untuk hari ini. Dan kepada yang sedang memandu, sentiasa berhati-hati di jalan raya, sentiasa ikuti ataupun patuhi arahan, dan kalau rasa mengantuk dan juga sebagainya, berhenti rehat, jangan teruskan perjalanan, kerana sekiranya berlaku kemalangan atau sebagainya, ini sudah pastinya akan memudaratkan bukan saja anda, tadi kepada orang lain juga. Dan sebentar nanti tepat pukul 5.15 minit pagi, kita akan ikuti sekali lagi raudah yang bertajuk Aku Berjuang Untuk Umatku, menyelusuri sirah Rasulullah SAW, bagian yang terakhir yang akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Fadli bin Hasbullah atau lebih dikenali sebagai Ustaz Manis. Raudah ini saya terbitkan sendiri dan rakamannya telah pun berlangsung di Masjid Al-Muhsinin Taman Desa Kuala Lumpur. Terus kekal bersama kami, Nasional FM sentiasa di hati.

0: Tuan-tuan muslimin dan muslimat rahimakumullah, apalagi bila ketika mana Islam semakin terangkat dan meningkat, muslimin dan muslimat rahimakumullah, Nabi berjaya membina 10 bantuan, 10 batalion tentera. Di sinilah tuan-tuan, 4 sayap division. Sayap division darat pertama dipimpin di bawah pimpinan Khalid Al-Walid. Nabi kumpul 10,000 pada usia Nabi lebih kurang 60 tahun, nak masuk 61, pada tahun 630 Masihi. Nabi wafat 632. Tepatnya pada 10 Ramadan, Sallallahu Alaihi Wasallam berjaya himpun 10,000 di dataran Madinah. Dan Nabi bagi taklimat, kita akan kembali ke Mekah, tidak lain tidak bukan, bukan nak cari pasai, bukan nak balas dendam dan bukan nak kena lepas geram. Tapi kita kembali ke Mekah, 6 tahun kita simpan rindu dan kita nak pi Islam, kita nak merdekakan bumi tempat lahir kita. Setuju? Allah, Allah, Allahu Akbar, sallu ala Nabi Muhammad. 10,000 tuan-tuan bergema suara, gegak gempita memenuhi ruang angkasa tentang udara di Raja Malaysia. Okey, lain macam ni. Bila mana Nabi telah berjaya memberi taujihat, semangat, kami ready ya Rasulullah, arahkanlah, berilah arahan apapun sahaja. Hubbul jihad, hubbul maut, dunia dibuang, letakkan akhirat di hati demi mengislamkan Mekah, demi mengiman dan mengamankan kota Mekah yang ditawan oleh jahiliah. 10,000 akhirnya tuan-tuan berlakulah pada 10, ada pandangan kata 17 Ramadan, tapi hakikatnya pastinya bulan puasa 630 Masih, 2 tahun lagi sebelum Nabi wafat. Maksudnya antara misi terakhir Nabi mengislamkan kota Mekah. Akhirnya tuan-tuan dan puan-puan dah berjaya dihimpunkan parakan dan sambutan. Akhirnya berlakulah parakan kontijen tentera-tentera Islam yang mempunyai kekuatan dengan kekuatan anggota 10,000 di bawah pimpinan jeneral perang baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, memimpin berarak dan bergerak dari Madinah di sejauh sejarak 508 km dari Madinah menuju ke kota Mekah. Tidak lain dan tidak bukan, satu misi, satu visi, satu niat, satu tekad, satu matlamat. Kita akan mengislamkan tanah kita yang hancur, yang kotor, yang jahil, yang sesat, yang gelap. Akhirnya bergerak tuan-tuan sampai ke sempadan. Sayap division pertama dipimpin oleh Khalid Al-Walid. Nabi menyusun strategi. Pecah 4. 10,000 pecah 4. Nak psycho. Ni bukan datang, bukan bawa pedang. Datang bukan untuk berperang. Tapi nak psycho memenangkan. Pasukan pertama 2,500 Khalid Al-Walid datang daripada bawah. 2,500 Zubair bin Al-Awam datang dari utara. 2,500 Abu Ubaidah Al-Jarrah datang dari tengah. Sa'ad bin Ubaidah Al-Ansar datang dari belakang. Nabi susun strategi posisi ini, itulah operasi dalam tentera. Tuan-tuan, akhirnya apa berlaku tuan-tuan? Bila sampai kesempadan, orang kafir Quraisy tak sangka dan tak menjangka bahawa kepulangan tentera umat Islam dalam jumlah yang sangat tak dijangka dan tak diduga
1: dalam bulan puasa.
0: Dan ketika itu Nabi memakai ihram sebab nak datang nak buat umrah. Dengan satu suara, satu warna, satu rasa, labbaik Allahumma labbaik, semua sekali, labbaik la syarika lak labbaik ya Allah, innal wanya lakawal lab. Abu Sufyan antaranya ketika itu tuan-tuan melihat, orang Islam patah balik ke Mekah ni, kita tak ready. Akhirnya semua surrender, menyerahkan kota Mekah kepada 10,000 tentera kekuatan anggota parakan kontijen di bawah pimpinan Rasulullah masuk ke Mekah. Akhirnya ringkaskan kisah, Nabi ambil bekas atau membelati, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, menghancurkan 360 patung berhala ketika Nabi berusia 60-61 tahun. Apa perasaan Nabi? Ya Allah, 61 tahun aku tunggu melihat bumi Mekah, 61 tahun aku menanti melihat tempat lahir aku kembali sunyi, sepi, kotor, dibersih, dijernih, yang bengkok diluruskan. Ya Allah, 360 patung berhala hancur musnah, tegak berdiri Kaabah Baitullah lil Haram sebagaimana yang kita lihat seperti hari ini. Itulah kejayaan Nabi, memerdekakan perjuangan Nabi. Aku berjuang untuk umatku, 61 tahun tunggu untuk merdeka. Palestin menunggu 108 tahun untuk merdeka. Kita dah sambut 69 tahun, depa tunggu tak merdeka lagi, baru tunggu. Tunggu pun dah ratusan tahun. Semin dan muslimat rahimakumullah, Allahumma salli alaihi Muhammad. Menutup perbincangan kita hari ini, ketika mana tuan-tuan tengok, jika Nabi melantik Khalid Al-Walid, nama-nama yang saya sebut, figura-figura tadi adalah orang penting di sebalik kejayaan kemerdekaan Kota Mekah. Siapakah figura penting di sebalik kemerdekaan Tanah Melayu? Okey, dalam ringkas yang padat. Yang pertama tuan-tuan, Allahumma salli alaihi Muhammad, dimulakan dengan dari utara. Almarhum Syekh Abdullah Fahim, yang merupakan Tok Wan kepada Tun Abdul Hamad Badawi, yang merupakan ulama ketika itu yang mengilhamkan dengan firasat ulama yang mengilhamkan 31 Ogos 1957 5 Sofar Sallallahu Alaihi Wasallam 1377. Jika tidak diambil tarikh itu tuan-tuan, almarhum Tunku Abdul Rahman adalah abang kekanda kepada almarhum ayahanda kepada Sultan Kedah hari ini, Sultan yang memerintah pada kerajaan Kedah ke-27, dua beradik dengan Tunku Abdul Rahman. Satu bapa, ibu yang lain. So Tunku Abdul Rahman sekarang, almarhum Tunku Abdul Rahman adalah bapa saudara kepada Sultan Kedah hari ini. Sebab duli yang mahmulia, Al-Malikul Amin, Sultan Salahuddin Ibnu Almarhum Sultan Badlishah, Sultan bagi kerajaan Kedah yang ke-29 hari ini. Berkat daripada Sultan PM yang berdarah raja, yang tidak membelakangkan ulama Syekh Abdullah Fahim ketika itu, maka ulama dan umara bercantum dan bergabung, maka Allah berikan kemerdekaan 31 Ogos 1957. Ketika diisytiharkan kalimah keramat merdeka, siapakah figura lain yang berjasa? Yang pertama, almarhum Tan Sri Haji Hassan Az-Zahari, merupakan ayahanda kepada Datuk Jalaluddin Hassan. Kita tidak akan dikatakan gitu contoh-contoh. Okey, so almarhum ayahanda kepada Datuk Jalaluddin Hassan merupakan orang yang mengazan ketika Allah takbir merdeka, habis merdeka, almarhum yang azan. Satu. Yang kedua, siapa yang membacakan doa? Namanya almarhum Syekh Haji Ahmad bin Haji Ahmad bin Said bin Haji Linggi, yang merupakan menteri mufti pertama Tanah Melayu, yang merupakan juga ayahanda kepada Sallallahu Alaihi Wasallam Haji Mahdi, yang banyak berada di sisi P. Ramlee, yang melakonkan ulama, watak-watak ulama. Sebab tu dalam filem P. Ramlee ni banyak yang berbekas di hati, sebab tok guru dia salah seorangnya adalah kawan dia, dan kawan dia tu adalah ayahandanya mufti yang mengamin dan mendoakan ketika 1957. Haji Mahdi ni yang melakonkan Abdul Wahab, Abdul Wahib. Tiga Abdul. Yang sulung tu adalah anak kepada mufti yang mendoakan ketika keramat. Yang terakhir tuan-tuan, Sallallahu Alaihi Wasallam, adalah tidak lain dan bukan almarhum Sajan Hassan, yang difilmkan oleh P. Ramlee 1958. Kita tengok secara ringkas. Sajan Hassan yang nama asalnya Hassan bin Osman, dilahirkan pada 15 Februari 1927 di Seremban. Ketika mula melapor diri di rekrut batalan pertama Pusat Latihan Darat Port Dickson 1946, dan mula rekrut dibawa kena menjadi satu batalon pertama satu Regimen Askar Melayu Diraja 1947. Dinaikkan pangkat, memulakan memakai pangkat 1948 dengan jawatan, dengan ranking LLP, lain-lain pangkat, Lance Corporal pada 1948. Hasil berkat dan juga usaha gigih almarhum Sajen ataupun almasum almarhum Hassan bin Osman, maka dia diangkat menjadi satu pemegang jawatan yang memimpin pasukan batalion company ke-12, belatun ke-12, batalion pertama RAMD, Regimen Askar Melayu Diraja, dan mendapat pangkat korporal pada sekitar 1949-1950. Dalam filem Sajen Hassan dibawa watak berlawan dengan tentera askar Jepun. Dalam filem Sajen Hassan, tentera Melayu dengan Ajis, Sajen Hassan melawan tentera Jepun. Tapi realitinya pada 1949, sebenarnya Sajen Hassan ketika itu bertempur dengan parti PKM, Komunis Malaya. Itu yang realiti. Cuma sedikit di-upgrade oleh almarhum Tan Sri P. Ramlee. Okey, tuan-tuan, apa lagi yang ada pada 1952, Sajen Hassan dinaikkan pangkat untuk bergerak dan bertugas di 4 Regimen Askar Melayu Diraja, batalon keempat di Kem Mentaka. Ketika 1952 inilah keberanian, ketangkasan, kepahlawanannya terangkat dan mula dikenali dan mula viral, sehinggakan kemunculannya sentiasa ditakuti dan sangat dipantau oleh PKM. Sebab Sajen Hassan antara skill perlawanan dan pertempuran peperangan yang agak luar biasa berbanding askar-askar Melayu yang lain. 1952 terlibat dalam beberapa operasi di Treang, anugerah military medal daripada pesuruh jaya tertinggi British, menganugerahkan antara pingat tertinggi bagi orang yang memegang jawatan LLP under rank ataupun dipanggil lain-lain pangkat bagi anugerah tentera bawah. 1957 ditauliahkan Lieutenant Muda pada di batalion yang kelima Regimen Askar Melayu Diraja. Ketika inilah tuan-tuan, 10 hari sebelum merdeka, 21 Ogos 1957, berlaku satu serang hendap dan cubaan 400 ataupun hingga 500 tentera-tentera PKM bintang 3 komunis di Rawang, dipanggil Musalli Lais Muhammad, kawasan Waterfall Estate Rawang, kawasan hutan belantara, di mana pasukan komunis cuba masuk nak menggagalkan pengisytiharan, mensabotaj di Stadium Merdeka. Berkat daripada risikan daripada Sarjan Hassan, waktu tu dia dah memegang pangkat Lieutenant Muda. Jadi ketika Sarjan Hassan difilmkan, dia bukan lagi sarjan, dia dah pegang jawatan Lieutenant Muda ketika itu. Maka berkat risikan dan kesungguhan, 10 hari tuan-tuan akhirnya berjaya ditangkap dan ditahan, digagalkan 400 hingga 500 komunis ketika itu, menyebabkan upacara pengisytiharan kemerdekaan 31 Ogos 1957 berjalan lancar. Asbab daripada usaha dan tangan Sarjan Hassan di Waterfall Estate Rawang 10 hari sebelum berlakunya pengisytiharan kemerdekaan. Poin saya di sini tuan-tuan, berjuang Platoon 12 di Company D akhirnya menjadi tempat ataupun kem tentera terakhir yang Sarjan Hassan ini berkhidmat adalah di 1967, wafat bersara wajib 1967 di Batalion kelima RAMD. Dan akhirnya tuan-tuan Musalli Lais Muhammad, maka difilmkan oleh P. Ramlee 1958. Jawatan akhir bagi Sarjan Hassan adalah Kapten sebelum bersara dan wafat. So poin saya di sini tuan-tuan dan habaq main kata, itulah antara figura-figura penting menjadi tulang belakang dan di sebalik tabir OST ke arah kejayaan perjalanan perjuangan. Kesenangan yang kita miliki hari ini adalah perjuangan susah payah generasi terdahulu. Kekenyangan, kesenangan yang kita ada miliki hari ini adalah berkat daripada sengkamata generasi pengorbanan tentera-tentera terdahulu. Maka belajarlah untuk meraih dan menghargai pengorbanan titik peluh orang terdahulu untuk memenang dan menyenang serta menenangkan kita hari ini. Mereka terpaksa berjuang di saat kita tidur lena, ada lagi insan yang berjaga bersengkang mata mempertahankan negara. Saya kira sekadar itu sahaja untuk ruang kesempatan pada malam ini. Sekali lagi terima kasih dan tahniah atas penganjuran. Mudah-mudahan sikit banyak yang saya kongsi malam ini boleh mengangkat nilai spirit, bukan hanya semangat kebangsaan Melayu tetapi semangat untuk mempertahankan apa yang Nabi tinggalkan. Itulah legasi Nabi, bukan hanya tinggal Quran, Nabi bukan hanya tinggal sunnah, tapi Nabi tinggal setiap inci tanah yang telah diislamkan untuk kita pertahankan sehinggalah menuju hari kemudian. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Allahumma

0: Saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.9 FM.
1: 5.43 minit pagi ketika ini. Terima kasih kepada anda yang masih lagi terus setia bersama saya menemani anda dalam Geng Burung Hantu sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Baiklah, ni 12 bintang, satu pentas, satu impian. Bintang-bintang cilik terus bersinar mempertaruhkan vokal dan juga gaya dengan tema drama dan emosi dalam derbaran Bintang Kecil Zon Semenanjung 2026. Empat bintang terbaik akan mewakili Zon Semenanjung ke puncak Bintang Kecil 2026 di Kuching, Sarawak. Jadi jangan lupa saksikan siaran langsung Bintang Kecil Zon Semenanjung 2026 pada hari Sabtu 12 September jam 9 malam hanya di TV2 Dunia Ria. Baiklah, nampaknya sampai sini saja kesempatan saya bersama dengan anda. Terima kasih kerana terus setia bersama dengan Nasional FM. Dan seperti biasa, selepas ini Tiga Suara akan menemani anda untuk 4 jam berikutnya. Jadi terus kekal bersama Nasional FM kerana kami akan terus membawakan hiburan, informasi dan juga muzik yang terbaik untuk anda. Akhir kata, saya Izzy mohon undur diri terlebih dahulu. Jumpa lagi di lain waktu. Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Isu penipuan dalam talian atau skamer kian membimbangkan. Banyak kes dikongsikan di media sosial dan laporan berita hampir setiap minggu. Modus operandinya menerusi panggilan telefon atau taktik pautan palsu.
1: Untuk mengelak daripada menjadi mangsa scam, jangan kongsi maklumat peribadi anda dengan sesiapa. Ia termasuk nombor kad pengenalan, nombor PIN, kata laluan dan nombor TIC.
0: Ingat, jangan dedahkan nombor PIN anda sehingga mudah diakses orang lain. Pendedahan maklumat ini meningkatkan risiko akses kepada penjenayah siber. Seandainya anda menjadi mangsa penipuan, segera hubungi Pusat Respons Scam Kebangsaan di talian 997.
1: Dapatkan bantuan. Jangan terpedaya dengan panggilan scam. Nasional FM.
2: Nasional FM. Nidaul Islam. Kita bersama Ustaz Hizbul Rahman Omar Zuhdi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pendengar Nidaul Islam yang dikasihi Allah sekalian, kali ini kita berbicara berkenaan dengan tajuk indahnya sabar. Dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyak saranan yang disebut berkenaan dengan sabar. Isbiru wa sabiru wa rabitu. Banyak ayat-ayat Al-Quran. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Berpesan kepada yang benar dan juga berpesan kepada yang as-sabru, sabar. Banyak pesan dengan sabar. Sampai bila kita nak sabar? Sampai ajal kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang ada orang tanya, sabar ni pun ada tahap dan limit dia. Tapi bagi orang yang beriman, sabar ini sampai bila? Sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sabarnya bagi orang yang beriman. Tuan-tuan, puan-puan, para pendengar Nidaul Islam yang dirahmati Allah sekalian. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyebut ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khairun wa laysa zaka li ahadin illa lil mu'min in asabathu sarra'u shakara fa kana khairan lahu wa in asabathu darra sabara fa kana khairan lahu. Hadis riwayat Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut amat menakjubkan urusan orang yang beriman ni, kerana setiap urusannya adalah baik. Orang beriman ni dia buat urusan apa pun urusannya baik semuanya, dan itu tidak akan berlaku kepada seorang pun kecuali kepada orang yang beriman. Jika dia mendapat sesuatu yang menyenangkan dia, dia dapat berita yang bagus, yang elok, yang sedap didengar, maka dia bersyukur, syakara, dia bersyukur, maka itu adalah kebaikan baginya. Bila dia dapat benda yang baik, dia bersyukur, maka itu yang baik bagi dia. Dan jika dia ditimpa kesusahan, maka dia bersabar, maka itu adalah kebaikan baginya. Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang beriman, bila mana dia dapat berita yang baik, dia bersyukur kepada Allah. Bila dia dapat berita yang kurang enak, maka dia bersabar, maka itu baik bagi dia. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, para pendengar Nidaul Islam, sabar ni bukan satu benda yang senang, satu benda yang mudah, tapi memerlukan kekuatan dalaman, memerlukan makanan rohani dia. Sabar ni dia memerlukan makanan rohani sentiasa dengan sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sentiasa hatinya zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kekuatan dalamannya. Sebab itu kadang-kadang bila kita nak tengok seseorang tu, tuan-tuan, nak tengok bila mana sabar dia tu diuji, bila mana seseorang tu sakit, bila mana seseorang tu marah. Bila dia sakit, dia marah, di situ kita akan nampak kesabaran seseorang macam mana. Dan kadang-kadang kita jumpa orang yang beriman, orang yang soleh, bila dia sakit, bila tanya macam mana sakit ke, kata Allah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Orang yang beriman, orang yang soleh, perkataan yang sentiasa keluar daripada mulutnya, perkataan apa tuan-tuan? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Sakit, tengok dalam keadaan, tengok kita, tengok dia pun sakit ni, dia sebut Alhamdulillah. Walaupun dalam keadaan susah, tengok susahnya rumah pun, Allahu Akbar, anak-anak ramai ni, makan macam mana ni, Alhamdulillah. Masih lagi menyebut Alhamdulillah. Hebatnya mereka orang yang soleh. Tuan-tuan, setiap ujian bila kita tengok orang tu dia sebut Alhamdulillah, hebatnya dia. Hebat. Bila diuji dengan kematian, diuji dengan kematian, kehilangan orang yang tersayang, bila tengok dia sebut Alhamdulillah, Alhamdulillah. Menangis perkara biasa, fitrah kita manusia, sedih di atas kehilangan orang yang kita sayang. Tapi perkataan yang sebut, perkataan yang keluar daripada mulutnya, puji-pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ini yang kita nak jadikan ia sebagai satu amalan kepada kita semua. Tanda-tanda orang yang orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau kita tengok juga, sabar itu adalah cahaya. Maka makna sabar itu sabar dalam mentaati Allah Subhanahu Wa Taala dan juga sabar dalam meninggalkan maksiat, benda yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam satu kata-kata daripada Ibrahim Khawas, dia kata sabar adalah dengan tetap teguh di atas Al-Quran dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sama-sama kita praktiskan dalam diri kita, dalam kehidupan kita, dalam masyarakat kita, tuan-tuan. Berpesan-pesanlah kepada kesabaran. Bila tengok orang ada masalah, pesan dengan sabar. InsyaAllah setiap musibah ada jalan keluarnya, setiap ujian itu pun ada jalan keluarnya. Sama-sama kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yakin dengan janji Allah, ikhlaskan sepenuh hati, pasti syurga menanti. Sama-sama kita amalkan Nidaul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM. Nidaul Islam.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Pertemuan untuk edisi hari ini, hari Rabu 9 September 2026 bersamaan dengan 27 Rabiul Awal 1448 Hijrah AA di studio. Suara ini akan terus menemani saudara bermula sekarang sehingga tepat pukul 11 pagi nanti, ditemani oleh rakan jutera yang bertugas, Siti Fatimah, memastikan siaran yang terbaik anda terima.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum saudara muslimin dan juga muslimat yang dihormati sekalian. Sebentar lagi, manakala tepat pukul 6.04 pagi, masuklah waktu solat fardu subuh bagi daerah Langkawi.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مسلمين مسلمان yang dikasihi lagi dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan kita tuan-tuan, apa yang kita nak? Apa yang kita nak? Kita nak kebahagiaan ke? Kita nak kejayaan segala-galanya. Tapi tuan-tuan, dalam masa yang sama kita kena buat apa? Kita kena ada satu. Yang pertama, jagalah Allah. Apa makna jagalah Allah? Kalaulah kita tidak menjaga perintah Allah tuan-tuan, hampilah lagu mana pun hang akan gagal. Walaupun hang dah berjaya, tapi dalam kejayaan kita akan ada bermacam-macam ujian apabila kita tidak menjaga Allah. Kerana apa? Kita jaga Allah, Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kita. Apa kata dalam riwayat Tirmizi? Maksud daripada hadis ini, jagalah perintah Allah, maknanya jaga Allah, nescaya Allah menjagamu. Nescaya kita Allah Taala sentiasa jaga. Ketahuilah, jika seluruh manusia berkumpul untuk memberi manfaat kepada kita, maka tidak mampu. Satu masa nanti di akhirat, Allah Ta'ala sahaja yang mampu memberikan syafaat ataupun rahmat kepada kita. Orang yang ramai pun tak mampu nak menolong kita. Mereka tidak mampu melainkan dengan apa yang Allah tetapkan. Jadi kat sini tuan-tuan, jelas kita tak boleh nak tinggalkan. Barang siapa yang mengutamakan perintah Allah, dialah orang yang akan berjaya, paling berjaya dalam kehidupan. Cuba kita pergi tanya orang yang dah berjaya tuan-tuan, sentiasa mengutamakan perintah Allah, dialah orang yang benar-benar berjaya dalam kehidupan. Yang paling berjaya lagi bila mana kita berada di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala buat selama-lamanya. Itulah kejayaan kita yang sebenar. Firman daripada Allah kata pada Nabi Rasul surah Yunus, auzubillahi minasyaitonir rajim, wa in yamsaskallahu hubidurrin falakashifalahu illahu. Jika Allah menimpakan kemudaratan, tiada siapa yang mendapat menghilangkannya kecuali Allah Subhanahu wa taala sendiri. Jadi tuan-tuan, hadis ini juga akan menjaga kita, mengajak kita satu pegangan yang kukuh kepada Allah. Janganlah kita tinggalkan Allah, jangan kita tinggalkan perintah Allah. Mudah-mudahan jadi seorang hamba yang bertakwa dan berjaya lebih-lebih lagi di akhirat nanti insya-Allah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi.

0: Nokowi FM.
1: Langkau FM 1.4.8.7 Beranda Leon Pertemuan untuk edisi 9 September 2026 27 Rabiul Awal 14.48 Hijrah. Selamat pagi Langkawi, selamat pagi Malaysia. Untuk anda yang telah pun memulakan pekerjaan anda pagi ini, yang telah pun memulakan aktiviti anda pagi ini, selamat menjalankan tugas. Suara ini akan menemani saudara hingga 11 pagi nanti. Terima kasih juga untuk anda yang mantap merusi RTM Click, yang boleh saja anda mahu turun di Google Play, di App Store dan juga di Apps Gallery. Merusi dua frekuensi macam biasa, 104.8, 87.5 merusi frekuensi pendek kami yang jelas didengari di sekitar Bandar Kuah ini.

0: Dua pagi program biasa-biasa.
1: Biasa. Suara semakin rock ah.
0: Suara okey dah.
1: Okey dah. Alhamdulillah.
0: Okey. Baik, pagi ni kita mulakan dengan apa nama ni?
1: Berkaita.
0: Berita luar negara.
1: Aha.
0: Dimulakan dengan ketegangan boleh reda jika AS kembali patuhi memorandum Islamabad, kata Iran. Menteri Iran Abbas Araghchi berkata sekiranya Amerika Syarikat kembali mematuhi komitmennya di bawah memorandum persefahaman Islamabad, ia akan membuka jalan ke arah meredakan ketegangan semasa di rantau itu.
1: Ini Vietnam dahului ASEAN tarik perluasan perniagaan Eropah.
0: 53 media terputus hubungan ketika liputan letusan Gunung Anak Krakatau.
1: Ini 8 lapangan terbang terjejas Abu Anak Krakatau kembali beroperasi.
0: Perancis minta EU rangka undang-undang larang remaja bawa 15 tahun guna media sosial.
1: Ini Britain perkenal larangan import barangan Israel dari tebing barat.
0: Mayat wanita ditemui dalam peti ais di mana ni?
1: Dia ingat apa? Astik apa ni? Di mana itu?
0: Di mana ni? Di Seoul.
1: Korea.
0: Korea.
1: Okey. Ni SAR lebih 20 anggota pelbagai agensi digerakkan ke lokasi helikopter. Ini yang helikopter di Sarawak.
0: Pemimpin kumpulan agama Korea Selatan serang 16 pengikut secara seksual.
1: Ini Perdana Menteri Pakistan kecam serangan Houthi ke atas kemudahan awam dan juga tenaga.
0: Lagi yang dibuatkan melalui berita harian online, anggota polis cedera, kenderaan rosak dalam protes anti-migran di UK.
1: Amerika Syarikat sahkan drone bawah air rosak ketika operasi tinjauan di perairan serantau.
0: Semakan gaji politik di Singapura, kerajaan akan beri penjelasan.
1: Ini Gaza perlu dana tambahan hadapi musim sejuk. Musim sejuk nak main tu.
0: SAR Nepal tumpu pekerja terperangkap dalam 3 terowong dan Rusia sedia untuk berunding. Zelensky.
1: Ini lebih 400 penerbangan UK dibatalkan ekoran masalah teknikal.
0: Asap pasif punca 1.7 juta kematian di seluruh dunia dalam setahun. Nanti kita baca apa nama komen-komen dia nanti.
1: Info-info ini dia. Ini perluasan penempatan Israel jejas prospek penyelesaian dua negara.
0: Gunung Krakatau meletus 3 kali pagi tadi. Kemarin.
1: Tiga kali ni. Okey. Seterusnya, ini PBB rayu dana tambahan tangani Ebola di Timur DRC, Demokratik Kongo.
0: Jadi kemarin baca dah, dua mangsa selamat lepas 9 hari terperangkap dalam terowong banjir di Nepal.
1: Itulah, terperangkap kan senang. Tak jumpa. Okey, yang ni baca tadi. Itu saja.
0: Berita-berita dalam negara akan muncul 8:30 pagi nanti.
1: Ya, betul.

0: Alright, tempat pukul 7 sebentar lagi.
1: Kita akan ke pusat berita.
0: Alright, tempat pukul 7 sebentar lagi.
1: Kita akan ke pusat berita Radio RTM Kuala Lumpur.
0: Lepas tu kita akan kembali lagi.

Nahas helikopter, empat petugas KKM sah berada dalam pesawat. Jerebu rentas sempadan, ASEAN perlu tambah baik mekanisme sedia ada. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi. Dimulakan dengan nahas helikopter Perkhidmatan Doktor Udara di Long Lelang, Sarawak. Kementerian Kesihatan mengesahkan empat petugasnya berada dalam pesawat berkenaan bersama seorang juruterbang.

0: Berita seterusnya. Operasi besar-besaran menangkap 5 ekor anjing liar yang menyerang dan mencederakan seorang kanak-kanak di Batu Pahat dipergiat sepanjang minggu ini. Pengerusi Jawatankuasa Haliwal Agama Islam Negeri Johor, Muhammad Farid Muhammad Khalid berkata, hasil pemeriksaan pihak kesihatan mendapati kecederaan mangsa memerlukan pemantauan untuk tempoh panjang.
1: Jadi saya akan pastikan pihak wajib mengambil kira semua perkara ini, kerana jika hanya anjing yang terlibat saja yang perlu diperiksa dan selepas dia dipastikan bebas rabies, barulah anak ini boleh dikatakan bebas daripada rabies. Jika tidak, kerisauan berterusan akan berpanjangan.
0: Jelas beliau lagi, kerajaan Johor akan menanggung kos rawatan mangsa Nur Haira Wafiqah Muhammad Hamizi yang kini dirawat di Hospital Sultanah Aminah. Keperkembangan luar negara, Presiden Perancis Emmanuel Macron bersama Perdana Menteri Britain Andy Burnham dan Kanada Mark Carney memberi amaran perluasan pendapatan Israel di tepi barat mengancam penyelesaian dua negara. Dalam kenyataan bersama, mereka turut menyifatkan projek pendapatan East 1 serta peningkatan keganasan peneroka haram sebagai ancaman langsung terhadap keamanan. Ketiga-tiga negara turut mengharamkan import barangan dari pendapatan Israel. Sementara itu, di Gaza, Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menggesa peningkatan dana dan akses lebih luas kepada bekalan penting menjelang musim sejuk. Gesan dibuat susulan sekatan, keadaan tidak selamat dan kekurangan dana yang terus menjejaskan penghantaran bantuan. Menurut PBB, kira-kira 43,000 penduduk Gaza memerlukan perkhidmatan pemulihan jangka panjang, namun akses kepada rawatan khusus amat terhad. PBB turut menggesa kemasukan ubat-ubatan dan bekalan kemanusiaan dipercepat tanpa halangan. Sukan bola sepak, Johor Darul Azim JDT mara ke suku akhir Piala FA selepas membelasah UM Damansara United 10-0 pada aksi timbal balik pusingan 16 di Stadium Sultan Ibrahim. Harimau Selatan mara dengan agregat 14-1. Kuching City FC turut mara ke suku akhir selepas menewaskan Kelantan Red Warrior 5-1. Star City FC pula mencipta sejarah mara ke kelompok 8 terbaik buat kali pertama selepas menewaskan Kedah FA 2-0 dengan agregat 4-2. Dalam arena karate, atlet negara Nur Anissa Aira Muhammad Effendi meraih pingat emas acara kata individu remaja wanita pada kejohanan Asia Cadet Junior dan bawah 21 tahun 2026 di Amman, Jordan. Nur Anissa menewaskan wakil Taiwan Chen Po Jen 4-1 pada aksi akhir. Terdahulu beliau menyingkirkan wakil Jordan di suku akhir sebelum menewaskan peserta Kuwait 5-0 pada separuh akhir. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Nahas helikopter, 4 petugas KKM sah berada dalam pesawat. Jera buruk tak sepadan, ASEAN perlu tambah baik mekanisme sedia ada. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

9 September 2001, Majlis Pelancaran Hari Hak Asasi Manusia Malaysia. Pada hari ini, dalam tahun 2001, Majlis Pelancaran Hari Hak Asasi Malaysia disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat, Datuk Seri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi, Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Dalam Negeri di Pusat Dagangan Dunia Puterapi WTC, Kuala Lumpur. Menerusi pelancaran ini, kerajaan mengisytiharkan tarikh 9 September sebagai Hari Hak Asasi Manusia Malaysia yang akan disambut pada setiap tahun. Dalam ucapannya, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah menegaskan, kemajuan hak asasi manusia hanya akan dapat dicapai jika dilengkapi dengan pembangunan sosial dan ekonomi yang mampan serta dapat memartabatkan kehidupan rakyat. Perkara ini juga turut dipersetujui oleh Program Pembangunan Bangsa-Bangsa Bersatu, United Nations Development Programme, UNDP. Kerajaan akan mengambil tindakan tegas dalam menghadapi musuh negara yang ingin merampas hak asasi daripada rakyat Malaysia yang boleh menggugat keamanan dan kestabilan negara. Penguatkuasaan undang-undang di negara ini seharusnya dihormati dan dipatuhi untuk menjamin hak asasi rakyat negara ini terus terpelihara dan ikatan persahabatan dalam kalangan masyarakat majmuk di negara ini dapat diperkukuhkan.

0: Duo Pagi Bukan Biasa-Biasa, tuan-tuan.
1: Ya, suara kami kembali menemani anda.
0: Untuk Rabu 9 September 2026.
1: Ya, bermula pukul 6 pagi macam biasa.
0: Hari 7. Hari 7 pula dah.
1: Hari 9.
0: Awak jadi 7.
1: Oh, pukul lambat lagi ya.
0: Ish, ya Allah. Hari pula ni pukul 7.19 minit pagi.
1: Oh, okey. Nak
0: bangun pukul 7 lebih. Oh, hari ni 9.9 tu.
1: Oh, iyalah. No. 9.9 tu. Nak beli apa?
0: Oh, nak beli. Oh. Ha, itulah orang lelaki ni, ha.
1: Aduh. Dia tanya orang perempuan.
0: Dia orang perempuan, dia berjimat.
1: Oh, tu lah. Orang perempuan, dia tengok. Ha? Dia bubur dalam bakui dulu.
0: Ha, kami semua geng bakui je.
1: Ha, bakui dulu. Lepas tu, hujung, prap. Sekali arui.
0: Baku yang angkat sendiri.
1: Lepas tu sekali arui.
0: Lepas tu cerah. Macam gitulah. Dia tunggu tarikh macam tu je. Oh, ni mendaki ke?
1: Benar.
0: Ni nak cerita mendaki ya?
1: Kita cerita hari aktiviti pendakian kini dikawal ketat. Lebih ketat.
0: Oh, memang
1: elak pun risiko sesat dan kos SAR nak pergi selamat ni kau dah tinggi je.
0: Betul, memang. Duk banyak overtime depo lagi.
1: Eh, bombor. Tengok, bukan seorang tapi kena pi satu
0: pasukan.
1: Pasukan. 7, 8, 9, 10 orang.
0: Betul.
1: Lepas itu melibatkan heli pula.
0: Betul.
1: Kan, kalau pi berjalan, dia pun berletih. Hantar heli tu pun payah panjang cerita je.
0: Lepas tu nak kena bawa pi apa geng-geng kesihatan pun ada juga nak cek-cek
1: kena
0: ni.
1: Kena lah.
0: Sehat ke dok.
1: Bukan bomba saja.
0: Bukan bomba saja.
1: Macam-macam je. Okey. Semakin hari semakin sayang
0: je. Ya. Untung makin hari makin sayang.
1: Untung.
0: Untung takut makin hari semakin
1: semakin meluat.
0: Melayang.
1: Semakin hari semakin meluat.
0: Meluat. Aduh.

Knockaway FM.

0: Refleksi.
1: Assalamualaikum dan salam kita berjumpa lagi hari ini. Diharap semuanya ceria-ceria semua, ya, dan bahagia dengan keluarga. Kita hidup dalam dunia yang sama, ya, tapi realitinya berbeza. Ada yang berlebihan dan ada yang kekurangan. Ada yang membuang makanan dan ada yang menahan lapar. Perbezaan ini bukan sekadar angka. Ia adalah kehidupan sebenar. Saya pernah melihat makanan yang dibuang begitu saja, sedangkan tidak jauh dari situ ada yang memerlukan. Kadang-kadang kita terlalu biasa dengan apa yang ada sehingga kita lupa untuk bersyukur. Dan lebih daripada itu, kita lupa untuk berkongsi. Ini bukan sekadar isu ekonomi. Ini adalah isu kemanusiaan. Jadi, apa yang kita boleh lakukan? Sebagai seorang warga negara, sebagai seorang manusia, hargailah setiap rezeki, elakkan pembaziran. Jika mampu, hulurkan bantuan. Tidak perlu besar pun, yang kecil, jika ikhlas, tetap bermakna. Kerana dalam kepala memberi, kita sedang membina dunia yang lebih baik. Seperti kata Nelson Mandela, poverty is not an accident. Kemiskinan itu bukan satu kebetulan.
0: Refleksi itu tadi disampaikan oleh Puan Linda Siti Zubaidah binti Saleh.

0: Alright, dua pagi bukan biasa-biasa untuk edisi 9 September ini. Dah pernah dengar tak?
1: 9, apa tu?
0: Pernah dengar tak? Awak hari nak apa nak bercakap ni macam ada mulut, ada mah dalam mulut.
1: Betul. Sebab biasa dia biasa-biasa. Sebab
0: awak
1: dia
0: ada mah dalam mulut kau yang nak buka mulut sampai berat.
1: Orang tanya tak jawab. Boleh buat tak tahu ya.
0: Perumpamaan itu terbukti akhirnya.
1: Kan? Benar berlaku ya.
0: Ya.
1: Wow.
0: Yang mana seorang wanita dia sorok emas dalam mulut dia.
1: Oh. Di Indonesia.
0: Ya.
1: Ini di Jakarta sih.
0: Ya, wanita ini ditangkap mencuri emas dengan sembunyikan barang kemas itu dalam
1: mulut dia.
0: Macam
1: mana dia?
0: Mulut dia besar je.
1: Betul no. Dia pun gelang hak jenis-jenis ni ikut hak bukan hak ketui tu kot.
0: Boleh jadi ya. Rakaman video dimuat naik di platform IG oleh satu akaun yang menunjukkan wanita terbabit dikepung oleh pekerja kedai emas sebelum terpaksa untuk mengeluarkan emas yang dicuri.
1: Ya.
0: Selepas didesak berulang kali, dia kemudian berkeluarlah emas di mulut dia dan cuba melarikan diri. Yang mana video itu mendapat lebih 24,800 tontonan.
1: Aduh.
0: Dan menimbulkan pelbagai reaksi.
1: Wanita ya. Aduh, wanita.
0: Perempuan. Sudah tua mahu mencuri.
1: Itu kata-kata seorang netizen ya.
0: Ya.
1: Bukan kami kata.
0: Bukan.
1: Itulah no, buat gena.
0: Oh, ini ke jana.
1: Itulah no. Sepandai-pandai tupai melompat. Akhirnya.
0: Terlompat juga.
1: Terlompat juga ke pokok yang lain. Inilah.

Duo Pagi di Langkawi FM. Isnin, layan muzik dengan kamus lagu. Selasa, logat kita unik, dekat je rasa. Rabu, cerita pagi ini, kisah semasa di antara kita. Isnin hingga Rabu pukul 9.15 pagi di Langkawi FM.

0: Ceria Pagi.
1: Curui pun.
2: Alright, kita nak ke info cuaca pagi ni.
1: Kita nak ke kita tempat cerah. Kita lah. Oh, hari ni tak cerah-cerah. Hari ni ribut petir di beberapa tempat. Pagi petang. Lepas tu malam tak ada hujan. Suhu minimum 25, maksimum 33.
2: Petang marin hujan lah.
1: Petang marin hujan.
2: Hujan. Di kuah tak tahu lah.
1: Di kuah.
2: Di Brisbane.
1: Di Brisbane. Wow. Di kuah ada sikit-sikit lah. Ada sikit-sikit. Angin-angin tiup macam tu lah.
2: Okay. Abang kata ada juga hujan lah sikit kan.
1: Sikit-sikit.
2: Okay.
1: Tapi tak ada banyak.

0: punya kekasih.
1: Tak cakap. Tak tahu lah gini orang kau saya tak tahu.
0: Aduh.
1: Habis.
0: Okey, jom. Ha? Selalunya kita nampak tengok je orang jogging.
1: Ya.
0: Ataupun yang popular lah ni lah. Bila umur kuai tua sikit, dia brisk walk.
1: Oh, dia tak larat nak lari dah.
0: Tak larat dah. Lutut dah out dah. Grease tak ada dah.
1: Grease tak ada dah.
0: Nak jogging mana boleh pi dah. Betul, jadi brisk walk. Yang popular lah ni.
1: Kan?
0: Pagi, selalu kita tengok ada orang brisk walk belah pagi.
1: Petang pun
0: bedah petang pun ada.
1: Penuh kot Taman Legenda tu penuh.
0: Oh, ya ke?
1: Oh, penuh.
0: Oh, orang kot kuah lah.
1: Oh, orang kot kuah lah.
0: Ke tempat kami memang ada tempat khas je.
1: Oh, ya. Tanya
0: dulu tu. Ada. Ya.
1: Oh, baguslah. Sama lah.
0: Petang-petang ada immigration ke Tanjung Ru dilarang bawa lebih pada 20 km sejam.
1: Oh, macam tu lah.
0: Dia undang dia macam tu.
1: Oh, lebih baik jalan kaki je kalau 20 km sejam.
0: Memang nak suruh menggalakkan jalan kaki.
1: Oh, macam tu lah cerita ni. Gitu.
0: Baik. Selain membantu mengeluarkan peluh, brisk walk juga jadi pilihan untuk mereka yang mahu menjaga kecergasan.
1: Wow.
0: Mengawal berat badan dan mengurangkan tekanan selepas seharian bekerja. Dia brisk walk ni.
1: Brisk walk.
0: Dia bukan jalan lenggang, lenggok. Dia tak kena macam tu je.
1: Oh, dia ada cara dia.
0: Dia ada cara dia.
1: Oh, gitu.
0: Jalan lenggang, lenggok, lepas tu pi wangi, balik wangi.
1: Oh, macam tu.
0: Tu tak kena.
1: Okey.
0: Wangi balik bau peluh. Okey, tu okay, baru kena.
1: Itu baru brisk walk ah.
0: Itu baru brisk walk. Jalan sambil ambil gambar selfie itu pun tak kena. Dia brisk walk ni sebenarnya dia kena jalan cepat. Jalan cepat dari berjalan seakan-akan macam kita nak lari-lari anak.
1: Dia macam lari-lari anak lah. Yeah. Nak kata lari tak lari, jalan
0: lari,
1: tak jalan.
0: Lari tak lari, jalan tak jalan. Dia
1: faham,
0: macam tu.
1: Faham.
0: Bukan jalan, lenggok, lenggang, lenggok tu tak kena.
1: Dia pun catwalk. Bukan brisk walk.
0: Yang tu catwalk.
1: Catwalk. Tu?
0: Tapi pernah tak kita terfikir?
1: Awet.
0: Okay. Brisk walk ni waktu mana yang lebih sesuai? Waktu pagi ke?
1: Petang
0: waktu petang ke?
1: Saya duduk malam-malam duduk jalan.
0: Itu kau? Itu mungkin lari malam.
1: Jalan malam.
0: Bukan jalan, lari malam.
1: Lari malam. Oh, mungkin tu panggil lari malam tu. Bahaya kot tu. Kau lari malam. Tapi itulah pagi ke petang yang
0: pagi
1: sesuai.
0: Pagi ke petang. Sebenarnya tak ada, satu waktu yang mutlak. Lebih baik untuk semua orang. Dan menurut seorang wanita ni, dia kata pilihan waktu boleh disesuaikan dengan matlamat dan rutin harian masing-masing. Jika sasaran utama untuk menurunkan berat badan dan membina rutin yang konsisten, brisk walk pada waktu pagi boleh menjadi pilihan yang baik.
1: Oh, gitu.
0: Kalau nak menurunkan berat badan, kena brisk walk belah pagi.
1: Okey, brisk walk sebelah pagi.
0: Okey, okay. Manakala bagi mereka yang lebih mengutamakan pelepasan tekanan.
1: Okey, stres-stres semua tu.
0: Ya. Lepas tu nak peningkatan stamina sikit. Brisk walk pada waktu petang juga sangat bermanfaat. Tapi yang penting dia apa aja? Yang penting dia ialah
1: Konsisten. Kan? Lepas tu berapa lama nak berjalan ni? 2 jam ke?
0: Dia kalau ikut
1: 3 jam ke?
0: Kalau ikut jalan tu berapa? 10,000 lah. Yang KKM tu.
1: 10,000. Oh, betul lah. 10,000 langkah.
0: 10,000 langkah.
1: Okey, 10,000 langkah konsisten 4 hingga 5 kali seminggu. Hingga 5 kali seminggu.
0: Ya, bukan buat minggu ni. Lepas tu bulan depan tak baru buat. Tak kena orang tu je.
1: Dia ikut lagu tu. Mungkin bukan hari ini. Mungkin minggu depan.
0: Boleh jadi macam tu.
1: Mungkin lah.
0: Kadang-kadang kita ni hangat-hangat ti ayam.
1: Itulah no.
0: Kan. Kadang-kadang juga kita kena ada motivasi. Contoh kasut baru ke.
1: Kan.
0: Pasangan kita beli kasut baru dekat kita, pun kita semangat sikit.
1: Itulah kan.
0: Ni kasut pun nak hancur dah tapak.
1: Aduh.
0: Ada semangat je.
1: Dia punya semangat jalan tu sampai hancur.